0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rusarto.

0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara

0: proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari satu bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
4: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
5: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
6: Bersedia.
5: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
4: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
7: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
4: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
8: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah master kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
4: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
9: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
4: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Perubahan

0: Maya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salatu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
2: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orangnya ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
1: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
4: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purabaya Yudhisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Setelah itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armanata Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
5: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
6: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti kamis pon ataupun ziarah.
5: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti kamis pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogyakarta. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
6: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
7: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
6: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
1: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara tetap stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
8: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
9: Amanat kita adalah amanat dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
8: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurut langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
9: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
8: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
10: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
8: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019 hingga akhirnya pada Oktober 2024 Presiden Prabowo melantik yang menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1 RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, kita bersuka cita kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudara, pada saat ini kita semua tentu saja tahu, mengerti dan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia. Tetapi kalau kita merujuk kepada masalah, kita membaca sejarah, kita mengerti bahwa proses agar kemudian Pancasila ini menjadi dasar negara sangatlah panjang. Penuh perdebatan, penuh dengan lobby-lobby dan negosiasi, hingga kemudian para founding fathers atau para pendiri bangsa kita setuju dan terjadilah konsensus bahwa Pancasila ini menjadi dasar negara. Di masa itu, saat kekaisaran Jepang sudah ada di jurang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua, otoritas pendudukan Jepang yang ada di Indonesia memberi ruang atau kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk mempersiapkan sebuah negara baru, untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Maka didirikanlah apa yang disebut sebagai Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disebut sebagai BPUPKI. Nah, di sini ada perdebatan yang panjang menyangkut isu yang krusial. Apa yang akan menjadi dasar dari negara baru ini? Muhammad Yamin memberikan usulan yang berisi 5 sila sebagai dasar negara. Usulannya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ia mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Namun tidak semua setuju, antara lain Muhammad Hatta meragukan apa yang dinyatakan oleh Muhammad Yamin itu. Nah, pada 1 Juni 1945, Soekarno memberikan pidato yang spontan dan dia mengungkapkan gagasan tentang dasar negara yang ia sebut sebagai Pancasila. Isinya adalah tentang 5 prinsip pokok dari negara yang akan didirikan, yaitu bangsaan Indonesia atau nasionalisme, kemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Secara umum, para anggota BPUPKI setuju sehingga ada aklamasi, dan inilah kemudian digodok oleh Panitia 9. Inilah cikal bakal munculnya Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro Satu RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita Pro 3 RRI Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan dinamika olahraga untuk Anda pecinta olahraga pukul 11 mendatang. Edisi hari ini pendengar Jumat di 2 September 2026. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti kabar dari Aceh bersama teman-teman Skorwil 17 yang akan tergabung atau tersambung melalui virtual Zoom tentunya di kesempatan pagi hari ini. Di saat ini sudah menunjukkan pukul 7.36 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimonggo Nasi.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh.
1: Kak Nadia.
2: Baik, terima kasih Bang Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali program Kabar Aceh untuk kesempatan hari ini, edisi Jumat 2 Oktober 2026. Tentunya bersama saya Nadia Ruslan dari RRI Sabang di kesempatan hari ini. Dan juga nanti akan kita simak berbagai informasi di hari ini bersama rekan-rekan Serkorul 17. Di Banda Aceh ada Bang Dimas, di Takengon ada Bang Budi, di Melabu ada Bang Karno, dan juga di Loksmawe ada Kak Yuna ya. Kita masih menanti juga dari rekan dari Singkil ya, mungkin sedang proses bergabung ya di kesempatan pagi ini. Ya, Bang Dimas, untuk BMKG apakah sudah ready? Oke, baik, kita simak dulu pendengar informasi perakiraan cuaca di kesempatan hari ini bersama perakirawan dari BMKG Pelamitan Aceh Besar. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan Bang Dedi Ardana ini ya.
3: Iya,
2: iya Bang, silakan untuk informasi cuaca di pagi ini Bang.
3: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perakiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari. Untuk edisi tanggal 2 Oktober 2026, untuk wilayah Sabang, Aceh Besar, kemudian Banda Aceh dan sekitarnya, mulai dari pagi hingga menjelang siang, kondisinya juga masih berkisar antara berawan hingga berawan tebal ya. Namun untuk menjelang siang ataupun sore hari memang ada beberapa tempat yang berpotensi terjadinya hujan, khususnya untuk wilayah pesisir barat selatan, seperti daerah Aceh Jaya, kemudian Aceh Barat Daya. Sedangkan untuk bagian utara juga kami prediksi di bagian Aceh Utara, kemudian Biren, Pidi, dan Pidi Jaya juga adanya potensi hujan ya, yang terjadi pada saat menjelang siang hingga sore hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir, maksud saya di bagian tengah dan tenggara wilayah Aceh, itu potensi hujan juga terjadi pada saat menjelang siang hingga sore hari dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk suhu rata-rata wilayah Banda Aceh Sabana sekitarnya umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius dengan kelembaban kisaran antara 60 hingga mencapai 95%-nya, dan untuk arah angin umumnya bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata kisaran antara 5 hingga mencapai 20 km per jamnya. Iya.
2: Iya, untuk pelayaran Sabang Banda Aceh sendiri untuk hari ini masih relatif aman, Bang?
3: Iya. Untuk perkiraan cuaca maritim sendiri untuk wilayah perairan Sabang Malayati, kami memantau adanya ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Begitu juga halnya dengan perairan selatan dan barat Semelu, juga kami prediksi berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Dan untuk perairan utara dan timur wilayah Aceh juga berkisar antara 0,5 hingga mencapai 0,75 meternya. Jadi untuk 1 hingga 2 hari ke depan, kondisi perairan khususnya untuk bagian utara masih cukup kondusif. Hanya saja untuk wilayah perairan Sabang itu memang ketinggian gelombang bisa mencapai 1,5 meternya. Yeah.
2: Iya, baik. Adakah himbauan Bang kepada masyarakat?
3: Ada perimbauan untuk edisi 1 hingga, maksud saya untuk 1 hingga 2 hari ke depan, memang potensi hujan khususnya untuk wilayah Aceh Selatan, kemudian wilayah Aceh Tengah dan sekitarnya, ini memungkinkan terjadi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan memungkinkan juga terjadinya bencana hidrometeorologi. Untuk itu himbauannya kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas di luar rumah untuk berhati-hati saja.
2: Iya, baik Bang Didi, terima kasih atas informasi perakiran cuacanya untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, baik pendengar, demikian tadi sudah kita simak bersama ya informasi perakiran cuaca bersama Bang Didi Ardana, perakirawan dari BMKG Belambintang Aceh Besar. Baik, kita lanjut menyapa rekan-rekan yang sudah standby ya di line Zoom-nya masing-masing ini, abang-abang dan kakak-kakak. Saya dari hari ini ya, Singkil mungkin masih belum nyambung kali ya, mungkin sesaat lagi. Baik, untuk pertama mungkin Nadia awali untuk Kak Yuna di Loksmo ya. Assalamualaikum Kak Yuna.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Pagi kembali, sehat Kak?
4: Alhamdulillah sehat, walaupun cuaca dinamis ya. Hujan kadang panas, kadang mendung. Seperti pagi hari ini sudah disambut dengan awan yang sangat tebal sekali. Sesekali ada angin yang berhembus lumayan kencang. Apakah akan turun hujan ini? Masih kami tunggu juga prediksi BMKG dari BMKG Aceh Utara nanti pukul 8.
2: Siap kakak. Silakan Kak Yuna, ada informasi apa dari Loksmawe?
4: Ya, informasi dari Loksmawe salah satunya mengenai warga masyarakat yang masih takut dan trauma dengan bencana yang terjadi 1 tahun yang lalu. Namun beberapa waktu yang lalu ada rumah warga yang kembali ambruk akibat erosi di Sawang. Maka Bupati Aceh Utara, Ayahwa, kami sapa, mengawal data warga agar bantuan tidak terlewat. Saat ini Bupati berada di Jakarta untuk melakukan rapat koordinasi bersama Satgas Posko Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera di Jakarta kemarin. Ya, pembahasan mencakup data penerima jaminan hidup, bantuan isi hunian dan stimulan ekonomi, juga membahas persoalan data kartu keluarga. Karena ada pembahasan kakak gantung di sini ya. Yuna juga baru tahu dari abang kandung Yuna sendiri yang ternyata juga salah seorang korban banjir kemarin. Ada 3 tahapan bantuan yang dicairkan dan ini sangat membantu sekali warga masyarakat yang kehilangan barang-barang berharga dan juga rumah yang hanyut akibat banjir kemarin. Kita doakan ya, semoga jikapun hujan turun lagi hari ini tidak selama durasi kemarin. Kemarin itu durasinya sangat lama sekali, dari pagi sampai sore hujannya tidak berhenti tapi intensitasnya ringan. Tapi tetap ada kekhawatiran dan juga trauma tersendiri bagi masyarakat. Begitu kakak.
2: Ya baik Kak Yuna, terima kasih ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ya, hujannya tidak berkepanjangan lagi ya.
4: Semoga kita semua dilindungi Allah ya.
2: Ya amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kak Yuna. Oke, dari Loksmawe kita ke Melabuh ya bersama Bang Karno. Assalamualaikum Bang Karno.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, gimana kabarnya Bang Karno?
5: Sehat alhamdulillah nih. Baik.
2: Sehat ya. Ya,
5: cuaca.
2: Udah lama enggak berjumpa lagi nih Bang Karno ya.
5: Kemana aja ya?
2: Ya, silakan Bang Karno, informasi dari Melabuh.
5: Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah tersambung melalui virtual Zoom di kesempatan pagi hari ini. Hari ini di hari edisi Jumat 2 Oktober 2026. Pertepatan hari ini sudah di 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ada 1 informasi yang kami sampaikan dari Melabuh. Sementara untuk informasi cuaca, Melabuh cukup aman ya cuacanya. Soal Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA mendesak pemerintah meninjau konveyor terbengkalai di pelabuhan Jetty Melabuh. Di mana Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA Aceh Barat ini mendesak pemerintah Kabupaten Aceh Barat segera meninjau keberadaan kerangka konveyor distribusi batubara yang terbengkalai di kawasan pelabuhan Jetty Melabuh. Ketua Yara Aceh Barat Hamdani MH mengatakan kerangka konveyor tersebut ini sudah tidak berfungsi dan sebagian konstruksinya mulai mengalami kerusakan. Jadi kondisi ini dinilai berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat maupun aktivitas di sekitar kawasan pelabuhan. Menurut Hamdani, pemerintah perlu mengambil langkah cepat untuk memastikan kondisi konstruksi konveyor tersebut tidak menjadi ancaman keselamatan. Jika fasilitas tersebut sudah tidak digunakan, tentu keberadaannya juga perlu dievaluasi begitu dari aspek keamanan dan juga pemanfaatan kawasan pelabuhan. Ia menambahkan bahwa keberadaan struktur atau konstruktur konveyor yang tidak lagi beroperasi ini juga dikaji dari sisi teknis termasuk beban konstruksi terhadap fasilitas pelabuhan. Yara berharap instansi berwenang segera melakukan pemeriksaan terhadap fasilitas tersebut. Jadi penataan kawasan pelabuhan ini dinilai cukup penting agar aset dan fasilitas yang ada tentu dapat dikelola secara optimal serta memberikan manfaat bagi daerah. Selain aspek keselamatan, Yara juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi pengelolaan kawasan pelabuhan agar dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah untuk Kabupaten Aceh Barat. Sementara itu, untuk informasi dialog di Melabu Menyapa, kita akan mengangkat tema soal lembaga dan organisasi pers raih penghargaan literasi. Kita akan hadirkan dua narasumber nanti melalui virtual Zoom, yaitu Sekretaris SMSI Aceh Barat Triosa, kemudian narasumber yang kedua pengurus PWI Aceh Barat yaitu Reza Fahmi Alatif. Melabu Menyapa juga akan kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Barangkali itu informasi dari Melabu.
2: Iya, baik, terima kasih Bang Karno untuk informasinya. Selanjutnya kita ke Banda Aceh bersama Bang Dimas. Assalamualaikum Bang Dimas.
6: Waalaikumsalam, apa kabar pagi ini Kak Nadia Ruslan?
2: Iya, alhamdulillah sehat Bang Muswani.
6: Sehat ya, sudah lama sekali gak ketemu sama kayak Nadia ya.
2: Iya, selama ini seringnya jumpa sama yang lain ya. Oke Bang Dimas, ada informasi apa dari Banda Aceh?
6: Ada satu informasi. Kalau untuk cuaca, tadi sempat cerah tapi sekarang kayaknya agak sedikit meredup. Kalau informasi dari Banda Aceh, saya sampaikan terkait warga yang menemukan benda yang diduga mortir peninggalan masa konflik Aceh di pinggir Kerung Aceh, Gampung Baru, Kecamatan Betul Rahman, Banda Aceh. Dan benda tersebut ditemukan Muhammad Saini, warga Langsa, saat mencari tiram atau kerang sungai pada Rabu sore. Dan Kapolsek Betul Rahman AKP Samandari mengatakan awalnya benda itu dikira hanya besi berkarat. Namun setelah melihat bentuknya yang menyerupai mortir, warga melaporkan kepada polisi dan petugas kemudian mengamankan lokasi dengan memasang garis polisi. Nah, polisi juga berkoordinasi dengan unit J-Bom Sat Brimob Polda Aceh untuk pemeriksaan dan evakuasi. Dan polisi juga memastikan apakah benda tersebut masih aktif atau tidak. Karena itu benda tersebut tetap diperlakukan sebagai benda berbahaya. Dan juga untuk masyarakat diminta tidak mendekati area tersebut, apalagi menyentuh gitu ya, atau memindahkan benda tersebut. Jika menemukan benda yang diduga bahan peledak atau sisa persenjataan, ini polisi meminta untuk segera melaporkan. Itu saja Kak Nadia, informasi dari Banda Aceh. Saya kembali ke Sabang.
2: Iya, baik. Terima kasih Bang Dimas untuk informasinya. Berikutnya kita ke Takengon ya bersama Bang Budi. Assalamualaikum Bang Budi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabar Bang Budi?
7: Sehat, alhamdulillah Kak Nadia. Di Sabang bagaimana cuacanya pagi ini?
2: Ya, di Sabang pagi ini cerah berawan ya, tapi semalam sempat hujan.
7: Oke, di Takengon juga pagi ini alhamdulillah cuacanya cukup cerah ya hari Jumat. Mudah-mudahan ya seterusnya lah cerah ya, istirahat dulu hujannya.
2: Baik, Bang Budi, silakan untuk informasinya Bang.
7: Oke, siap. Terima kasih rekan-rekan semua. Sekolah 17 Aceh di pagi hari ini singkat saja dari wilayah tengah Aceh, dari Benar Meriah. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Benar Meriah membuka pelatihan penyuluh keamanan pangan tahun 2026 bagi para pelaku usaha pangan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keamanan, mutu, dan kualitas produk pangan olahan yang beredar di masyarakat. Pelatihan tersebut juga menjadi salah satu persyaratan bagi para pelaku usaha yang akan mengajukan izin edar pangan industri rumah tangga atau PIRT. Dinas Kesehatan Benar Meriah menyebutkan pelatihan digelar secara gratis, terutama bagi para pelaku usaha yang memproduksi pangan dengan masa simpan lebih dari 7 hari. Peserta diberikan pemahaman terkait dengan penerapan keamanan pangan, mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, pengemasan, hingga pelabelan produk. Nah, melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan tentunya berharap produk-produk pangan lokal Benar Meriah semakin memenuhi standar keamanan dan kualitas, sekaligus juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan juga daya saing usaha. Nah, jadi bagi masyarakat atau mungkin para pelaku usaha yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai pelatihan tersebut, dapat menghubungi langsung pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Benar Meriah melalui kontak person di 0813-9651-1236. Demikian singkat saja dari Takengon ke Anadia untuk informasi dialog di Takengon pagi hari ini tidak ada. Dan kita kembali lagi ke Sabang bersama Kak Nadia Ruslan di sana.
2: Iya, baik. Terima kasih Bang Budi untuk informasinya dari Takengon. Berhubung rekan kita dari Singkil belum tersambung ya, mungkin ada gangguan teknis di sana. Jadi nanti langsung saja menghadirkan informasi dari Kota Sabang mengenai tim opsional Satres Narkoba Polres Sabang mengamankan 2 orang terduga penyalahgunaan narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polres Sabang. Kedua terduga masing-masing berinisial AMD 44 tahun dan FR 49 tahun. Dan petugas juga turut menyita 1 paket sabu. Kasatres Narkoba Polres Sabang, Ibtu Emil Haira, menerangkan penindakan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang diterima pada Selasa 29 September lalu, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim opsional Satres Narkoba yang dipimpin oleh Kasatres Narkoba Polres Sabang langsung melakukan penyelidikan. Sementara itu, Kapolres Sabang AKBP H. Ahmad Faisal Pasaribu menegaskan jajarannya berkomitmen memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Sabang dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif bersama dengan menyampaikan informasi kepada kepolisian jika mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan narkotika. Kedua terduga bersama barang bukti saat ini sudah diamankan di Satres Narkoba Polres Sabang tentunya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut, dan keduanya diproses sesuai pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, kemudian pasal 609 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Baik, itu satu informasi dari Kota Sabang yang dapat kami hadirkan, yang juga sekaligus menutup program Kabar Aceh untuk kesempatan hari ini. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan semuanya yang bertugas di pagi ini. Ya, ada Bang Budi masih Bandar Aceh, Bang Budi di Takengon, Bang Karno di Melabo, dan juga Kak Yuna di Semawe. Insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Nah, diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Tanggal 1 Juni telah disepakati dan memang dikenal sebagai hari kelahiran Pancasila. Jika kita membaca sejarah, kita akan tahu penetapan tanggal ini memang merujuk kepada pidato spontan yang disampaikan oleh Bung Karno, di mana ia mengajukan usulan tentang dasar negara. Inilah cuplikan dari pidato Bung Karno pada saat itu. Sekarang banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan. Lima bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar. Dan di atas lima dasar inilah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Saudara dan saudari yang saya hormati, rumusan dari Bung Karno ini kemudian diterima secara aklamasi sebagai sebuah rumusan dasar negara. Tetapi dibentuk satu tim kecil yang kemudian dinamakan sebagai Panitia 9 untuk mematangkan, menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Tetapi apa yang dihasilkan oleh Panitia 9 ini tidak sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah dari tim ini apa yang disebut sebagai Piagam Jakarta. Disinilah kemudian ada sebuah perdebatan lagi, mengerucut kepada pertanyaan penting. Indonesia yang akan diproklamasikan kemerdekaannya ini menjadi negara agama atau menjadi negara nasionalis, negara yang berasas kebangsaan. Ini menjadi sesuatu yang sangat krusial, sesuatu yang sangat serius. Dan inilah kemudian yang diwadahi lewat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dalam rangkaian diskusi, rembugan, musyawarah, bahkan perdebatan yang panjang. Sepakatilah bahwa ada perubahan kembali redaksi, tidak sama persis dengan Piagam Jakarta. Dan pada tanggal 18

0: Ini kembali kepada semangat yang pada mulanya memang digagaskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RR Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, baru saja kami temani Anda di kabar dari Aceh bersama teman-teman Skor Wheel 17 di kesempatan pagi hari ini. Di Banda Aceh ada Dimas, di Sabang ada Nadia, kemudian di Takengon ada Budi, dan di Loksmawe ada Yuna Ari. Pendengar, dari Singkil sementara ini memang tidak bisa tersambung melalui virtual Zoom karena memang ada kesalahan teknis. Dan pendengar, tentunya kami akan lanjutkan di program Labu Menyapa sesaat lagi menemani Anda dengan tema yang akan kita angkat, lembaga dan organisasi pers raih penghargaan literasi. Insya Allah nanti kita akan hadirkan dua narasumber. Yang pertama, Sekretaris SMSI Aceh Barat, Riosa. Kemudian narasumber yang kedua yaitu pengurus PWI Aceh Barat yaitu Reza Fahmi Alatif. Pendengar, tentu kami akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Kami juga mengajak Anda nanti bisa ikut serta berpartisipasi di line telepon dan pesan singkat di 0811-6889-697. Pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 8:08 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, kita masih menantikan narasumber tersambung melalui virtual Zoom di Melabuh Menyapa untuk edisi hari ini, pendengar, Jumat di 2 Oktober 2026, dengan tema yang akan kita angkat, Lembaga dan Organisasi Pers Raih Penghargaan Literasi. Tentunya di kesempatan pagi hari ini, tetaplah bersama kami pendengar di 97 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Tips ketika terjadi angin puting beliung. Puting beliung adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan 120 km per jam. Angin puting beliung ditandai dengan cuaca sangat panas, gumpalan awan gelap besar dan tinggi, petir dan gemuruh kencang. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Pertama, masuk ke dalam rumah lalu tutup jendela dan kunci pintu. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Copot juga regulator tabung gas untuk mencegah kebakaran. Menjauh dari sudut ruangan, pintu, jendela, dan dinding terluar bangunan. Hindari berlindung di dekat tiang listrik, papan reklame, dan pohon besar yang kemungkinan akan tumbang.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro1 RRI melabuhkan hal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Baik pendengar, di kesempatan pagi hari ini tentunya masih bersama kami di edisi hari ini. Saat lagi kita akan menuju ke Melabuh Menyapa dengan tema kita Lembaga dan Organisasi Pers Raih Penghargaan Literasi. Pendengar, di mana saat ini sudah hadir di studio ya. Ada Pak Riosa ya, Sekretaris SMSI Aceh Barat. Jadi tetaplah bersama kami di 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: bau apa ya? Kamu nyium juga enggak?
1: Iya Ninai, aku cium juga bau apa ya?
0: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
1: Iya ya Nai, coba aja kalau orang-orang gak buang sampah sembarangan. Ya, pasti gak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya. Tanamkan dalam hati bahwa sampahku tanggung jawabku.

0: Dialog Interaktif RRI Melabo. Dialog Interaktif mengulas tuntas dan selutih berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro1 RRI Melabu dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami, baik melalui terestrial maupun melalui berbagai platform RRI digital begitu. Kembali lagi bersama saya Reno Putra dalam program interaktif Melabu Menyapa, sebuah program dialog yang menghadirkan informasi, wawasan dan juga inspirasi seputar berbagai isu aktual dan perkembangan di Kabupaten Aceh Barat. Pendengar dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik juga soal lembaga dan organisasi pers raih penghargaan literasi. Penghargaan literasi ini tentu merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi dalam meningkatkan budaya membaca, pemahaman informasi serta kecakapan masyarakat dalam menghadapi perkembangan media digital. Di tengah derasnya arus informasi dan maraknya penggunaan media sosial, pendengar dan pemirsa, organisasi pers memiliki peran penting dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, menangkal berita bohong atau hoax, serta mendorong terciptanya jurnalisme yang profesional dan bertanggung jawab. Untuk membahas lebih jauh mengenai penghargaan literasi, peran organisasi pers, serta upaya peningkatan budaya literasi di Aceh Barat, telah hadir bersama kita di studio pagi hari ini bersama dengan Bang Riosa ini ya, selaku Sekretaris Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Aceh Barat. Assalamualaikum Bang Riosa.
2: Waalaikumsalam Bang Karno.
1: Iya, saya kenal sih sama Bang Riosa soalnya.
2: Udah lama gak ketemu Bang.
1: Iya, ya. Bukan orang lain ya, saya lihat di flyer ternyata memang
2: Bang senior saya.
1: Oke, kita masih menunggu juga nih Bang Riosa. Iya. Bang Reza Fahmi Alatif ya, beliau selaku pengurus Persatuan Wartawan Indonesia PWI Aceh Barat yang sebenarnya sudah kita coba undang melalui virtual Zoom ya. Kita masih menunggu beliau, mudah-mudahan bisa tersambung ini Bang Riosa. Iya. Sehingga kita bisa berkomunikasi di Melabu Menyapa edisi hari ini. Baik, untuk pendengar dan pemirsa di perjalanan dialog, kita juga mengajak pendengar nanti bisa ikut serta ya, bertanya dan sharing juga ya di line telepon dan pesan singkat di 0811-688-9697. Sementara itu pendengar yang ada di Aceh Barat Daya dapat juga mendengarkan kita dengan baik di sana di frekuensi 97,7, kemudian di Simelu atau di Sinabang dapat juga mendengarkan di frekuensi FM 92 MHz, dan juga pendengar yang ada di seputaran Aceh Jaya terkhusus yang ada di Calang dan sekitarnya, ini dapat juga mendengarkan kita dengan baik di frekuensi FM 96,7 MHz. Baik, mungkin saya langsung ke Bang Riosa ini kan, karena memang kita sambil menunggu sahabat kita ya, Bang Reza ya, belum bisa tersambung. Bang Riosa, ini apa makna penghargaan literasi bagi SMSI Aceh Barat, dan bagaimana penghargaan ini menjadi motivasi ya tentunya untuk meningkatkan kontribusi kepada masyarakat begitu.
2: Baik Bang, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati dulu Bang, dan kami banggakan Ketua SMSI Pusat, okay, Bapak Firdaus.
1: Okay.
2: Kemudian salam hormat dan salam hangat kami sampaikan kepada Ketua SMSI Provinsi Aceh, Bapak Aldin NL, dan tentu saja salam hormat serta salam silaturahmi untuk seluruh ketua dan jajaran pengurus SMSI di seluruh Indonesia.
1: Oke.
2: Khusus kepada keluarga besar RRI Melabuh dan seluruh pendengar Pro1 RRI Melabuh yang berbahagia, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk hadir dan berbincang pada pagi hari ini Bang.
1: Iya.
2: Perkenalkan nama saya Riosa Bang, saya Direktur PT Media Independent Group dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Umum SMSI Aceh Barat.
1: Oke.
2: Sebetulnya Bang, yang seharusnya hadir bersama kita hari ini adalah Ketua SMSI Aceh Barat, Bapak Alfian Akbar.
1: Alfian Akbar ya, betul-betul.
2: Namun karena beliau ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan, beliau menitipkan salam dan menyampaikan permohonan maaf kepada rekan-rekan RRI Melabu.
1: Periode yang sampai 2029 ya.
2: Iya, betul Bang. Dan pendengar setia Pro1 Bang. Jadi hari ini saya hadir mewakili beliau sekaligus mewakili keluarga besar SMSI Aceh Barat.
1: Oke. Baik.
2: Bang, Ini pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
1: Oke.
2: Ya. Ya, kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat, khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat yang telah memberikan penghargaan kepada kami.
1: Oke.
2: Terus terang, Bang, kami cukup terkejut ketika menerima undangan untuk menghadiri penutupan Festival Literasi Digital sekaligus menerima penghargaan pada saat itu.
1: Iya. Yeah.
2: Perasaan kami tentu campur aduk, ya, ada rasa kaget, kemudian haru, dan tentu saja ada kebanggaan tersendiri.
1: Pasti, ya.
2: Karena penghargaan ini, selama kami dibentuk, ini penghargaan perdana buat kami.
1: Oh, begitu ya? Perdana ya?
2: Perdana.
1: Okay.
2: Jadi kami selama ada di Aceh Barat, belum dapat penghargaan sama sekali, dan ini adalah penghargaan yang sangat luar biasa buat kami.
1: Okay.
2: Karena penghargaan ini merupakan penghargaan perdana, jadi kalau boleh jujur, awalnya kami juga sempat bertanya-tanya kenapa SMSI Aceh Barat mendapatkan penghargaan sebagai organisasi media yang dinilai sebagai pegiat literasi.
1: Literasi, ya.
2: Setelah kami renungkan, ternyata ini menjadi sebuah pengingat sekaligus tanggung jawab bagi kami bahwa tugas media hari ini bukan hanya menyampaikan berita, media juga mempunyai tanggung jawab untuk ikut mencerdaskan masyarakat.
1: Ya, begitu, oh, begitu ya.
2: Apalagi tengah perkembangan teknologi digital yang sangat begitu cepat, Bang. Setiap hari masyarakat menerima begitu banyak informasi. Jadi ada informasi yang benar, ada informasi yang belum tentu benar, bahkan ada juga informasi yang menyesatkan. Itu yang paling bahaya.
1: Bukan hanya hoax ini.
2: Bukan
1: ya,
2: hanya hoax, tapi yang menyesatkan itu ya yang paling
1: bahaya. Bahaya lagi. Ya. Ya. Oke. Baik. Kemudian kalau melihat dari motivasi yang tentunya ini menjadi motivasi begitu, Bang Rio. Iya, kemudian betul. Apa saja program dan kegiatan SMSI Aceh Barat yang menjadi bagian dari upaya meraih penghargaan literasi tersebut, Bang Rio?
2: Ya, karena itu literasi digital itu menjadi sangat penting bagi kami, Bang.
1: Okay.
2: Ya, masyarakat harus semakin cerdas dalam menerima informasi, tak mudah percaya begitu saja, dan yang paling penting tidak ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
1: Yeah, okay.
2: Nah, menurut kami di sini ada media memiliki peran yang sangat besar, Bang.
1: Iya, yeah, betul. Ya,
2: sangat besar. SMSI sebagai organisasi perusahaan pers tentu ingin ikut mengambil bagian dalam membangun ekosistem informasi yang sehat,
1: okay,
2: profesional, dan bertanggung jawab.
1: Itu, Bang. Itu pastinya ya?
2: Pasti.
1: Okay. Sudah pastilah begitu ya. Cuman ini kalau ada Bang Reza kan bisa lebih di-match-kan lagi begitu ya. Kemudian bagaimana SMSI Aceh Barat ini berperan dalam meningkatkan literasi digital dan kesadaran bermedia di tengah masyarakat, Bang Riosa?
2: Nah, itu, Bang. Tadi kita sudah sampaikan harus hati-hati dengan penyebaran informasi, Bang. Ya, jangan informasi yang belum tentu kebenarannya, yang saat ini yang disebarkan di grup itu banyak sekali,
1: betul.
2: Bahkan media sosial. Kita itu udah gatal tangan, Bang. Untuk mengetik ya, untuk membalas. Padahal faedah dan keuntungannya nggak ada.
1: Nggak ada.
2: Tapi itu akan merugikan buat kita. Dan nantinya akan menjadi apa namanya, pengaduan yang dirugikan. Dan kita tersandung hukum, Bang. Itu yang menjadi kita sesali. Kepada masyarakat juga kita beritahukan seperti itu. Nah, kami ingin sebetulnya media di Aceh Barat juga tidak hanya cepat dalam menyampaikan informasi, tetapi juga mengedepankan akurasi, Bang. Keseimbangan, dan memberikan nilai edukasi kepada masyarakat. Nah, itu. Dan tentu saja pekerjaan besar ini tidak mungkin dilakukan oleh media sendiri, Bang. Kami membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah. Salah satunya RRI juga. Lembaga pendidikan, kemudian komunitas, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat, maka insya Allah ini akan terrealisasi, Bang.
1: Insya Allah begitu ya.
2: Insya Allah.
1: Iya. Kalau bicara soal hoax itu kan memang luar biasa perkembangan hoax begitu ya. Tapi terkadang masyarakat kita itu tidak mencari tahu ya sumber begitu. Mereka hanya terus men-share gitu kan.
2: Betul.
1: Sebenarnya apa nih yang harus dilakukan oleh masyarakat kita sehingga bisa lebih bijak begitu dan memberikan informasi kepada yang lain begitu?
2: Iya, baik, Bang. Kalau mau informasi yang betul-betul akurat, itu jelas informasi dari RRI dulu. Jadi terpercaya dulu bang. Dulu.
1: Cari media yang terpercaya dulu gitu ya.
2: Berapa bayarannya dulu?
1: Iya.
2: Oke. Itu dulu bang. Kalau di RRI itu sudah jelas informasinya betul-betul akurat dan bisa dipercaya.
1: Yeah.
2: Saya yakin itu.
1: Betul.
2: Sebab kenapa yang diinformasikan oleh RRI itu sudah ditanggung jawabkan. Itu boleh di share bang, nggak apa-apa. Bilang tulis saja di bawah ini sumbernya RRI, nggak ada masalah.
1: Iya betul.
2: Boleh
1: betul.
2: Dikatakan seperti itu.
1: Iya.
2: Tapi kalau informasi yang belum tentu kebenarannya itu banyak sekali yang membuat kita tersandung dengan hukum.
1: Betul.
2: Itu sangat bahaya. Jadi disaring dulu bang, ini informasinya. Contohnya,
1: ya,
2: itu ada informasi misalnya pembunuhan atau pencemaran nama baik itu paling bahaya bang.
1: Pencemaran nama baik.
2: Nama orang itu kan tidak akurat. Nanti ketika orang tersebut merasa namanya sudah dicemarkan nama baiknya, mereka melaporkan ke pihak kepolisian.
1: Kepolisian.
2: Dan itu kita menjadi kerugian besar buat kita.
1: Oh begitu.
2: Makanya
1: ya.
2: Makanya itu harus dipilah-pilah dulu bang. Tapi kalau itu karya jurnalistik itu saya rasa nggak masalah, share saja.
1: Iya.
2: Share saja.
1: Tips gitu ya, kesehatan dan segala macam
2: betul,
1: itu.
2: Bang.
1: Terkadang ini masyarakat kita kadang-kadang tidak mau belajar soal apa namanya dampak dari yang akan terjadi di kemudian hari nanti begitu
2: betul,
1: ya.
2: Dampaknya itu.
1: Baik, Bang Riosa, sejauh mana media cyber yang tergabung dalam SMSI berkontribusi dalam menyajikan berita yang edukatif, kemudian juga informatif dan juga mencerdaskan masyarakat, Bang Riosa?
2: Baik, Bang. Literasi ini kan bukan hanya tentang bagaimana seseorang bisa membaca atau mendapatkan informasi ya bang ya, tetapi juga bagaimana seseorang mampu memahami, menyaring dan menggunakan informasi dengan bijak. Jadi bagi kami penghargaan yang diberikan pemerintah Kabupaten Aceh Barat ini bukan akhir bang, tetapi justru menjadi awal dan motivasi bagi kami SMSI Aceh Barat untuk berbuat lebih banyak lagi untuk Aceh Barat kedepannya.
1: Begitu ya. Jadi kalau sejauh ini media yang sudah tergabung artinya sudah ada dalam MMC. Tapi kita terima dulu ya penelpon sudah ada nih.
2: Siap.
1: Pak Doli.
2: Baik.
1: Di Nagan. Assalamualaikum Pak Doli. Halo, assalamualaikum Pak Doli.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Doli di Nagan, gimana kabar Pak Doli?
3: Alhamdulillah kabar baik. Di Nagani mendung.
1: Oh mendung di sana ya.
3: Iya.
1: Baik Pak Doli silakan nih, apa yang mau ditanyain?
3: Ya ada yang perlu saya tanyakan. Tapi sebelumnya ya mohon maaf kepada Pak Ketua ya. Karena nanti mana tahu yang saya tanya ini lain dengan tema hari ini.
1: Iya, udah nggak apa-apa.
3: Ya, yang pertama sekali yang ingin saya tanyakan, ini PWI ini kemacam-macam. Ada dari Waspada, dari Acespor.
1: Oh, oke. Okay. Dari berbagai media
3: dan,
1: gitu
3: dan
1: ya.
3: Kontras kan, Serambi. Jadi yang Pak Ketua hari ini yang saya tanyakan ini sebagai PWI apa Serambi?
1: Oh begitu ya. Oke.
3: Ya.
1: Itu ya pertanyaannya.
3: Itu nanti kan nanti dijawab. Tapi begini ya. Karena saya tadi sangat tertarik mendengar bahwa ada mendapat penghargaan.
1: Iya.
3: Ya penghargaan. Tapi sebelumnya kami di sini apa ada wartawan. Wartawan apa kan? Siapa yang di Kabupaten Negara ya?
1: Iya.
3: Ya, siapa orangnya? Di mana kantornya?
1: Oh, begitu ya. Di Nagan ya khususnya ya.
3: Itu okay. Itu yang pertama kan. Yang kedua cara meliput berita, informasi.
1: Iya.
3: Apakah sistem menjemput atau dijemput ataupun nunggu di kantor aja? Enggak jalan-jalan ke keluar.
1: Iya.
3: Mungkin mana tahu kami dari masyarakat ini ada informasi yang darurat.
1: Iya, ada informasi ya? Yang mau dibagikan gitu ya.
3: Iya, kemana kami melapor.
1: Oke,
3: sedangkan
1: baik.
3: Sedangkan ini saya pun kantor wartawan di Kabupaten Negara.
1: Nggak tahu ya.
3: Nggak tahu, orangnya nggak tahu.
1: Oke, baik.
3: Di mana kantornya. Ya, apakah kalau ada wartawan di negara, apa ada mendapat penghargaan? Ya, kami kan senang juga kalau ada peragaan tuh rekan-rekan di negara ya kan.
1: Iya. Oke.
3: Kemudian ada nih rekan saya nih di wartawan kan, Pak Sadun Bari.
1: Okay.
3: Nah, beliau entah dari wartawan apa kan. Nah, itu rekan saya juga.
1: Okay.
3: Pak Sadun Bari. Kalau ada nanti di titik salam saya nih.
1: Boleh.
3: Salam Pak Doli.
1: Baik.
3: Okay, cuma itu aja yang ingin kami tanyakan.
1: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Doli di Nagannya. Ini enggak tahu kantornya di mana nih, Riosa. Kemudian dia tadi bertanya dari ini sebenarnya yang jawab Bang Reza ini. Nah, beliau, tapi enggak apa-apa mungkin
2: kebetulan saya juga anggota PWI Aceh Barat.
1: Oke, baik.
2: Ya. Mungkin jadi bisa saya jelaskan ya, Pak Doli. Terima kasih Pak Doli ya. Ini Nagan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu Pak Doli perbedaan PWI dengan SMSI. PWI adalah Persatuan Wartawan Indonesia. Mereka adalah wadah profesi wartawan. Paham Bang ya? Maksudnya semua wartawan yang ada di Indonesia itu bisa bergabung di PWI.
1: PWI.
2: Tapi
1: di bawah
2: juga
1: PWI, ya?
2: Dengan ada ketentuannya, persyaratannya ya. Kemudian SMSI, Serikat Media Cyber Indonesia. Ini adalah wadah perusahaan media cyber. Jadi kalau tadi PWI adalah wadah wartawannya. Kalau SMSI adalah wadah perusahaannya. Jadi bukan hanya wartawan yang bisa bergabung di SMSI, tetapi kalau dinas punya web atau sekolah punya web, itu bisa bergabung di SMSI Indonesia ini.
1: Kalau punya web ya.
2: Kalau punya web bisa.
1: Jadi selama ini dari sekolah ada juga yang bergabung di SMSI?
2: Kalau untuk di Aceh Barat belum ya, sebab kita dibentuk, saya rasa kalau dibentuk sudah tahun-tahun sebelumnya, tapi kita baru dilantik pada bulan 9 ini, tanggal 5 kemarin baru saja.
1: Oh baru ya,
2: baru.
1: Jadi belum berkantor
2: jadi
1: ini?
2: Jadi belum, ya insya Allah kedepannya kita akan usahakan kantor ya, supaya lebih ilegal, supaya lebih elegan gitu maksudnya.
1: Ini keberadaan kantor di Nagan ya, apa nih katanya?
2: Kalau
1: kantor wartawan.
2: Wartawan, ya kalau wartawan itu Pak Doli ya, wartawan itu sebetulnya kalau Serambi contohnya, Serambi itu dia sudah besar ya. Kebetulan tadi Pak Sadul Bari adalah wartawan Serambi.
1: Betul.
2: Dan alhamdulillah beliau adalah ketua PWI Aceh Barat.
1: Betul.
2: supaya Pak Doli juga tahu bahwa Pak Sadul itu adalah ketua saya juga, ketua PWI Aceh Barat. Untuk kantor, sebetulnya wartawan ini tidak butuh kantor.
1: Ya.
2: Sebab kita mencari informasi di luar sana tanpa waktu sebetulnya. Ya, siang malam, pagi sore, siang malam, badai,
1: gak
2: hujan,
1: kenal
2: gak kenal waktu. Tapi gak butuh kantor. Kita mainnya juga paling di HP aja kan. Sekarang sudah canggih kan.
1: Nggak
2: mesti lagi di kantor. Di kantor itu adalah office, Pak Doli. Ya, office boleh. Atau admin.
1: Admin
2: ya mungkin kita bisa, kalau sekelas Serambi, kemudian Antara mungkin ya. Mereka sudah punya admin yang, mereka adalah media besar. Mereka sudah punya admin yang bisa kita kirim langsung, mereka langsung memuat di media tersebut. Tapi kalau kami-kami ini mungkin masih sebatas nulis berita nulis berita kemudian kasih data ke adminnya juga bisa langsung di input gitu.
1: Jadi kalau Pak Doli kepengen ketemu sama wartawannya, ketemuannya sama Pak Sadul Bari gitu ya, nanti tanyakan gitu ya.
2: Iya, di Nagan Raya juga ada PWI Aceh Barat. Di situ Persatuan Wartawan juga ada.
1: Di Melabu kan ada kantornya juga,
2: ada
1: PWI, ya, di jalan ini ya, Yarko ini ya, Lorong Ko ini ya.
2: Enggak.
1: Bukan.
2: Itu PWRI.
1: Oh iya, itu PWRI. Saya lihat.
2: Ini PWI.
1: PWI ya.
2: Di Jalan Purnama.
1: Ya, di belakang kantor Deskara Nasda ya.
2: Betul.
1: Oke, baik. Jadi bagaimana SMSI Aceh Barat itu, Bang Riosa, mendorong media anggotanya dan masyarakat untuk menangkal hoax serta menyebarkan informasi yang akurat dan terpercaya, Bang Riosa?
2: Bagaimana, Bang?
1: Bagaimana SMSI Aceh Barat itu mendorong media anggotanya dan masyarakat untuk menangkal hoax serta penyebaran informasi, begitu?
2: Iya, kalau untuk menangkal hoax susah, Bang ya. Sebab itu sudah turun temurun.
1: Begitu ya.
2: Untuk menyebar hoax sebetulnya bukan menyebar hoax. Banyak masyarakat kita yang tidak tahu bahwa berita informasi itu betul atau tidak sebab saking senangnya mungkin, saking ingin men-share, ingin memberi edukasi kepada masyarakat. Padahal bukan edukasi, tapi bahkan itu menyesatkan atau bahkan itu juga kita bilang tidak benar, ya. Tapi makanya harus disaring dulu, Bang.
1: Yeah.
2: Dilihat-lihat dulu, dibaca dulu dengan teliti.
1: Betul.
2: Kan iklan RRI kayak gitu.
1: Baca dengar gitu ya.
2: Iya.
1: Cari tahu dulu informasi.
2: Iya. Kalau kurang paham, buka link digital RRI-nya.
1: Oke. Okay. Apa tantangan terbesar yang dihadapi media cyber saat ini, Bang Riosa?
2: Kalau tantangan, Bang, saya rasa itu tadi digital, Bang, ya. Kita kan sekarang sudah zamannya digital, serba cepat semua, informasi juga cepat, bahkan wartawan sendiri, Bang, saya khususnya, itu lebih cepat informasi masyarakat yang menyebarkan di grup-grup atau media sosial daripada kami membuat berita. Jadi sebetulnya ada untungnya juga bagi kami wartawan, cepat mendapat informasi. Dari misalnya kalau kita di Melabuh, ada di Arongan Balik, kita kan nggak ke sana nih, Bang.
1: Betul.
2: Nah, mereka share ke grup. Jadi kita tahu, kita bisa langsung ke TKP. Itu satu keuntungan juga. Yeah. Tapi bagi masyarakat yang lain, hati-hati juga melihat itu betul atau tidak.
1: Yeah,
2: jangan sampai berita itu juga kita sudah kegatalan tangan nih, Bang.
1: Kirim terus ya.
2: Atau komen yang bukan-bukan, wah ini tahu bahasa-bahasa kebun binatang udah dikeluarkan di situ semua. Ternyata itu berita nggak betul.
1: Coba
2: Bang bayangkan.
1: Betul.
2: Apa nggak kerugian buat kita?
1: Iya.
2: Maka hati-hati sekali.
1: Besok kalau kita kirim lagi nih, bahaya nih.
2: Bahaya nih
1: kalau Sri Eno kirim nih, katanya ini belum tentu betul.
2: Belum tentu betul.
1: Baik, terus bagaimana SMSI Aceh Barat itu mendorong generasi muda agar lebih cerdas begitu, Bang Riosa? Karena ini berhubungan dengan generasi muda kita kan, bukan hanya orang tua begitu kan, tapi generasi muda juga kita harus lihat bagaimana mereka tetap kritis, kemudian bijak dalam akses informasi melalui media digital begitu, Bang Riosa.
2: Oke, untuk generasi muda itu yang paling penting, Bang. Sebab kita itu harus mengutamakan generasi. Kita ini kan makin lama nanti makin tua nih, Bang.
1: Iya, betul. Pastilah.
2: mungkin 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, ya sudah mati dimakan cacing tanah mungkin ya. Atau kalau masih umur panjang ya alhamdulillah. Ya. Makanya generasi muda ini harus kita kita didik dengan bagus, kemudian kita ajari dia bagaimana untuk mempelajari di masa yang akan datang seperti apa.
1: Yeah.
2: Karena dunia digital ini sangat apalagi dengan AI ini, Bang.
1: Betul.
2: Waduh, luar ini biasa, luar biasa. Makanya anak-anak dan cucu-cucu kita ini harus nanti ke depannya jangan sampai mereka kebablasan dengan semua ini. Karena dunia ini harus betul-betul dipahami seperti apa kedepannya kita jalani, Bang.
1: Baik. Ini soal kolaborasi dengan pemerintah daerah ini, Bang Riosa ya. Bagaimana bentuk kolaborasi yang diharapkan antara SMSI Aceh Barat, pemerintah, kemudian lembaga pendidikan, ya, dan juga dalam mengembangkan program literasi masyarakat, Bang Riosa?
2: Kalau kolaborasi tadi yang saya sampaikan, pemerintah sebetulnya harus mendukung digital literasi ini. Tapi contohnya ya seperti yang diadakan oleh festival literasi digital yang baru-baru ini dilaksanakan. Itu harus berkontinu, Bang, setiap tahun atau sebulan atau setahun dua kali, tiga kali gitu. Itu bisa membuat kita-kita ini yang sebagai pegiat literasi ini, kita kan sebagai pegiat literasi ini, ya, kita menulis, menyebarkan berita kepada masyarakat, tapi dengan hal yang positif ya, Bang, itu bisa membangkitkan semangat kita lagi. Jadi pemerintah harus betul-betul mendukung, bukan hanya mendukung, kita tidak berbicara tentang materi, bukan masalah uang, tetapi mendukung bagaimana apa kita buat seperti taman baca untuk adik-adik kita.
1: Betul.
2: Supaya adik-adik kita juga bisa lebih memahami ke depannya. Begitu, Bang.
1: Baik. Ini setelah meraih penghargaan literasi baru ini ya, Bang Riosa ya. Program atau inovasi apa yang akan dikembangkan oleh SMSI Aceh Barat tentu agar bermanfaat penghargaan tersebut begitu ya dan dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas begitu, Bang Riosa?
2: Kalau program, Bang, kita belum bicarakan sama ketua. Bang, dalam waktu dekat ini mungkin kita akan bicarakan itu. Tapi yang jelasnya program yang kita ajuk atau kita canangkan ke depannya itu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Aceh Barat, Bang, ke depannya.
1: Iya. Baik, ini mungkin terakhir ini Bang Riosa, karena waktu kita singkat sekali. Apa nih harapan Bang Riosa di Badan SMSI Aceh Barat kepada masyarakat, pemerintah, ke semua stakeholder begitu, untuk literasi ke depannya begitu?
2: Baik, Bang. Kami pengurus SMSI Aceh Barat, kami berharap ke depannya kerjasama antara SMSI Aceh Barat dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat, gitu juga dengan RRI, insan pers, dan seluruh elemen masyarakat bisa semakin kuat.
1: Oke.
2: Kami juga berharap kegiatan seperti Festival Literasi Digital ini dapat terus dilaksanakan dan menjangkau lebih banyak masyarakat, khususnya generasi muda tadi yang dibilang.
1: Iya, oke, betul, generasi muda.
2: Karena mereka inilah yang nantinya akan menjadi generasi penerus dan menentukan seperti apa wajah Aceh Barat di masa depan. Sekali lagi, kami dari SMSI Aceh Barat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Aceh Barat, khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, atas penghargaan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Terima kasih juga kepada RRI, Bang,
1: pasti.
2: Yang sudah memberikan ruang kepada kami untuk berbagi pada hari ini. Mudah-mudahan silaturahmi dan kolaborasi ini terus terjaga. Dan mudah-mudahan media, pemerintah, dan masyarakat bisa terus berjalan bersama untuk menghadirkan informasi yang sehat, mencerdaskan, dan bermanfaat.
1: Baik, baik, terima kasih Bang Riosa ya, sudah hadir di studio di kesempatan pagi hari ini. Dan tambah terasa pendengar dan pemirsa, dialog kita di program Melabuh Menyapa dengan tema Lembaga dan Organisasi Pers Raih Penghargaan Literasi. Dari perbincangan pagi ini tentunya kita dapat memahami bahwa literasi ini merupakan salah satu fondasi penting ya, dalam membangun masyarakat yang cerdas, kritis, dan bijak dalam menerima informasi. Jadi penghargaan literasi hendaknya ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi organisasi penerima tentu, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan edukasi, memperkuat

0: dialog interaktif, mengupas tuntas dan solutif berbagai permasalahan ekonomi, politik, keamanan, sosial, budaya, agama dan olahraga yang diulas lugas oleh narasumber yang tepat.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang PPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam Piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat silam. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singhasari, dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat perketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur, mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa yang silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah. Bersatu, kekal, dan abadi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar. Terima kasih pendengar masih terus setia bersama kami Pro 1 RRI Melaboh, kanal informasi dan inspirasi. Sejak subuh tadi hingga saat ini sudah membawa kita ke pukul 9 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga tadi Anda baru saja mendengarkan program acara Melaboh Menyapa. Nah, sebelumnya juga kita akan mengucapkan selamat pagi buat pendengar kita dalam kota Melaboh dan di luar kota Melaboh, terutama sekali pendengar kita yang berada di kejauhan ya, seperti pendengar kita yang berada di Sinabang, juga Semelu, Abdi Aceh Jaya, Calang, dan juga Gempang, dan masih banyak lagi. Pendengar kita akan bersama program acara selanjutnya.
1: Sesaat lagi Program 1 RRI Melaboh menyajikan program Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti. Halo RRI. Wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI menjawab berbagai keluhan masyarakat.
0: Pendengar di program Halo RRI di kesempatan hari ini yang tentunya sudah tidak asing lagi ya, bisa dikatakan sudah sangat akrab dengan pendengar kita di mana saja berada. Program acara pagi hari ini Halo RRI yang tentunya setiap hari Senin, Rabu, dan hari ini hari Jumat, di sini kita kembali mengajak dan memberikan ruang untuk pendengar di mana saja berada. Di program Halo RRI ini memang disiapkan untuk pendengar di mana saja berada yang ingin menyampaikan aduan dan komentarnya terkait dengan beberapa yang telah disampaikan tadi seperti biasa, baik itu aduan terkait dengan kesehatan, fasilitas-fasilitas umum, dan masih banyak hal-hal yang lain. Ya, kalau disebut satu persatu tidak mencukupi waktu. Intinya, kalaupun Anda ingin menyampaikan segala sesuatu mungkin di sekeliling Anda, di lingkungan pendengar, barangkali ada kerusakan jalan yang belum diperbaiki atau hal-hal yang lain ya, seperti yang pernah kita dengar di beberapa hari yang lalu di program Halo RRI, itu setiap hari Senin, Selasa, Senin, Rabu, dan Jumat. Di sini kita menerima aduan, nanti Anda bisa menyampaikan di 0811-688-9697. Di sini kita akan menunggu siapakah penelpon yang pertama sekali sambil Anda melakukan berbagai kesibukan, berbagai kegiatan. Nah, pendengar, program acara ini bisa Anda dengarkan dan juga bisa Anda menyaksikan atau bisa Anda tonton melalui channel YouTube RRI Melaboh seperti biasa. Baik pendengar, dan juga apapun aduan yang ingin Anda sampaikan, kita juga tidak hanya diam saja. Intinya nanti ada narasumber dan nanti juga kami akan mencatat ya apa-apa saja pertanyaan yang Anda sampaikan atau aduan. Dan nanti di sini juga kita akan menghubungi narasumber sesuai dengan aduan dan komentar yang Anda sampaikan. Bisa dikatakan jadi setiap aduan yang Anda sampaikan, kalau ada narasumber nanti mungkin di situ Anda akan menemukan solusi ya yang lebih jelas lagi. Baik, kita langsung saja ada penelpon yang pertama sekali. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi. Halo RRI juga.
0: Dengan Bapak siapa nih? Pak Herman.
2: Iya,
0: di benar. Di KW. Baik, Bapak. Semoga sehat selalu, Pak ya. Baik,
2: semoga.
0: silakan apa yang ingin disampaikan dalam program Halo RRI ini?
2: Ini saya mau sampaikan ini kan, masalah jalan. Jalan di daerah Brugang, daerah Luun, itu mati parah-parah kali itu. Ada timbunan, ada, tapi nggak diratain kadang-kadang. Mati berlubang-lubang dengan ada air kalau hujan. Kasihan kali sama anak-anak sekolah itu kalau kadang-kadang jatuh di situ.
0: Iya.
2: Kalau bisa, kalau bisa tuh pasir itu kan diratain lah. Kalau nggak belum tempat di aspal. Karena kita tahu pun pemerintah pun kan bukan ini aja yang pegang.
0: Benar-benar.
2: Lain ada masalah lain lagi. Tapi diutamakan pada yang perlu utama itu yang penting kali ya. Salam jumpa, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Herman tadi di KW. Beliau mengatakan di seputaran Meregang dan juga mungkin bisa dikatakan jalan di situ barangkali butuh perbaikan ya gitu ya. Karena banyak lubang-lubang juga ya, mungkin ini memang sangat membahayakan. Bukan hanya anak-anak saja, tidak hanya pelajar saja, mungkin juga membahayakan juga untuk semuanya gitu ya. Berarti agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, untuk Pak Herman di KW ya, itu aduan yang telah disampaikan kami untuk hari ini, kami simpan dahulu ya gitu. Kami simpan dulu maksudnya. Nanti akan mungkin bisa terjawab di hari Senin ya. Karena seperti yang kita katakan tadi, mungkin dalam hal yang bersangkutan bisa nanti menghubungi narasumbernya dulu, siapa yang akan bisa menjelaskan dalam hal ini dan siapa yang akan bertanggung jawab dalam hal ini ya. Jadi untuk Pak Herman kami mohon untuk bersabar. Intinya jangan lupa untuk terus mendengarkan program Halo RRI. Jadi mungkin kalau bisa tidak kalau tidak terjawab di hari ini pertanyaan yang disampaikan atau aduannya, insya Allah nanti hari Senin akan terjawab ya Pak Herman ya. Yang pasti terima kasih atas aduannya. Dan adakah yang lain, silakan. Dan juga program Halo RRI ini tidak hanya untuk bapak-bapak saja, untuk ibu-ibu juga boleh, untuk calon ibu rumah tangga dan juga adik-adik kita yang mau bergabung juga boleh, tetap di 0811-688-9697.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Josef Brostito. Josef Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Josef Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Josef Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timoti. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di program acara Halo RRI di kesempatan pagi hari ini, tepatnya di hari ini, di hari Jumat, edisi siar di 2 Oktober 2026. Dan juga kita berharap semoga hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan kiranya juga apapun kesibukan yang sedang kita kerjakan untuk hari ini bisa berjalan dengan baik dan bisa membuahkan hasil yang lebih baik dari pada hari-hari kemarin. Baik pendengar, di program Halo RRI ini tadi kita sudah menerima aduan atau komentar dari Pak Herman di seputaran Kawai yang mengatakan dengan jalan di seputaran Bregang yang sepertinya mengatakan perlu diperhatikan ya. Atau intinya pemerintah perlu memperhatikan dalam hal ini karena bisa dikatakan jalannya sudah banyak lubang-lubangnya atau bisa dikatakan sudah rusak parah barangkali ya, sehingga kalau yang namanya banyak lubang-lubang itu kan udah membuat kita harus berhati-hati di dalam kita mengendarai baik itu roda 4 maupun roda 2. Baik Pak Herman, seperti yang telah kami sampaikan tadi, pastinya Anda tetap menunggu, tetap setia di program Halo RRI, nanti akan terjawab di hari Senin. Baik pendengar, untuk yang lainnya kita juga masih memberikan kesempatan di program Halo RRI untuk ibu-ibu rumah tangga juga boleh ya. Karena kita tahu ada beberapa bahan pokok ya untuk saat ini naik ya. Nah mungkin ibu-ibu rumah tangga mempunyai aduan atau keluhan gitu, silakan saja, jangan malu-malu. Dan juga untuk Anda yang lain, silakan saja, masih kami memberikan ruang di 0811-688-9697 terkait di apa yang ingin disampaikan. Dan juga tadi kami sudah mengatakan bagaimana dengan Anda yang lain. Jadi kalau memang tidak terjawab hari ini, kita juga masih memberikan kesempatan di hari yang lain ya. Karena juga kenapa kami katakan demikian, karena nanti kalau seandainya kita menghubungi segera, karena juga bisa jadi narasumber kita yang kita hubungi lagi ada kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Jadi kalau hari ini memang ada aduan, mungkin hari Senin akan terjawab. Mungkin lebih untuk Anda mendengarkan, mungkin lebih jelas ya. Karena juga mungkin waktu yang diberikan di program Halo RR ini cukup banyak sekali ya, ada hari Senin, Rabu, dan hari Jumat. Baik pendengar, kita juga masih berikan kesempatan kepada pendengar yang mau bergabung, silakan saja. Seperti yang telah kami sampaikan, baik itu aduan terkait dengan fasilitas umum, fasilitas kesehatan, dan masih banyak fasilitas-fasilitas yang lain yang ingin Anda sampaikan. Jadi tidak harus ada yang ingin saya laporkan, saya harus ke instansi dulu, ke kantor tersebut, tidak perlu. Anda cukup untuk menuangkan ya, atau menyampaikan di via pesawat telepon kami di 0811-688-9697 seperti yang telah kami sampaikan.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
5: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
6: Ya.
5: Pak Gerinya ada?
6: Wah, tuannya belum pulang.
5: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
6: Pak, silakan masuk, Pak.
5: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
7: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
8: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
9: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
8: Loh, kok manggilnya sayang?
9: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
8: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
10: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
11: Ini nih, Mbak. Ini nih, nih, tempatnya nih, ini.
12: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
11: Iya, Mbak. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbak.
12: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
11: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
12: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
11: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
12: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
11: Oh. Maaf ya, Mbah.
13: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
14: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
15: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
13: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
14: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
15: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
13: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
1: Halo RRI, wakilkan diri Anda untuk menyampaikan keluhan dan aduan Anda terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Halo RRI menghadirkan narasumber dalam memberikan alternatif solusi, menjawab langsung keluhan dan aduan Anda. Ikuti program Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Halo RRI, menjawab berbagai keluhan masyarakat.
0: Baik pendengar, untuk selanjutnya kita masih di program acara Halo RRI. Jadi seperti yang telah kami sampaikan, untuk Anda yang ingin berpartisipasi atau ingin berkomentar, silakan saja untuk memberikan, menyampaikan aduan atau keluhan di suasana pagi menjelang siang hari ini, kami persilakan. Baik itu terkait dengan fasilitas umum, kesehatan, sosial, dan lainnya, silakan saja masih di 0811-688-9697. Nah, bagi Anda tadi, kita sudah menerima satu penelpon. Ada Pak Herman tadi di KW. Bagaimana dengan yang lain? Silakan saja, bagaimana juga di sekeliling Anda ya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang harus memperhatikan dengan memang keadaan di sekeliling kita memang harus diperhatikan ya. Jangan lupa untuk ikut program acara Halo RRI ini. Nah, pendengar masih di 0811-688-9697, silakan saja sambil Anda melakukan berbagai kesibukan dan berbagai aktivitas. Nah, pendengar, barangkali untuk hari ini mungkin ada pendengar kita yang tidak sempat untuk ikut bergabung di hari ini. Jadi dapat kami beritahukan, bisa saja untuk Anda ikut di hari yang lain, seperti di hari Senin nanti dan hari Rabu dan juga di hari Jumat yang akan datang. Jadi seperti yang telah kami sampaikan, intinya apapun pertanyaan dan aduan yang ingin Anda sampaikan, tidak hanya diam saja di sini, intinya juga kita akan menghadirkan narasumber dan nanti juga sesuai dengan pertanyaan yang Anda sampaikan. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih bagi pendengar di kesempatan pagi menjelang siang hari ini yang sudah bergabung di program Halo RRI, dan juga bagi Anda yang telah berpartisipasi untuk di suasana pagi hari ini. Jadi sekaligus dengan berakhirnya lagu nanti yang akan kami hadirkan, maka kita cukupkan sampai di sini program acara Halo RRI untuk suasana pagi hari ini. Nah, pendengar jangan kemana-mana karena juga kita masih terus bersama dalam program acara lainnya yang akan terus kami suguhkan ke ruangan simak pendengar di mana saja berada. Tak lupa kami ucapkan sampai di sini dulu program Halo RRI untuk hari ini, dan juga tak lupa kami ucapkan di program acara ini, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda mengikuti program Halo RRI, memberikan alternatif solusi menjawab berbagai keluhan masyarakat terkait pelayanan publik, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terjadi di lingkungan Anda. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan kembali apa yang dinyatakan oleh Bung Karno dalam pidato spontannya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Dia berkata tentang sila yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini sesuatu yang sebetulnya tidak gampang untuk dipahami, dan ini pula sesuatu yang kemudian tidak konsisten ada dalam Piagam Jakarta. Apa sebetulnya maksud Bung Karno? Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya posisi Bung Karno adalah menggali nilai-nilai luhur yang sudah ada pada bangsa Indonesia sejak masa yang sangat sangat. Indonesia bukan bangsa yang baru muncul, meskipun secara nama dia dikenali sejak tanggal 28 Oktober 1928. Tetapi sejarah sebagai sebuah bangsa telah sangat lama. Kita pernah menjadi bangsa yang jaya ketika kita menjadi Majapahit atau Wilwatikta, menjadi Sriwijaya, menjadi Kahuripan, menjadi Singhasari dan seterusnya. Dan kejayaan itu tentu saja ada dasarnya, ada landasannya. Landasannya adalah kebudayaan yang luhur. Landasannya adalah semangat ketuhanan yang mengejawantah di dalam sikap kemanusiaan yang universal, di dalam estetika dengan cita rasa yang tinggi atau yang kita sebut sebagai seni budaya yang luhur. Mengejawantah juga ke dalam sikap yang penuh penerimaan terhadap teknologi, menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan atau kemajuan ekonomi, dan juga termanifestasi di dalam tatanan politik yang damai, yang berkelanjutan. Jadi ini menunjukkan bahwa bangsa kita itu sejak masa yang silam adalah bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan luhur, yang dasarnya adalah semangat ketuhanan yang nyata. Ini yang sebetulnya ada dalam benak Bung Karno. Dia ingin bangsa kita kembali dalam keluhuran seperti masa silam. Tidak menjadi bangsa yang kerdil, tidak menjadi bangsa yang terpecah belah, bersatu, kekal dan abadi.
6: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami, yaitu bersama Pro1 RRI Melaboh, dan di kesempatan pagi menjelang siang yang cukup cerah ini, untuk di hari ini, di mana di hari Jumat edisi siar 2 Oktober 2026. Nah, pendengar, di program acara selanjutnya, yaitu Indonesia Sehat, dialog interaktif untuk hidup sehat mengenal tumor dan kanker atau kanker ya. Di sini juga nanti kita sudah ada narasumber kita yang saat ini berada di ruangan yang cukup dingin ini, yaitu ada Ibu Emy Hartini SKM nanti. Beliau adalah Kepala Instalasi BKRS Jutnya Din Malabo, dan nanti juga ada Dr. Rivi Wahyuni SPPD masuk kami IVO Pinasim. Beliau adalah dokter penyakit dalam. Baik, mungkin sebelum kita mulai acaranya, kita menyapa dulu narasumber kita, terutama sekali kepada Kak Emy senior kita nih, yang sudah tak asing lagi kalau di RRI. Assalamualaikum Kak, selamat siang.
1: Waalaikumsalam Dena.
0: Bagaimana?
1: Alhamdulillah, secerah wajah Dena.
0: Secerah, karena ini bulan muda barangkali ya.
1: Oh iya, tanggal muda ya.
0: Tanggal muda, okay,
1: tapi okay, kayaknya nggak ngaruh lah.
0: Masa iya. Baik-baik, gimana Kak kabarnya untuk hari ini, sehat? Ya, dan kalau, lancar semuanya.
1: Kalau kita bilang sehat, baru saja sembuh dari sakit ya Bu, tapi alhamdulillah sudah sehat, sudah diberi kesehatan sehingga sampailah ke RRI ini.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan nanti tidak ada reaksi apapun ya ketika kita bicara.
0: Iya, betul. Baik, dan kita juga menyapa kembali ada Dr. Rivi Wahyuni. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Dok.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya,
2: alhamdulillah.
0: Mungkin bisa lebih dekat lagi dengan mic-nya, biar suaranya jelas. Iya.
3: Waalaikumsalam, iya, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sehat ya dok ya.
3: Alhamdulillah sehat. Iya,
0: sehat. Baik, pendengar, ini ada dua orang narasumber kita yang sungguh cantik ya, luar biasa ya. Umur boleh saja bertambah, tetapi semangat tetap 45. Baik,
1: umur boleh 65 ya.
0: Semangat
1: harus 45 ya. Bila perlu 35 ya.
0: Baik pendengar, dan dapat kami informasikan kepada pendengar nanti yang ingin

0: bergabung silakan nanti diperkenalkan via pesawat telepon kami seperti biasa ya di 0811-688-9697. Dan pendengar, Anda bisa mendengarkan dan juga menyaksikan melalui channel YouTube Erin Melabo seperti biasa. Baik, kita langsung saja nih sesuai dengan tema ya Kak Emi. Sebenarnya sebelum kita berbincang-bincang nih terkait dengan tema kita mengenal tumor dan kanker, apa yang ingin disampaikan Kak Emi?
1: Eh, yang pertama ini Dr. Rivi mungkin pertama ke kita ajak ke RRI ya, bukan pertama hadir di RRI ya Bu, tapi pertama hadir untuk edukasi ya. Kemudian beliau adalah dokter di Rumah Sakit Cut Nyakdin, dokter penyakit dalam, tapi lebih membidangi kepada sub onkologi ya Bu ya, kepada kanker ya, kepada pengobatan kanker ya dokter ya. Nah, kita bangga juga, maksudnya kan di rumah sakit kita itu sudah ada dokter yang menangani masalah nantinya ke arah kemoterapi ya dokter ya. Dan mudah-mudahan Rumah Sakit Cut Nyakdin terus berbenah dan membuat layanan-layanan yang lebih banyak lagi, sehingga masyarakat Aceh Barat itu ketika memang ada orang yang memang harus kemo, tidak perlu lagi harus ke Zainal Abidin ya dokter ya. Nah, jadi cukup di Aceh Barat sudah ada dokternya, sudah ada tempat kemonya. Itu harapan kita, sehingga masyarakat itu lebih murah mengeluarkan biaya, lebih mudah dalam mengunjungi keluarga. Nah, kami pun dari PKRS juga terus agar masyarakat ini tahu bahwa layanan-layanan rumah sakit itu terus ada, maksudnya terus diperbanyak ya. Iya. Nah, tujuannya apa? Yang pertama agar masyarakat itu mudah menjangkau layanan. Nah, kita berharap memang masyarakat itu lebih banyak sehat ketimbang berkunjung ke rumah sakit dokter ya. Nah, tapi kalau yang sudah sakit, ayo berkunjung ke rumah sakit. Nah, kenapa harus mendiamkan diri di rumah? Nah, kita berharap biasanya dokter ya, kalau yang orang sudah tumor, kanker, biasa datang tuh sudah agak berat ya, baru datang stadium akhir datang, sehingga kan kondisi fisiknya sudah lemah. Nah, kita berharap dengan masyarakat tahu bahwa layanan ini sudah ada di Rumah Sakit Cut Nyakdin, mereka begitu sedikit saja ada keluhan langsung datang untuk mendapat informasi. Nah, artinya mendapat informasi dulu. Masyarakat jangan takut ketika disebut, oh ada benjolan, ada tumor. Nggak mungkin langsung dibelah-belah ya dokter ya. Tapi pasti ditegakkan diagnosa dulu yang benar, diperiksa dulu yang benar, kemudian barulah nantinya masyarakat, barulah diambil tindakan. Nah, jadi masyarakat kita dengan informasi ini kita mengajak masyarakat untuk memahami agar tidak takut dengan layanan yang ada ketika dia punya keluhan seperti itu. Emang siapa yang mengharap sakit ya, tapi ketika sakit harus cari pertolongan, harus cari penanganan yang tepat.
0: Baik. Cukup menarik sekali dok, ini saya mungkin langsung pertanyaan ke Bu Dokter ya, untuk di suasana.
1: Boleh panggil Dokter Rivi biar lebih
0: Dokter Rivi ya, Dokter Rivi, baik. Ini kan secara medis, kalau kita melihat kenapa dan mengapa bisa terbentuk penyakit tumor dalam tubuh? Penyebabnya mungkin barangkali apa, karena kebersihan, apa karena makanan gitu?
2: Mungkin sedikit saya jelaskan dulu.
0: Silakan.
2: Jadi apabila terdapat benjolan di tubuh, itu kita harus tahu dulu apakah itu tumor jinak atau ganas. Jadi tidak semua benjolan itu langsung dikatakan ganas ya. Jadi harus kita bedakan. Jadi kalau jinak itu pertumbuhan tumornya itu dia tidak drastis pertumbuhannya, jadi sedikit demi sedikit ya, dan tidak cepat dan tidak menginvasi atau merusak jaringan sekitar. Beda dengan tumor ganas. Tumor ganas juga nama lainnya kanker. Mungkin itu yang masih belum dipahami oleh masyarakat, dikira kalau udah tumor semuanya ganas, tidak ya. Jadi kalau tumor ganas, kalau udah kanker berarti itu tumor ganas. Kalau tumor ganas itu pertumbuhannya sangat cepat dan dia menginvasi jaringan di sekitarnya, bahkan bisa menyebar ke seluruh tubuh. Jadi yang sekarang yang sulit diterapi itu kan untuk kanker atau tumor ganas tadi. Kalau untuk tumor jinak dengan pembedahan udah selesai dia.
1: Nggak perlu kemoterapi.
2: Yang jadi masalah itu kalau tumor ganas atau kanker. Ya. Jadi untuk penyebab tumor ganas atau kanker tadi itu merupakan terjadinya pertumbuhan sel yang abnormal. Jadi kalau kita normal, itu sel normal tumbuh, berkembang, setelah tua dia mati sendiri. Itu beda dengan sel kanker. Sel kanker dia tumbuh terus, tidak mengalami kematian ya. Atau namanya apoptosis.
1: Harus dimatikan.
2: Jadi tumbuh terus, makanya jadi berkembang terus. Jadi itu bedanya.
1: Sampai merusak organ hati, paru, dok ya, seluruh tubuh.
2: Seluruh tubuh bisa terkena dia. Jadi penyebabnya untuk sampai saat ini itu masih belum diketahui atau idiopatik. Cuma ada beberapa faktor yang diduga berperan untuk terjadinya kanker atau tumor ganas tadi. Salah satunya adalah terjadi mutasi genetik. Jadi kan sekarang untuk kanker itu karena sangat rumit, jadi masih terus penelitian. Dan memang sangat cepat penelitiannya itu. Jadi sampai saat ini diduga itulah karena mutasi. Itu penyebab dari dalam tubuh. Nanti ada juga lagi penyebab dari luar tubuh. Luar tubuh tuh contohnya dari misalnya radiasi. Kita terkena radiasi. Kemudian bisa juga karena zat-zat kimia yang kita konsumsi. Kemudian karena pengaruh virus-virus. Virus hepatitis B, C.
1: Pola hidup hari ini tuh ngaruh nggak? Juga ngaruh dok ya pola hidup hari ini ya?
2: Pola hidup juga ya. Itu termasuk faktor resiko luar yang mempengaruhi tubuh kita. Malah sebenarnya faktor-faktor luar itulah seperti zat kimia tadi, pola hidup. Itulah yang menyebabkan kerusakan pada gen kita. Itulah yang menyebabkan mutasi genetik.
1: Jadi sehingga begitu ada sel yang memang ada dalam tubuh memang arahnya ke situ karena memang ada faktor tadi cepat ya dok ya
2: cepat
1: berkembangnya sehingga menjadi kanker. Makanya kita juga di PKRS itu terus mengajak masyarakat untuk gerakan masyarakat hidup sehat, yaitu dengan berperilaku hidup sehat, bagaimana makan makanan yang sehat, makan sayur, buah ya dok ya. Kemudian juga istirahat. Nah kemudian juga hari ini kan seperti dokter katakan tadi banyak sekali polusi-polusi ya dok.
2: Polusi
1: itu juga salah satu yang mungkin bisa membantu terjadinya pencetus berkembangnya sel yang tidak berkembang tadi dok ya.
2: Jadi itu mencetus terjadinya kerusakan DNA kita, makanya terjadi mutasi genetik.
0: Baik, tapi bisa dikatakan seperti ini dok, apakah tumor jinak bisa berubah menjadi kanker ya?
2: Memang ada beberapa tumor yang tidak ditangani bisa berubah menjadi kanker ganas, tapi itu sangat jarang. Contohnya seperti lipoma itu ya. Tumor lemak itu apabila tidak ditangani itu lama kelamaan bisa berubah menjadi ganas. Kalau sudah ganas beda lagi nanti namanya, itu menjadi liposarkoma.
1: Berarti kalau misalnya seseorang nih Bu ada lemak di punggung misalnya, itu harus diangkat ya?
2: Lipoma itu seharusnya diangkat. Kalau tidak nanti dia kan tambah membesar. Membesar dan bisa menekan jaringan di sekitarnya.
1: Padahal kalau kita lihat cuma benjolan biasa ya, tapi
2: biasa.
1: Karena ini juga ya bisa nggak dokter? Karena sering tertekan, sering dirangsang, itu bisa nggak ke arah sana tuh?
2: Bisa, itu bisa. Itu biasanya kan contohnya seperti tai lalat, itu kan bisa berubah menjadi ganas akibat sering misalnya kita garuk-garuk berdarah gitu, lama-lama bisa terangsang dan bisa berubah menjadi ganas.
1: Marah dia dok ya?
2: Ya marah. Satu lagi ini misalnya pada anak-anak atau remaja kan sering tumor tulang atau osteosarkoma. Itu kan karena faktor sering terbentur atau terkena trauma yang berulang di tempat yang sama. Itu juga bisa merangsang terjadinya kanker.
1: Berarti hati-hati lihat jangan sampai jatuh.
0: Seperti ini.
2: Tapi kan balik lagi ke yang semua tadi kan ada faktor dari dalam juga mungkin yang berpengaruh.
1: Artinya kan ketika benturan itu terlalu sering di situ, habis itu juga kurang penanganan ya dok ya. Jadi penanganan yang salah. Kadang-kadang kan itu juga salah satu pemicu. Karena kanker sampai hari ini belum tahu ya dokter.
2: Penyebab pastinya belum diketahui. Jadi masih idiopatik.
0: Karena kalau seperti dokter mengatakan tadi seperti jatuh di tempat-tempat itu saja bisa jadi kanker, mengerikan juga ya Kak Emi ya.
1: Itu kan masih kemungkinan kecil, kemungkinan. Ya, tapi yang jelas kan penyebabnya tidak diketahui, cuma kita mengajak masyarakat untuk terus pola hidup sehat lah ya. Ketika memang ada sakit, sedikit saja ada memang keluhan, tanyakan kepada orang yang paham dok ya. Jadi nggak usah malu bertanya, artinya ayo ke rumah sakit. Apalagi kan sekarang dengan BPJS berobatnya gratis kan. Jadi nggak perlu harus mengeluarkan biaya, cuma tinggal datang berobat pulang kan.
0: Baik, pendengar kita langsung berikan kesempatan di kesempatan siang hari ini, silahkan dipergunakan via pesawat telepon kami di 0811-688-9697. Ini Kak Emi, tapi apakah setiap benjolan itu sudah bisa dikatakan kanker atau tumor gitu? Baik, kita terima penelepon dulu ya. Baik, untuk yang pertama sekali, Assalamualaikum, selamat siang.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga.
0: Dengan siapa nih?
3: Namba.
0: Dengan siapa?
3: Dengan KW16.
0: Dengan KW16. Ada Pak Herman atau Bu Herman nih, silakan saja. Apa yang ingin ditanyakan kepada Dr. Rivi ini?
3: Ini materinya apa tuh? Kanker.
0: Iya, mengenal tumor dan kanker.
3: Oh, mengenai tumor dan kanker. Kanker itu penyakit apa tuh? Kanker itu penyakit kantong kering namanya ya.
1: Itu kanker di mana dulu Pak?
2: Akhir bulan itu Pak.
1: Itu kanker akhir bulan dong ya.
3: Oh gini, saya mau tanya ini ya. Apakah itu menyangkut kanker atau enggak? Ini nanti dokter yang nilai ya. Saya ini sering sakit-sakit kebat-kebat di kaki itu.
0: Di kaki? Malah sakit, maksudnya di telapak kaki?
3: Sakitnya, telapak kakinya. Kebas-kebas, sakit, tumitnya sakit, saya lalu. Apakah itu termasuk kanker? Itu aja Bu.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Siapa
1: Bapak dari KW16 ya?
2: Dari KW16.
0: Pak Herman.
2: Pak, untuk kita mengetahui itu satu kanker atau tidak, itu harus dilakukan pemeriksaan dulu, ya. Jadi setiap pemeriksaan yang kita lakukan selalu mulai dari anamnesa.
0: Baik, mungkin sebelum dijawab ya,
1: ada lagi
0: ya. Trivia ya, kita terima aja dulu telepon ya. Baik, Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Iya, dari Mirna di Nagan Raya ya.
4: Iya Kak, oke, ini sama Bu Dokter ya.
0: Iya, silakan ada yang ingin ditanyakan.
4: Ini spesial tumor ya.
0: Iya, tumor dan kanker.
4: Assalamualaikum Bu Dokter.
2: Waalaikumsalam Bu.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Begini, Mirna kan habis operasi kena tumor. Udah hampir 2 bulan. Kenapa ya kok enggak sembuh-sembuh? Udah itu sakit kali, keras kayak batu gitu. Udah itu kan kita tumor miom. Udah itu kan udah diangkat. Memang hasilnya enggak ganas, cuma udah 2 bulan lebih kok masih sakit. Apa masalahnya? Apa salah makan? Apa bagaimana gitu? Udah itu udah kita bawa ke rumah sakit, memang dalam penyembuhan memang katanya 3 bulan 2 bulan sembuh. Udah itu Mirna pun udah nggak makan apa-apa, kenapa masih sakit kok batu gitu? Udah itu nggak bisa jalan jauh, udah sakit kali gitu. Udah itu kita mau nanya dokter begini, apa orang habis operasi yang Kak Rahim sama tumornya itu, apa bisa sembuh, bisa kumat lagi, apa salah makan, nggak boleh makan, apa bagaimana menurut Ibu Dokter? Begitu aja Kak Emma, makasih Kak.
2: Makasih
4: Ibu Dokter.
2: Ya, makasih Bu. Waalaikumsalam.
0: Iya, mungkin dijawab yang pertama dulu ya, Dokter Ivi.
2: Dari Bapak NKW 16 tadi ya.
0: Iya.
2: Jadi untuk kita mengetahui ada tumor atau tidak, itu tidak bisa langsung kita klaim gitu ya, sakit tumor. Jadi harus melalui dengan, kalau kita yang pertama anamnesa. Jadi harus kita tanya, selain kebas ada penyakit apa yang lain. Kemudian apakah ada benjolan atau tidak, apakah ada misalnya ada luka yang tidak sembuh-sembuh gitu ya. Jadi tidak ada bisa tahapan, langsung ya? Ditegakkan sebagai tumor. Kemudian baru dilakukan pemeriksaan. Jadi dengan pemeriksaan lab gitu, kalau misalnya ada gejala di kaki tadi bisa ditambah mungkin dengan ronsen atau radiologi. Karena untuk gejala kebas itu kan banyak penyakit yang menyebabkan kebas. Ya, bisa karena ya, ya bisa karena diabetes mungkin atau karena penyempitan saraf mungkin kan. Ya. Jadi harus di ronsen dulu biar tahu apakah ada terjadi penyempitan saraf atau tidak, ada terjadi kita cek lab ada gejala DM atau tidak. Kemudian baru nanti bisa kita tahu bahwa itu tumor atau tidak. Tapi biasanya kalau tumor ya itu tadi harus ada gejala-gejala yang lain ya. Misalnya benjolan yang tidak sembuh-sembuh. Atau misalnya kalau ada gejala di perut nanti harus di USG atau CT scan. Baru ketahuan itu ada penyakitnya atau tidak. Gitu. Jadi kebas-kebas itu masih terlalu umum. Karena itu masih semua penyakit bisa menimbulkan gejala kebas.
1: Iya. Bisa aja karena kurang darah,
2: kurang darah.
1: Ya. Oh, jadi Pak Herman bagusnya kan dekat tuh dengan Puskesmas KW 16
0: ya. Dicek dulu ya.
1: Di situ kan ada CKG juga, dokter ya. Benar, ya. Cek labor. Jadi bagusnya Bapak mengunjungi dokter langsung ke Puskesmas. Nanti kalau memang di Puskesmas tidak lengkap, tidak bisa ditangani di situ, nanti minta rujuk ke rumah sakit Cunyadin. Nah, bagusnya kan jangan kita terka-terka saya sakit apa, akhirnya stres kita nanti ya, Dok ya.
2: Apa tidak berobat-berobat.
1: Ya. Jadi bagusnya buat Pak Herman, ayo ke rumah sakit ke Puskesmas. Kalau memang di situ tidak cukup alat, ke rumah sakit Cunyadin biar di sana diperiksa. Dan kalau mau ketemu Dokter Rifi boleh di hari apa, Dok?
2: Hari Selasa dan Kamis.
1: Di hari Selasa dan Kamis siang ya, Dokter ya. Siang. Nanti bisa kontak kami dulu atau di poli dalam dulu janjian dulu ya, Dok. Ya.
0: Benar. Berarti kalau udah dicek kita nggak menduga-duga lagi.
2: Menduga-duga ya. Lagi.
1: Jadi dengan stres nanti timbul lagi sakit lain ya, Dokter ya.
2: Akhirnya kan, asam lambungnya nanti
0: iya.
2: Ya.
0: Iya apa bukan ya apa bukan ya. Akhirnya itu aja ya, ya Dokter ya. Baik, ini terkait dengan Mirna tadi ini pertanyaannya, Dok. Silakan.
2: Ya tadi kan operasi Bu Mirna tadi mioma ya. Kalau mioma uteri itu tuh termasuk sebuah tumor jinak ya. Jadi tumor jinak biasanya setelah dioperasi dia tidak ada penanganan lanjutan. Paling itu menunggu penyembuhan.
1: Enggak ada kemo, ya, ada apa-apa, Dok, ya, karena enggak ganas ya.
2: Karena tidak ganas. Jadi mungkin apa katanya masih nyeri perut masih bisa jadi karena kan tadi proses operasinya kan termasuk besar.
1: Iya. Organ yang diambil, Dok.
2: Organ ya. Yang diambil ya. Jadi ya memang harus sering ibu sering periksa aja dulu ke dokter objin ya, ke dokter kandungan. Jadi dengan di USG nanti kan kelihatan apa ada masalah atau tidak lagi di kandungan ibu.
1: Jangan juga nggak makan apa-apa kan, Dokter.
2: Itu satu lagi, Bu. Kalau ibu nggak makan itu nanti kondisinya tambah drop. Malah nanti juga menimbulkan penyakit yang lain gitu ya.
1: Malah perlu protein tinggi ya, Dok.
2: Perlu protein tinggi kalau apalagi itu lagi masa penyembuhan. Justru bisa jadi itu penyembuhannya jadi lama karena kurang nutrisi tadi. Jadi luka-lukanya jadi susah sembuhnya, makanya masih nyeri gitu. Jadi ibu harus makan makanan yang tinggi protein untuk mempercepat penyembuhan luka.
1: Juga tinggi vitamin C. Intinya kan menu seimbang lah, Dokter ya.
2: Seimbang.
1: Nanti ditambah tinggi protein lebih dari biasa. Maksudnya kan boleh tahu, boleh tempe, boleh telur ya. Untuk jadi artinya untuk penyembuhan. Malah kalau Bu Mirna semakin banyak tidak makan, semakin lama proses sembuh.
2: Lama penyembuhan lukanya.
1: Dan yang paling penting happy ya. Ikhlas terima, happy. Kemudian jangan terlalu difikirkan, Dokter ya.
0: Harus semangat.
1: Nanti, iya, kalau terlalu difikirkan kita kan merasa nyeri. Begitu sakit sedikit udah ini akhirnya udah ke psikologis nantinya. Sehingga timbullah sakit-sakit yang lain. Karena baik. Pernah saya baca loh, Dok. Bahwa sakit itu juga dari pikiran. Nah, kemudian seringlah tersenyum Bu Mirna ya. Pertahankan senyum 20 kali dalam satu hari 20 detik sekali senyum.
0: Walaupun berbagai persoalan sudah menunggu di depan mata. Baik-baik. Kak Imi ini sangat menarik sekali. Kak Imi ini kan dari sisi edukasi, Kak, edukasi kesehatan. Hal apa yang selama sebenarnya yang perlu diperhatikan nih? Tentunya diperhatikan di masyarakat ketika menemukan perubahan atau benjolan yang tidak biasa pada tubuh, Kak.
1: Kalau kami kan lebih mengarahkan itu segera kunjungi layanan ya, layanan kemana misalnya layanan tumor, oh jumpailah dokter yang memang menangani itu, Dokter ya. Karena kenapa, dengan dia mendapat layanan sehingga dia tahu arah mana dan bagaimana penanganan selanjutnya. Oh kalau memang di rumah sakit Cunyadin tidak mampu, kita akan rujuk ke Banda Aceh, ke ZA ya. Tapi yang jelas untuk masyarakat kita mengajak untuk terus menangkal ini. Kita gak tahu, Dokter ya, siapa yang akan berdampak kena tumor.
0: tumor. Benar. Karena tumor ini kan atau kanker siapapun bisa diserang, tidak pandang semua dia dokter, bisa. Ya, tidak pandang dia usianya berapa, tidak pandang jabatannya apa, ya, dokter sendiri bisa kena ya dok ya. Nah, ya, karena kita nggak tahu seperti apa tiba-tiba kok apa ya udah ada gitu. Karena sel yang timbul itu tiba-tiba berkembang karena faktor pola makan, dokter.
2: Makan.
0: Nah, kita terus mengajak untuk berperilaku hidup bersih sehat pertama, kemudian pola makan yang teratur, banyak sayur buah, kemudian juga perilaku-perilaku hidup. Artinya bagaimana juga jam-jam tidur harus dijaga. Kemudian makanan-makanan dikonsumsi juga harus sehat, ya, sehat alami. Jangan banyak mengandung penyedap, jangan aneh-aneh lah ya, yang biasa-biasa, yang memang artinya sekarang kita harus memilih saya makan apa. Nah, jadi jangan makan itu untuk kenyang, ya. Artinya makan itu untuk bagaimana bergizi. Bukan hanya kenyang kita pikirkan, tapi gizi apa yang sudah saya masukkan ke dalam tubuh saya, kan itu, ya. Nah, jadi itu mungkin juga pesan-pesan nih untuk anak-anak muda, ya, untuk siapapun di kalangan masyarakat kita, ya. Kalau bisa seperti asap-asap merokok bisa dihindari, dokter, ya. Kita nggak bilang nggak merokok, dok, ya. Mungkin itu hak seseorang, tapi kalau bisa hindari asap rokok. Karena susah bilang jangan merokok, dok. Ya. Tapi baik, hindari baik. Asap rokok.
5: Baik. Kita masih memberikan kesempatan kepada pendengar kita yang ingin bergabung, ingin bertanya, silakan saja masih di 0811-688-9697. Dok, ini sebelum saya bertanya lagi, mungkin banyak yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, ya. Ini kalau memang ada di antara pendengar kita yang ada benjolan. Ini sebenarnya kalau di, ya, kita terima telepon dulu. Kita lanjut. Assalamualaikum, selamat siang.
6: Halo, selamat siang. Dan
0: semangat juga. Sekali.
5: Oke, ada Bang Hai di Samatiga. Luar biasa nih,
0: luar biasa Bang Hai ini.
6: Jadi gini, Bu, apa, Bu?
0: Bu ada Mary, Bu Dokter, Bu ada Amy, Bu Emi, ya, Pak.
6: Ya. Satu lagi, Bu, apa?
5: Dokter Rifi.
0: Dokter Rifi.
6: Oke.
5: Silakan, Pak Hai.
6: Saya orang kampung ini, Bu Emi, ya.
0: Iya, kami juga, Pak. Asalnya dari
2: orang kampung juga.
6: Ya, kampung Emi, kampung saya kan beda dong.
0: Beda lokasi, Pak.
6: Iya. Jadi gini, saya ingin tanyakan gini. Jadi kan bermacam-macam terjadi, ya. Apalagi di saat zaman era sekarang ini bermacam-macam. Kalau dulu kita temui penyakitnya kurap, panu dan
0: Pak,
6: itu, ya.
0: Mencret, Pak, ya.
6: Jadi kalau sekarang kan bermacam-macam ada penyakitnya, ada tadi bilang kanker, tumor, ginjal, jantung dan lain-lain lah, ya. Apakah ini disebabkan oleh memang teknologi itu, kan? Karena kepada coba kali. Dan saya ingin saya tanyakan bagaimana apa bedakan tumor sama kanker? Mana sih perbedaannya waktu awal kali gejalanya, ya? Bagaimana gejalanya antara tumor dan itu apa kanker tadi, ya? Kenapa kan kanker dan tumor itu selalu berteduh di dalam tubuh manusia.
0: Gak dikerbu aja, ya, Pak, ya.
6: Kenapa sih gak mau dia bertemu dia bersama binatang kerbau, sapi tanah. Lalu kenapa dia akan selalu bersandiwara dalam tubuh manusia?
0: Iya, kan?
6: Maka ini bagaimana caranya gejala yang pertama kali kok bisa terjadi kanker, tumor dan lain-lain. Yang saya ingin tanyakan perbedaan kanker dan tumor, bagaimana gejala awal pertama kali itu, ya, antara dua tadi, ya. Dan lalu kenapa kok bisa dibilang di zaman teknologi sekarang ada kanker, ada tumor, kenapa nggak dibilang penyakit nama lain, ya, kenapa dibilang di mana pertama kali terjadi penyakit kanker dan tumor tersebut, ya. Tumor kan banyak macam, ada tumor, ada tumor ganas, ada tumor diam, kan, gitu, ya, dan lain-lain itu, ya. Nah, kenapa itu selalu bersandiwara dengan tubuh manusia dan juga selalu berteduh dalam tubuh manusia?
0: Main drama dia, Pak, ya.
6: Ini dia. Oke, itu barangkali. Kalau memang ada kata yang salah, saya tidak mau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Mungkin kalau dalam tubuh kita dia berteduh karena terlalu banyak makan makanan yang macam-macam, ya. Kita, ya, dok, ya. Oke, silakan.
2: Tadi mungkin sudah ya, di awal sudah dijelaskan ya. Tumor ada dua tadi Pak kan, tumor jinak dan ganas. Nah, tumor ganas itulah yang dinamakan kanker ya. Jadi kalau dibilang kanker ya tumor ganas ya kanker. Kecuali tumor jinak itu beda lagi ya. Kenapa sekarang banyak orang terjadi kanker tadi atau tumor ganas ya? Yang seperti kita jelaskan tadi, memang saat ini sudah bergeser. Kalau zaman dulu itu terjadinya kanker itu di usia tua atau lanjut. Ya,
1: betul.
2: Sekarang banyak ditemukan
1: di anak-anak juga ya, sudah banyak.
2: Kalau kita perempuan itu paling tinggi kanker payudara. Kalau zaman dulu terjadinya pada nenek-nenek, tapi sekarang pada usia muda sudah sangat banyak kita temukan anak gadis yang sudah terkena kanker payudara. Kalau laki-laki itu kanker di Indonesia yang paling tinggi kanker paru. Kemungkinan itulah karena faktor pola hidup tadi, kebiasaan merokok gitu ya, begadang, pola makan yang tidak benar gitu. Itulah yang menyebabkan tingginya kanker di Indonesia. Jadi kalau wanita kanker paru, kalau kanker payudara, kalau laki-laki kanker paru tinggi. Kemudian satu lagi yang kita tinggi kanker usus atau kolorektal.
1: Cervix
2: itu yang nomor dua di perempuan. Dan kalau kanker kolon itu pada wanita tinggi, pada pria tinggi. Itu juga berhubungan dengan pola makan kita. Karena orang kita pola makannya kan kurang serat. Nah itu juga berpengaruh ke kanker usus. Makanya sekarang mungkin banyak timbul bermacam-macam penyakit seperti yang tadi ditanyakan oleh Bapak ya. Kemudian juga misalnya zat-zat kimia tadi atau sayur-sayuran sekarang hampir semuanya kan disemprot dengan pestisida ya. Itu kan juga berpengaruh terhadap apa sebagai zat kimia tadi
1: yang bisa
2: yang bisa mengganggu proses di tubuh kita, sel-sel di tubuh kita. Yang lama kelamaan itulah yang bisa merusak DNA kita dan akhirnya menimbulkan kanker.
1: Mungkin saya tambah sedikit ya, Pak Bang Hai ya. Beliau mengatakan tadi kenapa ya, memang itu siklus yang tidak pernah berhenti ya, dokter ya. Kenapa hari ini kan penyakit juga sudah mulai ini nih sudah mulai beralih ya. Sudah lebih banyak penyakit degeneratif. Nah, ini kan kenapa? Karena perilaku hidup kita kembali lagi kepada perilaku hidup kita. Kalau Bang Hai katakan saya orang kampung. Nah, kenapa dulu orang-orang tua kita itu sehat? Kenapa kankernya ketika usia tua ya? Dokter ya. Karena kenapa makanan itu cukup sehat dan tidak banyak macamnya.
0: Iya.
1: Ya dok ya. Daun ubi tinggal petik di batang, sayur tinggal petik. Jadi enggak ada yang kena pestisida, bayam pun besar-besar subur-subur ya. Artinya semua itu tidak ada unsur untuk penyuburnya dari pestisida. Sekarang kita ibu-ibu kita kalau pilih bayam kalau sedikit berlobang enggak mau. Padahal itu bayam yang bagus, ya kan? Berarti ulat itu datang ke situ, berarti nggak ada pestisidanya di situ. Nah, kemudian kan berbagai macam, beribu macam makanan hari ini, yang jajanan luar biasa. Kadang-kadang anak-anak kita kan udah lebih suka jajan. Kalau kita dulu kan paling timpan nenek-nenek buat, bu ya,
2: buatan sendiri semua.
1: Legok sage, legok bre. Makanan juga pisang itu masak di batang. Sekarang udah penuh dengan karbitan ya dok ya. Jadi memang pola ini ya, tingkat kemajuan ini yang membuat kita itu terkontaminasi dengan itu dan tidak bisa kita hindari. Nah, caranya bisa kita hindari adalah dengan memperbanyak konsumsi sayur dan buah. Kemudian pengolahan ya dokter
2: Olahannya,
1: ya. Pengolahannya harus betul-betul menghilangkan pestisida itu seperti apa. Nah, apalagi sekarang kan ibu-ibu sibuk nih. Banyak sekali gulai tunjuk. Mungkin gulai itu udah dari semalam dimasak ya dokter ya. Atau ada gulai kemarin tuh dipanas-panasin lagi. Sehingga di situ lemak-lemaknya udah entah kayak mana. Jadi harus pinter-pinter dan kita mengajak ibu-ibu juga harus rajin mengolah. Dan kepada bapak-bapak kita juga ibu-ibu memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayur. Sehingga sayur itu sehat. Tidak harus beli yang mengandung pestisida, cukup pupuk organik ya, pupuk alami. Jadi itu Pak Hai ya. Jadi kenapa enggak dikerbo? Dikerbo itu cuma satu jenis dia makan Pak Hai.
0: Betul.
1: Cuma makan rumput
2: dong ya. Macam-macam.
0: Makanya enggak ada penyakit ya.
1: Iya. Jadi itu.
0: Dok, ini kita sambil menunggu penelpon untuk selanjutnya, Dok ya. Kalau memang ini dicuriga tumor atau kanker ya.
5: biasanya dokter akan melakukan pemeriksaan apa dulu nih, dok?
2: Itu tergantung dari jenis tumornya. Karena tumor itu kan bisa kena di semua bagian tubuh. Jadi misalnya kena di paru-paru, ya pemeriksaan awalnya itu di ronsen. Ronsen nanti kalau masih kurang jelas dengan ronsen bisa dengan scan. Kemudian kalau di paru juga apa bisa di bronkoskopi kan untuk memperjelasnya. Kemudian baru dilakukan biopsi. Di biopsi itu kan untuk menentukan itu tumor jinak atau ganas. Jadi semua bagian tumor nanti tetap ada pemeriksaan lanjutan gitu. Jadi tidak bisa ditegakkan hanya dengan satu pemeriksaan.
1: Artinya dok ya, kalau kanker udah pasti tumor. Tapi tumor belum tentu kanker ya.
2: Untuk kanker.
1: Sama dengan ini, HIV/AIDS ya. HIV/AIDS itu AIDS sudah pasti HIV, tapi HIV itu belum tentu AIDS. Jadi itu.
5: Dok, ini kan kalau kita melihat apalagi dok ya, sering menangani ya Kak Imi ya. Ini ada enggak seperti arahan pasti ya kepada pasien-pasien ya. Ada enggak kendala-kendala yang ditemukan dalam menghadapi atau menangani pasien itu yang
1: terutama yang sudah kanker ya?
5: Gimana dok?
2: Untuk pasien yang sudah kanker memang itu menjadi tantangan yang berat ya dalam kita menerapi pasien kanker. Kenapa? Misalnya untuk pemeriksaan apa tuh terapi kanker itu kan bermacam-macam.
5: Iya.
2: Setelah bisa dilakukan pembedahan, bisa dilanjutkan dengan kemoterapi, juga dengan radioterapi ya. Dan ini bermacam-macam sudah terapinya. Untuk kemoterapi itu kan efek sampingnya banyak. Disitulah yang sering pasien itu gagal atau menolak untuk dilakukan kemoterapi. Yang paling penting yaitu edukasi kita berikan terus supaya pasien bisa melakukan kemoterapi.
5: Contoh efek sampingnya dok?
2: Efek samping kemoterapi itu yang paling mengganggu pasien biasanya mual muntah. Mual muntahnya itu berat biasanya. Kemudian lidahnya bisa apa rasanya apa kayak kebas gitu, jadi hilang rasa lidahnya. Jadi apapun yang dimakan itu nggak ada rasa. Jadi itu sangat mengganggu pasien
5: betul.
2: Selain mual muntah. Kemudian bisa juga apa rambut rontok juga efek samping dari kemoterapi. Ada juga nanti kebas-kebas di kakinya, bisa kulitnya sampai terkelupas. Itu tergantung dari jenis obat kemo yang diberikan. Jadi setiap obat kemo itu efek sampingnya berbeda-beda.
1: Nanti dia untuk memblokir itu sehingga itu merusak nggak sel yang bagus tuh dok kalau ini
2: ya.
1: Dari kemo?
2: Ya efek samping kemo tadi kan karena yang dirusak bukan hanya sel kanker oleh kemoterapi, sel yang sehat juga ikut terdampak. Jadi sel obat kemoterapi itu bekerja semua di sel-sel yang pertumbuhannya cepat, seperti sel rambut tadi, kemudian usus. Sel usus juga berpengaruh, akhirnya pasien bisa menimbulkan diare. Jadi sel yang sehat juga ikut semua, itulah yang mengganggu pasien. Makanya kenapa orang kemoterapi itu betul-betul harus didampingi oleh keluarga, juga psikologisnya harus kita jaga. Jadi jangan sampai pasiennya karena gejala tadi akhirnya tambah memperberat kondisi dia.
1: Dia tidak mau lagi ya, don.
2: Tidak
1: ya.
2: Mau lagi ya. Banyak orang yang gagal kemoterapi.
1: Jadi berarti harus kendalanya motivasi di keluarga ya.
5: Iya, betul,
1: dan harus kita dukungan. Persiapkan dari awal ya. Ketika memang dia udah siap untuk di kemo, berarti dia harus udah siap untuk kemo selanjutnya dan mungkin dibantu juga dengan makanan-makanan yang memang protein tinggi dok ya.
2: Protein tinggi.
1: Buah. Jadi harus untuk menangkal yang tadi itu efek samping itu tadi dokter ya.
5: Baik-baik, saya beralih ke KMI dari PKRS sendiri nih, KMI masyarakat, biasanya bagaimana nih dalam hal ini?
1: Iya, seperti dokter katakan tadi, memang kok kita lihat kan masih ada sekeliling kita ya, kalau memang mereka yang sudah kena tumor, biasa takutnya itu, atau kanker, biasa takutnya itu ke arah kemo dok ya, karena kenapa kemo itu seperti dokter katakan tadi menimbulkan efek samping yang sangat berat yang mereka rasakan.
5: Iya, nah, betul.
1: Ini kan butuh motivasi, butuh semangat sembuh ya dari diri sendiri, dari keluarga. Nah juga butuh menu-menu yang bagus dari apa yang memang dia bisa untuk kesembuhan dia. Nah yang paling penting adalah semangat ya. Ya mudah-mudahan kan kita berharap
7: Orang-orang yang sudah kemo ini ya tetap semangat dok ya. Jadi kalaupun harus dibilang 10 kali atau 12 kali, ada yang segitu dok ya?
1: Ada.
7: Ada ya, jadi tergantung tingkat. Makanya kita berharap kepada masyarakat yang sedikit saja terasa benjolan ya, di payudaranya atau di mana ada terasa dia keluhan, ayo segera berobat biar jangan sampai ke stadium kemoterapi ya dok ya.
5: Baik-baik ya. Dok, ini kan kalau seperti dok tadi mengatakan ya, ini sebenarnya ya ingin saya tanyakan, sebenarnya tumor ganas, kanker ganas, ini bisa sembuh nggak ya?
2: Kalau kanker pasti ganas.
7: Ya, tumor bisa jinak.
2: Ya, tumor atau kanker ganas atau kanker itu bisa sembuh bila pasiennya berobat di stadium dini atau awal. Jadi makanya yang kita tekankan ke pasien kalau memang ada keluhan atau benjolan atau memang sudah terdiagnosa kanker itu sebaiknya segera dilakukan pengobatan.
7: Jangan tunggu-tunggu.
2: Banyak pasien begitu sudah kita bilang kemoterapi itu mereka masih mengulur-ngulur waktu berobat ke alternatif dulu gitu. Itulah yang membuat penanganannya jadi terlambat. Jadi nanti balik lagi ke kita udah di stadium 3-4. Itu kalau udah stadium 3-4 itu biasanya sudah susah untuk disembuhkan karena biasanya sudah menyebar ke bagian lain, ke bagian tubuh yang lain. Kalau masih terlokalisir di satu tempat, masih stadium 1-2, biasanya itu bisa disembuhkan.
7: Tapi sering juga gini dok ya, misalnya ini sedikit emang. Kadang-kadang kan pasien datang nih, mungkin udah diduga apa ke kanker atau ke tumor, biopsi dulu. Bisa nggak dok, misalnya kan begitu dilihat itu benjolan, masa langsung operasi, nanti hasil operasi itu bisa di PA. Bisa nggak kayak gitu dok? Maksudnya nggak usah biopsi gitu?
2: Itu patologi itulah PA bu, biopsi. Biopsi itu itulah yang biopsi, melakukan pemeriksaan di bagian patologi anatomi.
7: Berarti nggak bisa diambil dulu benjolannya tuh untuk dilihat nantinya.
2: Yang di PA kan itu itulah benjolan itu.
7: Cuma diambil jaringan sedikit.
2: Diambil jaringan sedikit diperiksa ke bagian patologi anatomi. Kalau kurang jelas nanti baru diambil lagi dalam jumlah besar. Tapi biasanya kalau memang bisa dioperasi, misalnya benjolan kanker payudara, benjolannya masih kecil, kalau bisa diangkat semua lebih bagus diangkat semua. Baru dilakukan biopsi, nanti dilihat apakah itu ganas atau jinak. Kalau itu ganas nanti ada pemeriksaan lanjutan lagi. Saat ini sudah sangat banyak untuk kanker payudara itu bermacam terapinya. Jadi tidak langsung kemoterapi. Karena tipe kanker payudara tuh ada bermacam-macam.
5: Baik dok, ini terakhir dok ya, kalau ada pendengar sekarang yang mungkin punya keluhan tetapi masih berpikir nanti saja periksa, belum parah kok kan gitu dok ya, ini kapan sebaiknya dia berhenti menunda dan datang ke fasilitas kesehatan?
2: Kalau itu tumor jinak tidak ada masalah kalau mau ditunda. Tapi yang jadi masalah itu tumor ganas. Semakin lama ditunda itu semakin menyebar ke bagian lain dan merusak jaringan sekitar. Nah, kalau tumor jinak mungkin di situ aja kan tambah besar bisa kita lihat. Tapi tumor ganas yang menjalar tempat lain nggak bisa kita lihat. Jadi kalau bisa segera untuk memastikan apa jenisnya.
5: Ya baik. Ke Kak Ime juga ya. Ini Kak, kalau pendengar di rumah nih baru mengetahui ya informasi ini hari ini tentunya, apa yang paling sederhana bisa dilakukan?
7: Ya, kalaupun masyarakat mungkin baru hari ini tahu, alhamdulillah hari ini sudah tahu. Belum enggak ada kata istilah terlambat, Dok ya, Mbak ya. Nah, kalau memang ada mengalami gejala-gejala seperti itu, apalagi kalau ibu-ibu kan harus pintar sedari, periksa payudara sendiri. Artinya kalau belum bisa, datanglah ke petugas kesehatan, bagaimana cara sedari. Jadi harus lakukan sendiri ya, untuk mendeteksi sendiri. Nah, kemudian kalau memang sudah ada berdenyut atau apa, dok ya, meskipun terasa, kalaupun belum sedari, berdenyut atau terasa apa, kalaupun dia nggak lagi menstruasi ya dok, jadi segeralah datang ke pelayanan kesehatan. Tidak ada salah untuk kita mencek untuk mengetahui lebih awal apakah betul saya ada tumor atau ada kanker. Nah sehingga ketika memang nggak ada ya kita udah tenang, nggak lagi mikir-mikir. Tapi kalau masih mikir iya apa bukan ya, iya apa bukan, sehingga stres sendiri kan dokter kan. Nah dari stres itu akhirnya betul-betul lah timbul. Jadi kepada masyarakat kita mengajak, sekecil apapun keluhan Bapak Ibu semua, ayo datang ke fasilitas kesehatan. Paling tidak datang dulu di tingkat fasilitas pertama, di Puskesmas atau di klinik-klinik swasta, di mana Bapak Ibu BPJS-nya di situ. Nah, kalau memang perlu ke tingkat tinggi, ayo kunjungi rumah sakit Cunyadin.
5: Baik-baik. Dok, masih ada yang ingin disampaikan di penghujung closing nih? Ya. Pada pendengar kita, silakan.
2: Mengingat kita apa namanya, pada wanita paling tinggi saat ini kan kanker payudara.
5: Betul.
2: Dan kanker payudara itu sebenarnya bisa diketahui secara cepat karena bisa dilakukan screening dan deteksi dini, ya. Apalagi dengan apabila ada orang tua dengan riwayat kanker payudara. Jadi itu kalau bisa anak-anaknya segera melakukan screening atau deteksi dini, karena sekarang kan kita sudah ada pemeriksaan mamografi, ya. Jadi sudah banyak untuk pemeriksaan mengetahui atau untuk mencegah terjadinya kanker payudara.
7: Kita di Cunyadin sudah ada ya Bu untuk periksa mamografi ya.
2: Alatnya sudah ada sudah tapi ada. Sepertinya belum beroperasi ya.
7: Gitu ya.
2: Apalagi dengan orang tua yang ada kanker payudara itu kan kemungkinan kemungkinan besar bisa terkena kanker payudara juga gitu. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan segera. Atau sering jaga-jaga lah seperti tadi dilakukan pemeriksaan sadari itu ya, pemeriksaan payudara sendiri itu kalau bisa dilakukan pemeriksaan setiap bulan. Dan dilakukan pemeriksaan 7 sampai 10 hari setelah haid. Jadi jangan dilakukan selama masa haid.
7: Tidak ketakutan ya.
2: Bukan karena kadang-kadang lagi haid itu terjadi pembengkakan kelenjar payudara normal itu. Nanti setelah haid dia hilang lagi.
5: Baik.
2: Dilakukan setelah 7 sampai 10 hari setelah haid.
5: Baik, mungkin itu saja dok ya. Kak Emi ada lagi?
7: Iya, pesan-pesannya ayo hidup sehat dengan gerakan masyarakat itu, makan sayur buah, olahraga ya. Kemudian jaga kebersihan juga pola perilaku hidup ya. Perilaku hidup ayo kita rubah, kalau yang belum sehat menjadi sehat. Nah, kemudian makanan-makanan yang kita makan juga harus kita pilih makanan yang sehat. Dan jangan lupa selalu berpikir positif. Dan untuk begitu keluhan ayo kunjungi rumah sakit ya, untuk mendapat layanan-layanan di sana, semua dokternya sudah lengkap. Jadi nggak perlu khawatir lagi,
5: nggak perlu diragukan lagi. Baik pendengar di mana saja anda berada, untuk KMI terima kasih atas waktunya.
7: Sama-sama.
5: Untuk Dr. Rivi juga terima kasih, walaupun ini yang pertama, mungkin ke depan ada lagi yang kedua. Gitu ya,
7: ini bukan Allah. yang terakhir
5: dengan tema yang lain pula
2: yang
5: akan
2: senang
5: dibahas.
2: Hati
5: baik, pendengar terima kasih. Dan itulah dia tadi bincang-bincang kita terkait dengan program Indonesia Sehat dengan tema juga yang sudah disampaikan tadi. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah wawasan tentunya, yang kita tidak paham jadi paham, oh seperti itu jadinya, dan juga bisa memberikan satu kepuasan tersendiri bagi pendengar di mana saja berada. Nah pendengar sampai di sini, jangan lupa ikuti terus setiap hari Jumat juga pada waktu yang sama, dan tak lupa kami ucapkan selamat siang, sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, seperti biasa tepat pukul 11 siang kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti dinamika olahraga.
1: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tabu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39 serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensivtaktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counter pressing. Kami bekerja secara luar biasa sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegen pressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus. Kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda, Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. De Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: pemenang Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
1: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif.
0: Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
2: Yeah, I guess one point is okay.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, tim Rikyu Beregu Putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Chosogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor recurve beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia di

0: Novitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari kelas tergifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi ASEAN Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor. Gol untuk tim Indonesia. Dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor.
2: Timnas Indonesia menumpangkan

0: sudah mencapai fase final. Usai laga, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
1: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.

0: Ya, gila rasanya. Saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
1: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Mirab Bulitiloli.

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke 96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
2: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
1: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
2: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
1: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April sehingga tidak benturan dengan apa namanya agenda-agenda lain, yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabu mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka, dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk layout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan. Tujuan saya bukan hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga, yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: Persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobi Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabang para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Baik, pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta.
1: Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ija taro sinalih padi, si ija pepe si kunca dua. Ba RRI prosa, tanya umurawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

RRI 3 dalam program Haba Gitanyo. Bek 2. Ni ikut Haba Gitanyo, tip-tip urau, poh tiblah lehepluh, sampoan, poh sa lehu. Bak frekuensi kamu, sekurin 7 MHz. RRI Radio Tanggap Bencana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96.7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
3: Ija taro sinalih padi, si ija pepi, si gunca dua. Ba RRI prosa, tanya umurawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Habagitanyo. Bek 2 yang ikut Habagitanyo tip-tip urau poh tiblah lehepto sampoan pohsa lehu. Bak frekuensi kamu sekurang 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
2: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
3: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
4: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
5: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
4: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
6: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Bapak Ibu pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa sambil kita menanti si langsung sholat di mana untuk hari ini, kita mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan tak lupa kami ucapkan untuk pendengar semuanya selamat siang dan juga selamat mendengarkan.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, untuk selanjutnya seperti biasa kita akan segera mengikuti siar langsung salat Jumat untuk hari ini dari Masjid Baitul Makmur Melabuh. Tak lupa kami ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Dan saldo akhir pertanggal 1 Oktober 2026 berjumlah Rp125.772.700. Selanjutnya, tata laksana Jumat pada hari ini tanggal 20 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Oktober 2026 Miladiah sebagai berikut. Yang bertindak sebagai Khatib Tengku Haji Saifuddin Yahya, Imam di Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat. Yang bertindak sebagai Imam Tengku M. Nasir SPDI MA. Dan yang bertindak sebagai Muazzin Tengku Irwanto SPDI. Pelaksanaan salat Jumat ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Melabuh pada frekuensi 97 MHz, tersenggara kerjasama Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat dengan Radio Republik Indonesia Melabuh. Demikian dapat dimaklumi dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحمد لله الذي فضل يوم الجمعة على سائر الأيام الأسبوع واختصه بساعة الدعاء فيها مجاب مسموع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة محتوية على الإخلاص والخضوع، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب المقام الأعلى وذكر المرفوع. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الزهد والخشوع. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته بالسر والعلانية، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مخلصون. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من ولديه وولده وولده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمصدقين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Puji syukur, marilah tak bosan-bosan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita tidak bisa hadir di masjid yang mulia ini. Gunanya tak lain dan tak bukan untuk berubudiyah, taqarrub ila Allah. Selawat dan salam mari pula sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menarik umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah yang penuh dengan ridha Allah subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, khatib akan sampaikan sebuah tema khutbah, yaitu hikmah merayakan hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kenapa maulid itu, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mesti dirayakan? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri itu merayakan atau tidak? Dalam sebuah dalil, ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Limadza tasumu yaumal itsnin?" Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari ini, hari Isnin? Rasulullah menjawab, "Hadza yauma ulidtu." Hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Maka aku bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadaku, aku dilahirkan hari Senin. Maka sebagai wujud syukurku kepada Allah, aku berpuasa pada hari Isnin. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, salah satu umat yang terbesar adalah kita dilahirkan sebagai umatnya. Maka wajar dan pantas kita syukuri kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan kita rayakan, dengan berkenduri, membagi makanan, dengan bersalawat kepada Nabi dengan berbagai macam salawat, dengan kita bersedekah makanan, harta demi sebagai wujud cinta, sebagai wujud syukur atas Allah Subhanahu wa taala melahirkan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa hikmahnya kita merayakan hari lahir? Di antara lain hikmah merayakan hari lahirnya baginda Rasulullah SAW adalah yang pertama, untuk menumbuh kembangkan, untuk meningkatkan rasa mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dengan dibacanya sejarah Nabi, dengan dibacanya salawat kepada Nabi SAW, maka beliau semakin merasa, kita merasa dekat karena kita mengenal Rasulullah SAW dengan dibaca sejarah-sejarah. Maka setelah kenal, maka semakin rasa cinta, rasa kasih, rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala itu semakin meningkat. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min nafsihi wa waladaihi wa waladahu wan nasi ajma'in. Belum beriman seseorang kamu, tidak beriman seseorang kamu, hatta, sehingga engkau lebih mencintai kepadaku, kata Rasulullah, ketimbang engkau cinta kepada dirimu, kepada keluargamu, kepada anak dan istrimu, wan nasi ajma'in, dan kepada seluruh manusia. Ke dalam sejarah, ketika seorang ibu menunggu anak dan suaminya kembali daripada sebuah perang, sebuah medan perang, maka sesampainya prajurit di kampung, ibu itu bertanya, wahai prajurit, bagaimana keadaan Rasulullah? Dijawab oleh seorang prajurit, wahai ibu, suamimu sudah syahid di medan perang. Wahai prajurit, aku bertanya bagaimana keadaan Rasul. Prajurit itu menjawab, wahai ibu, anakmu juga sudah syahid di medan tempur. Ibu itu masih bertanya bagaimana keadaan Rasul. Baru dijawab, Rasulullah SAW selamat, sejahtera, tidak ada kejadian satupun terhadap Rasul. Prajurit itu balik bertanya, wahai ibu, ketika aku menjawab suamimu sudah meninggal, sudah syahid di medan perang, di waktu anakmu saya sampaikan sudah syahid di medan tempur, kenapa engkau masih bertanya tentang Rasul? Wahai prajurit, jika ayah daripada anakku, suamiku meninggal, suamiku syahid, maka itu sudah ditunggu oleh bidadari-bidadari, dan aku akan mendapatkan suami yang lain. Jika anakku meninggal di medan tempur, mereka itu sudah disiapkan dengan mahligai di dalam surga, dan mereka itu sudah ditunggu oleh bidadari-bidadari, dan aku masih ada anak yang lain. Tapi kalau Rasulullah itu tiada, kalau Rasulullah itu syahid, bagaimana keadaanku, bagaimana keadaan kita, bagaimana keadaan agama ini? Aku lebih mencintai anakku meninggal ketimbang Rasulullah itu syahid di medan tempur. Kaum muslimin dan muslimat, betapa risaunya sahabat-sahabat Nabi, betapa risaunya umat Muhammad ketika Rasulullah SAW pergi ke medan perang. Mereka hanya ingin mendapatkan berita Rasulullah masih hidup, Rasulullah masih selamat. Coba lihat, ketika Abu Bakar As-Siddiq hijrah dengan Rasulullah ke Madinah, di dalam perjalanan Abu Bakar As-Siddiq kadang-kadang lari ke depan, kadang-kadang lari ke belakang, kadang-kadang ke samping kiri, dan kadang-kadang ke samping kanan. Rasulullah menegur Abu Bakar As-Siddiq, kenapa engkau kadang-kadang lari ke depan, kadang-kadang ke belakang, kadang-kadang ke kiri, kadang-kadang ke kanan, apa yang membuatmu berbuat seperti itu? Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, ketika aku berada di belakang, aku khawatir
1: tombak musuh, pedang musuh, panah musuh itu diangkatkan dari depan. Maka aku lari ke depan. Aku tidak ingin engkau kenapa-napa ya Rasul. Ketika aku di depan, aku teringat musuh akan datang menyerang dari belakang. Ketika aku di sebelah kanan, aku teringat khawatir aku bahwa musuh akan ada di sebelah kanan. Maka ketika aku di sebelah kanan, aku teringat musuh aku khawatirkan berada di sebelah kiri. Maka oleh sebab itu, aku mencintai diriku itu meninggal duluan sebelum engkau meninggal. Aku sangat cinta bahwa diriku itu terkena pedang ketimbang engkau dahulu terkena pedang daripada musuh. Ya maka kecintaan sahabat kepada Rasulullah SAW itu mereka mengorbankan hartanya, mengorbankan anak istrinya, mengorbankan dirinya demi cinta kepada agama, demi cinta kepada Rasulullah SAW. Maka dalam sejarah Rasulullah itu sendiri di Yaumil Ba'ats ketika dibangkitkan nanti, Rasulullah tidak bertanya pertama sekali kepada Jibril, ya Jibril, aina ummati, ummati, ummati. Beliau tidak bertanya di mana istri Siti Khadijah yang beliau cintai, tidak bertanya Siti Aisyah yang beliau sayangi, tidak bertanya, tidak berkata, bagaimana anaknya Siti Fatimah yang dia cintai, dan tidak bertanya Hasan dan Husain sebagai cucunya yang sangat dia sayangi, tapi yang ditanya oleh Rasulullah, ummati, ummati, ummati. Maka wajar dan pantas bagi kita sebagai umatnya mencintai Rasulullah lebih daripada segala galanya. Maka cinta itu butuh pengorbanan. Kanuri mulut, fi gameng, fi kubu, fi manok. Apa itu artinya? Ini sebagai perwujudan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar dan pantas tiga kanuri habis peng kadang-kadang sampai 5 juta bahkan 10 juta bahkan sampai 20 juta. Kenapa? Sebagai syukurnya kita kepada Allah karena kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai wujud cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengorbankan apa yang bisa kita korbankan. Yang kedua, kenapa kita harus merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa hikmahnya? Yang kedua adalah untuk mengenang sejarah Rasulullah dan sahabat-sahabatnya dalam menegakkan kalimatul ulia, dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di tengah-tengah kaum jahiliyah. Kau muslimin dan rahmat. Kita baca sejarah ketika sahabat-sahabat bertempur dengan Rasulullah, melawan kafir musyrikin. Dalam sebuah sejarah perang yang dinamakan perang Muqtah, perang melawan Romawi Timur dan Romawi Barat, Rasulullah memerintahkan untuk dipersiapkan 3.000 pasukan, 3.000 prajurit, tapi lawan mempersiapkan 200.000 prajurit. Artinya satu lawan 66 orang. Tapi sahabat, prajurit-prajurit muslim tidak gentar dengan musuh yang begitu banyak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat komandan perang. Yang pertama sekali Zaid bin Harithah. Jika Zaid bin Harithah itu gugur di medan tempur, maka yang kedua adalah sebagai pemimpin di dalam perang adalah Abdullah, adalah Ja'far bin Abi Talib. Dan jika Ja'far bin Abi Talib, maka yang menjadi pemimpin pasukan, komandan pasukan adalah Abdullah bin Rawaha. Di dalam berperang melawan kafir, melawan tentara Romawi, maka syahidlah yang pertama, komandan yang pertama syahid yaitu Zaid bin Harithah. Setelah itu diambil bendera perang, diangkat oleh Ja'far bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib berperang, bertempur habis-habisan sehingga dipotong tangan yang memegang bendera sebelah kanan putus dan disambut benderanya dengan sebelah kiri. Bendera sebelah kiri dipegang oleh pemimpin komandan perang yaitu Ja'far bin Abi Talib. Maka tangan kiri pun dipotong. Maka Ja'far bin Abi Talib menggenggam benderanya dengan sisa tangan yang terputus, memeluk sehingga beliau tewas di medan tempur. Dan kemudian diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Setelah Abdullah bin Rawahah pun tewas di medan tempur setelah bertempur habis-habisan, maka umat Islam menunjuk sebagai pemimpin adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah ahli strategi perang. Khalid bin Walid terkenal sebelum dia masuk Islam pernah orang Islam hampir kalah di Badar. Itu adalah hampir kalah di Uhud dan di sejumlah perang lainnya. Jadi ketika Khalid bin Walid memimpin pasukan dengan strateginya sehingga pasukan Romawi yang berjumlah 200 ribu orang kacir-kacir dibuat oleh Khalid bin Walid. Sehingga setelah itu Khalid bin Walid itu dijuluki dengan pedang Allah, Saifullah, pedang kaum muslimin yang rahmat Allah. Betapa sedihnya, betapa beratnya dalam menegakkan panji-panji Islam, orang mukmin melawan kafir satu lawan 66 orang itu tidak gentar sedikit pun, bahkan lebih berani daripada orang kafir. Kenapa? Karena orang Islam itu jika kalah disambut oleh bidadari, dan jika menang pun mendapat harta rampasan perang, dan Allah menjanjikan surga untuk pejuang-pejuang Islam. Dalam istilah perang, Islam itu tidak pernah dan tidak ada kata kalah. Yang ada menang, tetap menang. Kalah berarti satu kemenangan, syahid, menang akhirat. Menang juga diberikan pahala, menang dunia. Kaum muslimin yang rahmat Allah. Oleh sebab itu, tawajar dan pantas selalu merayakan hari lahirnya baginda Rasulullah SAW. Yang ketiga, apa hikmah merayakan hari lahirnya baginda Rasulullah SAW? Yaitu untuk mengikuti, mencontoh toladani setiap aspek kehidupan Rasulullah dan sahabat bisa kita ikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau menjadi pemimpin, maka ingat bagaimana Rasulullah sebagai pemimpin. Rasulullah asyadda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Rasulullah itu sangat tegas dengan orang kafir, ruhama'u bainahum, dan Rasulullah itu berkasih sayang, sangat sayang kepada orang mukmin. Kalau menjadi tetangga, ingat bagaimana Rasulullah bertetangga. Kalau menjadi sahabat, ingat bagaimana Rasulullah dengan sahabat. Maka oleh sebab itu, ikut contoh bagaimana Rasulullah itu sebelum menjadi Rasul, maka beliau bersifat amanah. Jadi begitu pemimpin yang amanah, bernasifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Pemimpin benar-benar sifatnya pemimpin yang jujur, siddiq, berkata benar. Janji-janji sekedar janji politik, jangan sampai janji-janji sebagai seperti janji lipstik, jangan seperti itu. Janji harus ditepati, amanah, menyampaikan kebenaran walaupun pahit rasanya. Tabligh, fatanah, dan pemimpin itu harus cerdik. Maka saya sering sampaikan di mana-mana, saya selaku pengurus masjid dan saya sebagai dituakan dalam masjid di Aceh Barat, saya sampaikan kepada seluruh pengurus masjid, saya menyampaikan pesan, wahai pengurus masjid, kita harus amanah dalam mengurus masjid. Yang pertama. Yang kedua, wahai pengurus masjid, kita dalam mengurus masjid itu tegak lurus, transparansi. Seperti apa transparansi? seluruh pengurus wajib tahu tentang manajemen keuangan, dan seluruh jamaah wajib diberitahu. Nyobek oleh celeng Jumat tun yang lalu 6 juta uang masuk, uang keluar, celeng harinya pernikahan, uang masuk sedekah dari lain, semuanya dilaporkan ke permasukan dan pengeluaran, dan ditulis di papan pengumuman supaya bisa dibaca secara real dan secara terperinci oleh jamaah. Jadi transparansi itu seluruh pengurus wajib tahu dan seluruh jamaah wajib diberitahu. Yang ketiga, dalam hal mengurus masjid, dalam hal mengurus kewangan masjid, maka saya sampaikan, saya pesan kepada seluruh pengurus masjid, kita bermazhab dengan mazhab Hanafi. Makna mazhab perjalanan, makna Hanafi, Hanafi perjalanan mengurus masjid, Hanafi menyekam masjid ke pengurus masjid mengambil tiket untuk tamu surga, Hanafi menyekam ke pengurus masjid menyekam tiket untuk tamu neraka, maka Hanafi dalam masjid. Saya melihat di mana-mana pengurus masjid doa sih yum waktu lima juta tulis lehet lo lima juta lo kipas angin lo hai 70 juta tulis 70 juta namun sebilah min salim uang masjid dia boleh utang ada di kampung-kampung kecil lagi yang utang masjid imam cik lagi yang utang masjid dan pengurus-pengurus masjid menguras uang masjid. Masjid bukan hak milik kita, maka tidak boleh kita utangkan. Namanya gaji bukan utang. Pecit utang yang didahulukan pembayarannya. Pinjaman untuk pengurus, dan itu disepakati oleh pengurus. Jadi dalam mengurus masjid kita harus amanah, kita harus bisa dipercaya. Jangan sampai seluruh masjid ada dekalan krisis moral, pengurus masjid krisis moral, pengurus masjid krisis kepercayaan, itu tidak boleh terjadi. Maka ingat dalam mengurus masjid hanjit jafi, hanjit korupsi, hanjit mencuri uang masjid. Ingat kalau Anda tidak sanggup menjadi pengurus masjid, tidak amanah, maka Anda jangan mengurus masjid rumah sendiri. Kaum muslimin dan rahimakumullah, maka Sayyidina Ali berpesan kepada koruptor-koruptor. Apa kata Sayyidina Ali kepada orang-orang yang korupsi, kepada orang-orang yang makar?

korupsi, marlama dan sebagainya, maka dia hanya memikir isi perut, maka harga dirinya seperti barang yang keluar dari perut. Apa yang keluar dari perut adalah kotoran. Harga orang yang koruptor, harga orang yang marlam, harga pendusta-pendusta agama itu seperti kotoran yang keluar dari perutnya. Maka tanya kadang-kadang hanya tidak beda. Kuning. Kotoran juga kuning. Kita kadang-kadang tidak bisa membedakan antara emas dan kotoran. Kuning, kotoran kuning. Kadang-kadang hanya tidak beda antara ilih, ikan ilih belut dengan ululhan. Ileh menyekatnya tajukut dari ulu dengan ileh kapan? Kalau kita pegang dari kepala, kita tarik tangan ke ekor, itu ular dengan ikan belut sama. Tapi balik, tarik dari ekor, maka belut itu tidak sama dengan ular, karena ular bersis. Seperti itulah, kita harus bisa menegakkan kebenaran. Kita harus bisa membedakan antara pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, dengan pemimpin yang tidak jujur. Maka yang terakhir, seperti Al-Quranul Karim ditegaskan, Atiullah wa Atiur Rasul wa ulil amri minkum, taatlah engkau kepada Allah, taatlah engkau kepada Rasul, dan taatlah engkau kepada ulil amri. Di ulil amri tidak ditulis, tidak ada dalam ayat Al-Quran wa Atiu ulil amri minkum. Wa ulil amri apa maknanya? Wajib taat kepada pemimpin, wajib taat kepada atasan, selama atasan itu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Maka tanya baik ke penjilat, baik ke pengemis, jangan menjilat atasan yang tidak jujur, yang tidak adil, yang koruptor, jangan menjilat. Kita tanya, tabohkan kau, nyampakan, kepala kau korupsi, apakah harga, adakah benar? Nyandungin, kamu harus loyal. Loyal kepada atasan. Sebenarnya alam Al-Quran tegas, jangan loyal kepada atasan yang koruptor. Maka Indonesia ini nyatakan peringkat ke atas dalam hal korupsi. Bahkan tabiat orang tanya Indonesia loyal kepada atasan. Padahal dalam Al-Quran loyal wajib kita taat kepada pemimpin yang taat kepada Allah. Jika pemimpin tidak taat kepada Allah dan Rasul, kita tidak menganggap dalam wilayah itu, kita tidak anggap dia sebagai pemimpin. Budijukun, bendahara Yohanjun, walaupun engkau pemimpin, oh pecah, gak pecah juga deh, oh jauh bangku panjang, hajau juga deh. Daripada engkau diberikan bangku panjang di dalam neraka, lebih baik kita diberikan bangku panjang di dunia ini. Nyogok dengan korupsi, dikena kepala bagian dan mempenjara. Dia tanya pekat, yang dikuhum dikena, yang dikena. Penjilat, anda sebagai penjilat, maka wajar dan pantas. Dan mempenjara di dunia, masuk neraka di akhirat. Kita sampaikan seluruh kita, berhak meluruskan, berhak menyampaikan. Qulil haqqa walau kana, sampaikan kebenaran, walaupun itu pahit. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya sampaikan dalam momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menyampaikan kebenaran. Semoga kita sebagai pengurus masjid bisa tegak lurus dan bisa menjadi urusan kita dalam masjid ini menjadi tiket-tiket untuk kita berjuang masuk ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita sebagai pengurus masjid itu membeli tiket masuk neraka Allah. Hadallah. Wa iyyakum ajma'in. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wahdina ila siratal mustaqim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa

يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله.

الله أكبر. الله أكبر.

0: يا رب العالمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم.
1: Baik pendengar, baru saja tadi kita mengikuti atau mendengarkan yaitu siaran langsung salat Jumat untuk hari ini. Namun pendengar, tentunya kita masih terus bersama dalam program acara kami selanjutnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, cantik.
5: Kangen dengerin lagu Inul Daftista. Atau lagu Ayu Tinting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

Jangan lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, tanpa terasa waktu jualan yang memisahkan kita. Jadi dengan berakhirnya lagu berikut, Hati Yang Sakit, Leo Aldi punya suara. Usai sudah tugas saya menemani Anda untuk siang hari ini. Selamat siang, selamat berpisah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ija tarok sinalih padi si Ija Pepe si Gunca Dua. Baerari prosa tanyau merawi tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Habagitanyo. Bek 2 yang ikut Habagitanyo tip-tip urau poh tiblah lehepto sampoan pohsa lehu. Bak frekuensi kamu sekurun 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Siva, bisa pinjam duit lagi enggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya di sini Joni Rusatria. Hingga menjelang ke pukul 19 malam nanti, edisi siar di hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Apa kabar Anda semua di kesempatan siang hari ini? Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami panjar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Yang

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar nih? Belum tercebut nih ya. Nah, udah. Oke. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, sehat ya nih Bang John.
0: Ini Eka ya.
1: Iya nih Bang John.
0: Gimana sehat walafiat di sore hari ini? Keadaan gimana nih cuaca di luar?
1: Mendung-mendung nih Bang John nih.
0: Mendung sepoi ya.
1: Mendung-mendung angin sepoi-sepoi.
0: Iya. Angin sepoi enak kalau sore-sore gini ya.
1: Itulah tuh, enggak panas dia Bang John.
0: Iya, enggak panas dia. Kalau kemarin panas, ini enggak dia. Oke.
1: Okay. Ini enggak. Ini dia kasih angin sepoi-sepoi ya.
0: Ya, mau request silakan.
1: Request nih. Hmm. Cincin putih ya.
0: Cincin putih. Cincin putih siapa ya?
1: Caca Andika.
0: Ya, cincin putih Caca Andika. Oke. Oke, makasih cincin putih Caca Andika. Makasih Agam.
1: Makasih Bang John.
0: Sudah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cincin putih Cecah Handika sudah berada dengan baik ke ruangan kita bersama. Dan request dari Eka di kabel. Di ujung telepon sudah ada Mak Dengah di sama tiga kita sapa. Assalamualaikum Mak Dengah.
1: Waalaikumsalam. Dan dudadalah kita.
0: Ya baik Mak Dengah. Langsung request ya, atau mu.
1: Lagu. Bulan di Ranting Cemara.
2: Bulan di Ranting Cemara.
1: Iya. Baik sih ya.
2: Ya, baik.
1: Ya. Okay. Terima kasih Bunda.
0: Sama-sama Mak Dengah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Dengah di sama tiga sudah bersama kita dan kita masih menunggu nanti telepon-telepon lain dengan lagunya Bulan di Ranting Cemara dari LP Sukesih nih Mak Dengah ya.
3: Bulan di Ranting Cemara.

0: lagunya tadi sudah kita dengarkan bersama Mat Tengah. Ranting di ranting ya. Cemara, ranting cemara. Sekarang ada Ina nih. Ina ada di Langong. Kepada siapa Ina? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Jon.
0: Suaranya mana nih ada? Udah
1: apa,
0: naik.
1: Bang Jon?
0: Oke. Ya, apa kabar Ina di siang ini?
1: Baik Bang Jon.
0: Ina di Langung.
1: Iya Bang Jon. Sudangdut.
0: Sudangdut adalah kita.
1: Iya, okay. Berarti adalah kita. Kita iya. Adalah Bang Jon.
0: Iya. Oke, okay, request lagu apa nih Ina?
1: Oh iya, lagunya. Pantunnya enggak usah lah.
0: Pantun enggak usah.
1: Enggak usah pantunnya?
0: Enggak usah.
1: Nggak usah.
0: Enggak.
1: Lama ya?
0: Lama.
1: Oh iya, ini aja ya. Angka 1 Bang Jon.
0: Angka 1.
1: Angka 1 dari Amri Palu ya.
0: Oh iya, Amri Palu.
1: Iya. Masak sendiri. Makan sendiri.
0: Oke.
1: Apalagi Bang Jon, cuci baju sendiri. Semua sendiri ya?
0: Semua sendiri.
1: Oh iya, semua sendiri. Sedih menurut Bang Jon pas senang sih.
0: Iya, ada senang, ada sedih. Ada dua
1: faktor. Oh, ada senang, ada sedih. Oh,
0: ada
1: gitu.
0: Dua faktor.
1: Namanya hidup, ya kan?
0: Menurut sisi dilihat.
1: Jalannya aja ya, aman tuh.
0: Aman.
1: Ya kan?
0: Aman
1: tuh. Aman tuh. Udah ketemu kan? Jumpa kan?
0: Ada, nah. Ada tuh.
1: Ya, udah, petarin ya.
0: Oke, salam-salam
1: ayo,
0: boleh kalau mau salam.
1: Lemat.
0: Salam
1: ya,
0: boleh.
1: Ya, sore, ya.
0: Salam,
1: ya.
0: Salam.
1: Ya, salam. Salam.
0: Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam.

0: Masa-masa sendiri. Itu dia sudah berakhir ya. Dengan baik. Di belakang Ina ada Odon di kabel. Assalamualaikum, Odon.
1: Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Jon.
0: Siang kembali, Bang Odon. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat
0: walafiat. Amin.
1: Begitu juga dengan Bung Jon.
0: Amin.
1: Tidak kurang
0: amin. Ya, benar, amin. Sehat selalu. Baik, Bang Odon. Request saja dulu nih, Bang Odon ya.
1: Request lagunya Roma Irama.
0: Roma Irama ya. Roma Irama.
1: Ya.
0: Apa judul tuh?
1: Judulnya Gelandangan.
0: Oh, Gelandangan. Gelandangan.
1: Okay. Ya.
0: Yeah. Oke, okay, sudah dapat Gelandangan. Iya, yeah, Roma Irama. Kirim-kirim salam terus.
1: Salamnya buat semua-semuanya.
0: Iya, yeah, buat semua, silakan.
1: Tanpa terkecuali. Bye. Buat Bung Jon, yeah. Selamat bertugas, bye. Sehat selalu.
0: Baik.
1: Panjang umur, mudah rezeki,
0: ya,
1: tetap semangat.
0: Baik, Bang. Makasih, Bang.
1: Gak ada main pantun nih.
0: Mau pantun boleh juga.
1: Ah,
0: gak apa-apa.
1: Burung nuri terbangnya tinggi.
0: Iya.
1: Hinggap sebentar di pohon cenari.
0: Cakep.
1: Memang Bang Jon jauh di hati.
0: Iya.
1: Tapi selalu dekat dalam pendengaran.
0: Iya.
1: Oke, Bung Jon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Odon, ini dia lagu Gelandangan Roma Irama.

0: Aduh Rama-Rama sudah berakhir. Ada gelandangan request dari Bang Oron. Di belakang Bang Oron sudah ada Ceripa, kita sapa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Satria.
0: Apa kabar nih Ceripa siang ini?
1: Alhamdulillah sehat Bang Satria.
0: Sehat walafiat ya. Oke, iya. Di siang ini suasananya teduh, adem gitu ya.
1: Iya, ada juga panas-panas terik.
0: Ada juga.
1: Dikit,
0: oh, ada ya. Juga, tapi banyak ademnya ya.
1: Iya, banyak ademnya.
0: Oh, oke. Kalau adem-adem berarti kita harus minum mandret.
1: Iya, enak itu Bang Satria.
0: Kalau panas, kalau panas berarti minumnya yang dingin-dingin gitu ya.
1: Yuk, kapan kita minum bandrek yuk.
0: Iya, ayo. nanti kalau ada mandret kita ke tempat Ceripa, Cok Lawang ya. Pokoknya ada mandret. Ada mandret, ada pisang goreng ya kan. Baik, Ceripa dan Umi di sana mau request lagu apa nih?
1: Ini Umi minta pecah 1000 Bang Satria.
0: Dengar nih, apa?
1: Pecah 1000.
0: Apa tah? Pecah 1000.
1: Pecah 1000.
0: Pecah 1000. Pecah 1000. Siapa yang bawa tuh?
1: Enggak tahu siapa yang bawanya Bang Satria.
0: Ada Repina Alvira.
1: Iya.
0: Boleh. Ada. Mau Repina ya?
1: Boleh.
0: Memang judulnya memang Patah 1000, lagunya begini nih. Nih lagunya.
1: Gula, bimbang ragu.
0: Enak kali lagunya Umi ya.
1: Iya.
0: Oke. Lagunya udah dapat. Iya.
1: Jangan ribut lu, enggak dengar suaranya.
0: Umi nyanyi, enggak ribut. Lagu apa bawa Umi itu ya?
1: Umi tadi lagunya Pecah 1000 Bang Satria.
0: Udah dapat nih, udah dapat. Lagunya udah dapat. Udah dapat kirim salam terus. Udah dapat nih lagunya. Ada Pecah 1000. Revina Alvira. Ya, silakan kirim salamnya Ceripa.
1: Salam-salamnya buat Bang Satria, buat Bang Nanda, buat semuanya deh tanpa kecuali salam spesial buat Bang Reno aja.
0: Iya.
1: Dan keluarganya Bang Reno.
0: Oke, makasih Ceripa.
1: Sama-sama Bang Satria, selamat siarannya ya sampai tuntas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ceripa di Cok Lawang. Ada lagunya Repina Alpira Pecah 1000.

0: Oke, kita kembali terima penelpon. Sudah ada Revina Alpira, pecah 1000 request dari Caripah tadi di Cot Lawang. Sekarang sudah ada Mak C di Pasir Aceh Tuno. Halo Mak C, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar nih Mak C?
1: Bagus.
0: Bagus, baik. Di lagu siang ini, request lagu apa nih?
1: Lagunya Suling Bambu aja lah.
0: Suling Bambu, Suling Bambu. Suling Bambu siapa tuh ya?
1: Pokoknya entah siapa tuh, ada pokoknya wanita lah.
0: Suling Bambu, Suling Bambu, Mega Mustika mau?
1: Yang wanita.
0: Iya, Mega Mustika.
1: Boleh juga.
0: Boleh ya?
1: Ya.
0: Enak lagunya itu. Suling Bambu. Oke, mau salam?
1: Ya.
0: Mau salam?
1: Udah ya.
0: Oke, udah enggak salam-salam
1: lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Maci Pasi Aceh Tuno. Minta lagunya Suling Bambu. Oke, dia ini lagunya.

yang ingin masuk, yang belum masuk, masuk terus. Anda masih bersama Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada lagi yang masuk? Siapa nih Bu Mia di Swadaya? Sudah.

0: untuk siapa lagi ya?
1: Ya, buat semualah.
0: Pokoknya semua-semua ya.
1: Iya.
0: Yang dengar Pro 1, Pro Dangdut iya. adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Salam sehat.
1: Sehat-sehat.
0: Buatnya Bung John, keluarga.
1: Amin.
0: Semoga sehat selalu.
1: Sehat selalu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, Bu Mia.
0: Assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Ada Maggie Zakaria, 1000 benang cinta untuk Ibu Mia.

0: Seribu Benang Cinta, Maggie Zakaria sudah kita dengarkan. Sudah ada Pak Lek di Langka. Assalamualaikum Pak Lek.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak Lek?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya Pak Lek. Cuaca sana.
1: Hah? Abang sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat Pak Lek.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, mau lagu apa nih Pak Lek?
1: Sebujur bangkai, Bang.
0: Sebujur bangkai. Ya.
1: Dari Roma Irama, Bang. Haji Roma Irama.
0: Roma Irama. Oke, kirim salam. Ada yang mau disalamkan? Silakan.
1: Ya, salam-salamnya. Salah.
0: Ya.
1: Lupa, Bang.
0: Iya, kalau enggak kita dengar lagi langsung ya.
1: Iya, kita dengar langsung. Oke,
0: karena waktu udah di penghujung nih. Iya.
1: Iya, iya.
0: Roma Irama, kita dengarkan bersama untuk Anda, Sebujur Bangkai.
2: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap jiwa, pasti akan merasakan kematian. Oleh karena itu, mari persiapkan dan persiapkan selalu bekal-bekal kita untuk...

Sebujur bangkai sudah berakhir request dari Pak Le di Langka Nagan Raya di sore hari ini, dan terima kasih bagi Anda yang sudah masuk di edisi siar Jumat 2 Oktober 2026 dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Eka di kabel, terima kasih. Ada Mak Dengo, kemudian ada Ina di Langung, Odon di kabel, Caripah di Cot Lawang, Mak Cik di Pasir Aceh Tunong, Bu Mia di Jalan Swadaya, ada Pak Lik di Langka Nagan Raya. Terima kasih untuk Anda semua dan pendengar yang belum masuk, jangan berkecil hati, lain waktu Anda bisa bergabung kembali dalam program yang sama. Kita beralih ke musik pop Indonesia di sore hari ini. Ada Overthinking.

sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku menunggu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program

0: energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tenaga Raya, dan Trimunggunasi.

Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, dan Trimunggunasih.

Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kami ingatkan untuk memandang Selasa pada pukul 15:39 untuk Anda. Dan tetap bersama kami, sebentar lagi kita akan memenangkan salat asar untuk wilayah Barat Selatan Aceh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat lima waktu, sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya adalah menggugur dosa di antara keduanya, selama dosa-dosa besar ditinggalkan." Hadis riwayat Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

Pendengar, kita masih dalam Silu Nusantara di kesempatan sore hari ini menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat, dan masih bersama saya di sini John Heru Satria menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 RRI Manabo. Jumat 2 Oktober 2026 nanti di pukul 17 ada lintas 17 Kolo Nusantara 17. Tetap bersama kami dan kita masih dalam Silu Nusantara.

Pernah dimarahin karena melamun? Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ada satu hal yang sering kita ucapkan, lima sila. Kita hafal sejak sekolah, kita tulis dalam tugas, kita dengar dalam upacara. Tapi, pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya seberapa jauh Pancasila hidup dalam diri kita? Hari Kesaktian Pancasila bukan tentang mengenal sejarah, bukan cuma tentang tanggal 1 Oktober, tapi tentang mengingat bahwa bangsa ini pernah melewati masa yang penuh luka dan perpecahan. Dan dari sejarah itu, ada satu pesan yang tetap relevan sampai hari ini. Persatuan bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Persatuan harus dijaga. Di zaman sekarang, perjuangan mungkin gak selalu datang dalam bentuk medan perang. Kadang, perjuangan itu sesederhana memilih untuk tidak ikut menyebarkan hoax, memilih untuk tidak menghina seseorang hanya karena berbeda pilihan, memilih untuk menghargai teman yang berbeda agama, suku, budaya, atau cara berpikir. Pancasila tidak cuma tinggal di dinding sekolah, Pancasila hidup ketika kita saling menghargai, hidup ketika kita mau membantu, hidup ketika kita tidak membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Generasi setelah kita masih punya alasan untuk percaya pada Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila. Mari bukan hanya menghafalnya, tapi menghidupinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar tepat pukul 17 kita akan bergabung dengan Koru Nusantara 17 Banda Aceh untuk kita ikuti berita sekoru Nusantara 17. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorowil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, nilai tukar petani NTP Aceh meningkat 0,90%. Pemerintah Aceh dorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Badan Pusat Statistik mencatat nilai tukar petani NTP Aceh mencapai 129,21 atau meningkat 0,90% dibanding periode sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Aceh Agus Andria mengungkapkan berdasar hasil pemantauan harga-harga perdesaan pada beberapa daerah di Provinsi Aceh September 2026 dihasilkan nilai tukar petani NTP sebesar 129,21 atau mengalami peningkatan 0,90% dibandingkan Agustus 2026. Adapun peningkatan NTP terjadi pada hampir seluruh subsektor kecuali tanaman pangan dan perikanan. Indeks harga yang diterima petani IT pada September mengalami peningkatan sebesar 1,10% dibanding periode sebelumnya. Sementara indeks harga yang dibayar petani IB meningkat 0,19% dibanding periode sebelumnya karena ada peningkatan IB pada seluruh subsektor.
2: Selanjutnya kami akan menyampaikan data terkait nilai tukar petani periode September 2026. Berdasarkan hasil pemantauan survei harga perdesaan, diperoleh NTP sebesar 129,21 atau mengalami kenaikan sebesar 0,90% dibandingkan bulan Agustus 2026.
1: Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS RI Ateng Hartono menyampaikan NTP nasional September 2026 sebesar 131,11 atau naik 1,49% dibanding NTP sebelumnya. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS RI Ateng Hartono menyampaikan NTP nasional September 2026 sebesar 131,11 atau naik 1,49% dibanding NTP bulan lalu. Hal tersebut dipicu indeks harga yang diterima petani IT meningkat 1,93% lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,44%.
3: Teman-teman media, untuk subsektor yang mengalami kenaikan NTP tertinggi, ini bisa dilihat di tabel, yaitu hortikultura.
1: Pada September 2026 terjadi kenaikan indeks konsumsi rumah tangga IKRT di Indonesia sebesar 0,53%. Kenaikan IKRT tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pemerintah Aceh bersama Kemenko PMK dan sejumlah pihak terkait membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Sejumlah persoalan jadi perhatian, mulai dari penyelesaian hunian tetap hingga normalisasi sungai dan penguatan infrastruktur pengendali banjir. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
4: Pemerintah Aceh bersama Kemenko PMK, pemerintah kabupaten kota, SKPA, dan pakar kebencanaan terus membahas percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana hidrometeorologi di Aceh. Diskusi tersebut membahas sejumlah persoalan yang masih menghambat proses pemulihan, mulai dari penyelesaian lahan hunian tetap atau HUNTAP, pengoptimalan posko kebencanaan, hingga normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir. PLT Sekda Aceh Taufik mengatakan sinkronisasi langkah penanganan diperlukan agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Percepatan juga dinilai penting mengingat Aceh mulai memasuki periode dengan potensi curah hujan tinggi hingga akhir tahun. Selain itu, pemerintah mendorong penguatan SOP kebencanaan di kabupaten kota agar penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, T. Robi Irza, turut menyoroti pentingnya penguatan pendataan dan pelaporan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilaksanakan kementerian dan lembaga. Menurutnya, sinkronisasi data diperlukan agar pemerintah daerah memiliki informasi yang utuh mengenai berbagai program yang berjalan, sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan. Percepatan realisasi transfer ke daerah atau TKD juga menjadi salah satu hal yang dibahas pada diskusi tersebut. Diskusi ini diharapkan memperkuat koordinasi antar instansi sehingga proses pemulihan masyarakat dan pembangunan kembali infrastruktur terdampak bencana dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Kesbang Pol Aceh dorong penguatan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Aisa Nalvita.
5: RRI Banda Aceh menggelar dialog Banda Aceh Menyapa dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada Rabu 1 Oktober 2026. Kepala Badan Kesbang Pol Aceh, Dr. Munawar MA, mengatakan generasi muda menghadapi berbagai tantangan, termasuk ancaman non-militer seperti narkoba dan persoalan sosial. Menurutnya, pemahaman Pancasila perlu terus diperkuat agar generasi muda mampu menghadapi tantangan tersebut. Munawar mengatakan, Kesbang Pol Aceh turut berperan memberikan edukasi wawasan kebangsaan kepada masyarakat, khususnya generasi muda.
6: Nah, kita punya tugas di Kesbang Pol untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama generasi muda, terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, wawasan kebangsaan itu kandungannya adalah nilai-nilai Pancasila.
5: Menurutnya, generasi muda telah mengenal Pancasila secara teori, namun nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Dekan FISIP UIN Ar-Raniri, Profesor Dr. Muji Mulia MAG, menilai penguatan karakter menjadi bagian penting dalam mempersiapkan generasi emas 2045. Menurutnya, generasi muda telah mengenal Pancasila secara teori, namun nilai-nilai tersebut perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
7: Jadi untuk melahirkan generasi emas itu di 45 tahun 45 itu 2045 itu, jadi karakter itu yang paling penting. Jadi hari ini bisa dikatakan banyak generasi muda hari ini mungkin dari segi karakter itu sudah bermasalah ya. Maka perlu diluruskan kembali. Maka saya kira itu falsafah hidup yang dinamis tadi yaitu Pancasila itu perlu ditanamkan kembali kepada generasi hari ini.
5: Muji menilai pendidikan karakter perlu diperkuat secara berkelanjutan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Penguatan pendidikan dan wawasan kebangsaan diharapkan dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, semangat persatuan, dan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menuju Indonesia Emas 2045. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisa Nalvita melaporkan.
0: PMI Banda Aceh targetkan 100 kantong darah di kegiatan donor darah dalam rangka HUT TNI yang berlangsung di Portola Grand Arabia Hotel. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Banda Aceh, An-Najwa Maharani.
8: Memperingati HUT TNI ke-81, TNI bersama PMI Banda Aceh dan Portola Grand Arabia Hotel menggelar kegiatan donor darah di Banda Aceh Kamis 1 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta dari TNI, Polri, instansi pemerintah, korporat, hingga masyarakat umum. PMI Banda Aceh menargetkan terkumpul hingga 100 kantong darah, sementara kebutuhan darah di PMI Banda Aceh rata-rata mencapai 150 hingga 200 kantong darah perharinya, bahkan bisa mencapai 300 kantong darah.
9: Perharinya mulai dari 150 sampai...
10: Kalau rata-ratanya?
9: Rata-rata 150 sampai 200 kalau lebih sedikit.
10: Itu di
8: Sementara itu, salah seorang pendonor, Sertu Agus Alfredo dari Koramil 14 Baitur Rahman, Kodim Kota Banda Aceh mengaku rutin melakukan donor darah setiap 3 bulan sekali. Menurutnya, antusiasme masyarakat untuk ikut mendonorkan darah juga cukup tinggi. Peserta yang hadir tidak hanya berasal dari lingkungan TNI, tetapi juga Polri, PNS, dan masyarakat umum.
10: Nah, ini saya aktif, Ibu. 3 bulan sekali saya aktif donor.
11: Apa yang dirasakan, Pak?
10: Badan jadi sehat, kemudian juga jarang sakit. Alhamdulillah, banyak yang antusias untuk jadi pendonor dari TNI, dari Polri, dari PNS, kemudian masyarakat. Alhamdulillah banyak yang antusias.
8: Kegiatan donor darah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus memperkuat solidaritas antar sesama. Dari Banda Aceh, kontributor RRI, Ana Jo Maharani, melaporkan.
0: Dari Kutai Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Aceh Barat laksanakan kegiatan Dekranasda Masuk Sekolah di SMA Negeri 1 Melabuh. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
12: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bekerjasama dengan Dewan Kerajinan

0: saya menjadi pengusaha yang unggul dalam bidang produk kerajinan lokal, sehingga nanti bisa menciptakan generasi penerus memiliki produk unggulan lokal dari Kabupaten Aceh.
1: Ia berharap kegiatan Dekranasda masuk sekolah merupakan menjadi salah satu upaya untuk menumbuhkan jiwa kreativitas dan kewirausahaan sejak dini dan sekaligus mendorong generasi muda agar turut berperan dalam mengembangkan produk lokal di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Kemenag Kabupaten Aceh Barat mengirimkan 33 siswa madrasah untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Aceh. Selengkapnya kembali dilaporkan Arif Rizalul.
3: Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Barat mengirimkan sebanyak 33 siswa madrasah untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Provinsi Aceh yang akan berlangsung dari tanggal 5 hingga 6 Oktober 2026 di Banda Aceh. Sebanyak 33 peserta tersebut merupakan siswa-siswi yang berprestasi yang sebelumnya berhasil meraih juara pada seleksi OMI tingkat Kabupaten Aceh Barat. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Aceh Barat Khairul Azhar mengatakan para peserta berasal dari berbagai jenjang pendidikan madrasah, yakni madrasah ibtidayah, madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah.
4: Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan pelepasan kontingen Aceh Barat dalam rangka untuk mengikuti Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat provinsi yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 Oktober 2026. Aceh Barat mengirimkan serta sebanyak 33 siswa-siswi yang merupakan juara-juara di tingkat Aceh Barat yang telah kita laksanakan beberapa hari yang lalu.
3: Khairul Azhar berharap agar seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik dan menjaga kesehatan serta mengikuti kompetisi dengan penuh semangat dan percaya diri. Dengan keikutsertaan tersebut, Kemenag Aceh Barat berharap agar lahirnya siswa-siswi yang berprestasi yang dapat melanjutkan perjuangan hingga tingkat nasional sekaligus mengharumkan nama Aceh Barat dan Provinsi Aceh di ajang Olimpiade Madrasah Indonesia. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Nanas toa di Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah kini tidak hanya digemari oleh masyarakat lokal, tapi juga para wisatawan yang melakukan kunjungan ke daerah berhawa sejuk tersebut. Selengkapnya dilaporkan Fahmuti Aulia.
1: Berkunjung ke Kabupaten Aceh Tengah belum lengkap rasanya jika belum mencicipi kuliner khas yang satu ini. Di kawasan Toa, Kecamatan Pegasing, buah nanas menjadi salah satu panganan yang kerap diburu wisatawan. Masyarakat setempat menyebutnya nanas Toa. Buah ini dikenal memiliki rasa manis khas dan semakin nikmat saat disantap bersama baluran bumbu khas bercita rasa manis dan pedas. Tak hanya rasanya yang menarik perhatian, harga nanas Toa juga cukup beragam. Pedagang menjualnya mulai dari Rp10.000 untuk ukuran kecil, Rp20.000 untuk ukuran sedang, hingga Rp35.000 untuk ukuran besar per buah. Salah seorang pedagang, Ibu Iwan, mengatakan harga nanas cukup bervariasi dan cenderung meningkat seiring tingginya permintaan, termasuk dari luar daerah. Terlebih dengan ketersediaan buah yang masih terbatas. Menurutnya, budidaya nanas di kawasan tersebut masih dilakukan dengan memanfaatkan lahan dalam skala kecil. Keterbatasan lahan membuat produksi belum mampu memenuhi tingginya permintaan pasar.
2: Harapan saya, biar apa, biar sukses, biar apa masyarakatnya, biar yang dimakannya nggak kecewa, manis selalu kan.
1: Para pedagang berharap nanas Toa semakin dikenal dan mampu menjadi salah satu produk unggulan yang memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat setempat. Mereka juga menginginkan agar kualitas dan ketersediaan buah tetap terjaga sehingga wisatawan mampu membeli dari luar daerah dapat terus menikmati manisnya nanas Toa saat berkunjung di Aceh Tengah. Fahmuti Aulia, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Aceh Tengah melakukan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis untuk menjangkau pemenuhan 46% CKG di akhir tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah melaksanakan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis yang digelar oleh Dinas Kesehatan.

0: Kesehatan Aceh Tengah kemarin di gedung Oprum Sekdakap setempat. Kadis Kesehatan Aceh Tengah, Mitahudin, mengatakan forum ini menjadi wadah untuk memperkuat koordinasi dan advokasi dalam mendukung pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Aceh Tengah. Melalui pertemuan ini diharapkan terjalin sinergi antar pihak terkait sehingga pelaksanaan cek kesehatan gratis dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran serta upaya deteksi dini terhadap kondisi kesehatan warga.
1: Seluruh pimpinan instansi yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, baik rumah sakit, swasta maupun pemerintah. Bapak Bupati sudah membuat kebijakan yang tepat agar cek kesehatan gratis ini benar-benar dapat mencapai target 46% di akhir tahun 2. Kita harapkan bisa lebih dari 46%. Jadi sesuai instruksi Bapak Menteri Kesehatan bahwa cek kesehatan gratis ini kan berfungsi sekali untuk mendeteksi riwayat penyakit dari masyarakat.
0: Pertemuan koordinasi dan advokasi pelaksanaan cek kesehatan gratis ini dihadiri langsung Bupati Aceh Tengah Yoga. Pertemuan ini menjadi langkah memperkuat koordinasi dan sinergi dalam mendukung pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat seluruh Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
2: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar, Koridor 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Peringat baru saja kita ikuti berita lintas Nusantara 17, berita-berita dari Skor Nusantara 17. Dan kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh, yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1, Pasir Jambu. Apa kabar Anda di sore hari ini, di edisi siar Jumat 2 Oktober 2026? Saya, Janur Satria, masih setia menemani Anda hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti pada pukul 19, kita akan kembali ikuti berita sentral dari Jakarta. Tetap bersama kami, jangan pindah frekuensi. Apa kabar Anda di seluruh barat selatan Aceh? Mulai dari Tepatuan, apa kabar Anda di Aceh Selatan, di Blangpi, di Diabdia, kemudian di Dekan Raya, lanjut di Aceh Jaya, di Calang, di Pulau Simulu, semuanya selamat sore untuk Anda. Salam bahagia kami yang bertugas di sini untuk Anda. Sukses selalu dan tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwandi Esos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh. Ada berita panggilan berasal dari Mahkamah Syariah Sukamakmur. Ditujukan kepada Saudara Fahrizal bin Fahrudin, tempat tanggal lahir Pandu Melabuh, 4 Februari 1986, agama Islam, status perkawinan menikah, pendidikan terakhir SLTA sederajat, pekerjaan wira swasta, alamat terdahulu Jalan Meneru, Gampung Drin Rampak, Kecamatan Jalan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Namun sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya tergugat. Isi berita diminta kepada Saudara Fahrizal bin Fahrudin agar hadir di ruang sidang utama Mahkamah Syariah Sukamakmur, Jalan Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno, Komplek Perkantoran Sukamakmur, Kabupaten Nagan Raya, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2027 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Demikian berita panggilan siaran pertama disampaikan. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Dan itu satu berita panggilan sudah kami sampaikan, dan kembali bersama kami dalam informasi sore dan lagu-lagu religi kami hadirkan untuk Anda. Semoga saja Anda sehat walafiat, tetap bersama kami yang lagi pulang ke tempat, lagi tempat kerja, pulang ke kediaman, berhati-hati di jalan. Dan yang sudah beristirahat di sore hari sambil ngopi sore ya, santai. Pukul 17 lewat 31 menit waktu Indonesia Barat di studio kami. Cuaca di luar cerah berawan, namun sehingga saat ini apapun keadaan kegiatan Anda tetap berjalan dengan lancar. Yang di rumah sakit selamat bertugas, piket ya. Yang lagi sakit ya jangan lupa minum obat, cepat sembuh. Doa kami dari sini, Studio Pro 1 RRI Melabuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
2: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
1: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia CVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
2: Wah, terus harganya gimana nak?
1: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
2: Kapan kita beli, Mak?
1: Yuk, bun. Sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
3: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Drin, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimonggo Nasi.

0: Bunda, alhamdulillah kakak dapat bonus nih dari bos. Bunda mau dibeliin apa nih?
1: Wah, pas banget kak. Bunda mau mobil baru. Mobil kita kan sudah tua, sering masuk bengkel lagi.
0: Ganti mobil nih bun. Pilihan pertama itu ada Honda Brio Satia SCVT. Compact, stylish, nyaman. Transmisi CVT-nya juga halus dan cocok banget loh buat aktivitas sehari-hari.
1: Wah, terus harganya gimana nak?
0: Nah, bunda tenang. OTR-nya di bawah 200 jutaan loh. Bisa kredit dengan DP mulai 15 jutaan. Cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun. Dan banyak promo menarik.
1: Kapan kita beli, nak?
0: Yuk bun, sekarang aja. Langsung kita ke Honda Arista Malabo.
2: Nikmati promo akhir tahun untuk Brio, HR-V, WR-V, BR-V, dan model lainnya. Kunjungi Honda Arista Malabo di Jalan Nasional Malabo Tapatuan, Ujung Dring, Merbo, Aceh Barat. Telepon 0655-711-5000. Instagram dan TikTok @HondaAristaMalabo. Honda, the power of dreams.

Berikan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di kesempatan sore hari ini pukul 18:13 waktu Indonesia Barat untuk azan kumandang azan maghrib, yaitu untuk Abdiyah pada pukul 18:28. Kemudian di Aceh Jaya, azan kumandang maghrib pada pukul 18:32. Untuk wilayah Nagan Raya, azan kumandang maghrib pada pukul 18:30. Sedangkan untuk di Pulau Semulus Sindabang, kumandang azan maghrib berkumandang pada pukul 18:30. Tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh, masih dalam lagu-lagu religi untuk Anda.

Ya Allah, ya Rasul, ya awal, ya akhir, Engkau Maha Penunjuk jalan yang benar. Pencipta awal begitu juga akhir semesta. Ya Allah, ya Baqi, ya Sami, ya Muhaimin, Engkau

0: segala kelemahan yang kami miliki.
1: Pros 1, Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97 MHz.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi FM 97 MHz.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Malabo.

pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan mengikuti Warta Berita Sentral dari Jakarta. Dan tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabuh Aceh Barat. Dan sekaligus nanti dengan berakhirnya Warta Berita Sentral, saya Jonir Satria mohon pamit mundur dari ruangan Anda mulai dari siang tadi. Kami menemani Anda hingga jelang pukul 19 dan nanti pada pukul 19.30 menit Anda akan ditemani oleh rekan kami lainnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Di tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu, kami minta saya kepada
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di lingkungan perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
7: Dengan seluruh-seluruhnya.
3: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Puradelta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
8: Kawasan itu. Jadi saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
8: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan
2: dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
6: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi, gratifikasi dan TPPU ex-wali kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
10: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
10: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
11: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
12: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
13: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Pak, bongkin dikit aja Pak.
12: Dikit Pak.
11: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Heru Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan

0: Penindakan dan penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
1: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di DIRP 2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
2: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
1: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
0: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
3: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
0: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
5: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
6: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Curumal. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
5: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
7: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Nusantara, wastra, dan motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan, dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
5: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, Talk Show serta Parade Wastra.

0: Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
1: Dengar, bangunan liar di komplek lapas kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
2: Drama lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
3: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
2: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
4: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
2: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi. Sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula

0: atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
1: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
0: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Huebner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
1: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit dan kami seperti, oke. Kami terima, tapi kita masih harus mencetak 2 gol kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
0: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mega bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya baru saja tadinya kita ikuti warta berita malam disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan malam hari ini Fadil akan memandu untuk ruang dengar Anda hingga ke pukul 12 malam nanti dengan serangkaian program yang telah kami siapkan seperti biasanya di kesempatan malam hari ini. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini sembari nantinya kita akan menunggu azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya yang akan tiba pada pukul 19:39 waktu Indonesia Barat di kesempatan malam hari ini. Dan juga serangkaian program lainnya nantinya seperti biasa di pukul 8 hingga ke pukul 9 kita hadirkan program musik dan informasi. Pukul 9 hingga ke pukul 10 nantinya kita akan hadirkan program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan seperti biasa di malam hari ini, di malam Sabtu ya, ada program nyantel ya, nyanyi lewat telepon. Nah, ini nantinya bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di program Ruang Rindu dan Nyantel, nantinya Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-688-9697. Dan Fadil juga ingin menyapa bagi para pendengar yang berada di wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagandraya, Abdia, Aceh Selatan, dan Kabupaten Simelu yang terus mendengarkan siaran kami di kesempatan malam hari ini melalui frekuensi 97 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga di live streaming kami di rri.co.id. Selamat malam, selamat mendengarkan siaran kami melalui program Rasa 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh dan asing tidak hanya masalah-masalah seperti itu, tetapi juga hal yang lain, seperti memakai jilbab, berlaku jujur, dan lain-lain. Dalam hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Agama Islam awalnya tampak asing dan akan menjadi asing lagi." Barangkali masa kinilah Islam kembali asing, yaitu ketika orang yang menjalankan ajaran Islam secara murni dan konsekuen seringkali dianggap aneh.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.

0: Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun dia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran, kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Pak Kiai bercerita, Fadlan, pernah terjadi di Rusia di sebuah negeri yang terkenal ateis. Seorang pria pergi ke tukang cukur. Saat rambutnya dicukur, ia terserang kantuk. Kepalanya mulai mengangguk-angguk karena kantuk. Tukang cukur merasa kesal. Namun untuk membangunkan pelanggannya, si tukang cukur mulai berbicara. Pak, apakah Bapak termasuk orang yang percaya tentang adanya Tuhan? Si pelanggan menjawab, ya, saya percaya adanya Tuhan. Agar pembicaraan tak terhenti, si tukang cukur menimpali, saya termasuk orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Apa alasanmu? Kalau benar di dunia ini ada Tuhan dan sifatnya adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, menurut saya tidak mungkin di dunia ada orang yang punya banyak masalah, terlilit hutang, terserang penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan lain-lain. Ini kan bukti sederhana bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Tukang cukur berbicara dengan cukup lantang. Si pelanggan terdiam. Dalam hati ia berpikir keras, mencari jawaban. Namun sayang, sampai cukuran selesai pun ia tetap tidak menemukan jawaban. Maka pembicaraan pun terhenti. Sementara si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini Pak, di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu. Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu. Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya? Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tanpa mengerti. Jadi, kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Yai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah? Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudhillu man tasha' biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fil nahari, wa tulijul nahara fil layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayyi, wa tarzuku man tasha'u bil ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Mas 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi. Dan tentunya tadinya baru saja kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Fadil juga mengucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat Isya untuk warga Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amalan dan cita-cita terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan seperti yang telah Fadil sampaikan, tepat pada pukul 8 hingga ke pukul 9, kita akan hadirkan program musik dan informasi hingga ke pukul 9 nanti. Sejumlah lagu-lagu pop dan juga ya, hiburan sudah Fadil siapkan di kesempatan malam hari ini untuk bisa menemani aktivitas malam Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

ada satu hal yang sering kita ucapkan, lima sila. Kita hafal sejak sekolah, kita tulis dalam tugas, kita dengar dalam upacara. Tapi, pernah nggak kita berhenti sebentar dan bertanya, sebenarnya seberapa jauh Pancasila hidup dalam diri kita? Hari Kesaktian Pancasila bukan tentang mengenal sejarah, bukan cuma tentang tanggal

Pancasila tidak cuma tinggal di dinding sekolah, Pancasila hidup ketika kita saling menghargai. Hidup ketika kita mau membantu, hidup ketika kita tidak membiarkan perbedaan menjadi alasan untuk saling membenci. Generasi setelah kita masih punya alasan untuk percaya pada Indonesia. Hari Kesaktian Pancasila. Mari bukan hanya menghafalnya, tapi menghidupinya.

sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu di tempat biasa aku.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah senam mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.
1: Bu, bu, tangan ibu kok makin kasar ya?
0: Ya, namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
3: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, Bu?
3: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, Bu?
3: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
4: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hey, Dina, aku udah berubah ya.
4: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6:50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
3: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
2: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini, Bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
4: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
4: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
4: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
4: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibu punya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
4: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya. Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
5: Hei, yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku nggak murung kok.
5: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
5: Ya bagus dong. Terus sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
5: Hah, takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
5: Hah? Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijet, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
5: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
5: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
5: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu.
1: Kamu sudah pulang, nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, nak. Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
2: Raka, terima kasih, anak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain. Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Admi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka enggak dengar omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya tuh.
0: Ih, kalikan nol semua sebelah sama kamu.
2: ...97 MHz Pro 1 Malabo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini Bu, sayurnya udah selesai dibersihkan.
1: Makasih ya nak. Setelah sayurnya masak, nanti Ibu mau ke rumah Nenek sebentar, antar makanan.
0: Iya Bu, nanti biar Nana yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Oh iya nak, Ibu lihat akhir-akhir ini anak Ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok Bu, gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu, hanya saja Ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini Ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok Bu, Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya sudah, nah Ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah Nenek sebentar ya.
0: Iya Bu, hati-hati ya Bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan Ibu ke rumah Nenek ya.
0: Siap Bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya, San. Besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih, Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei, San. Kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu. Karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra!
3: Masakan ibumu memang tiada duanya, Nak.
0: Iya, ya.
1: Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
3: Iya, iya. Ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
0: Iya ya, Nana bereskan meja makan dulu ya.
1: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
0: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh Bu.
1: Loh kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
0: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
1: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
0: Anu Bu.
1: Kenapa? Ayo coba telepon.
0: Iya Bu.
4: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
1: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, Nak?
0: Nana juga nggak tahu, Bu.
1: Ya udah, yuk kita lanjut bereskan piringnya. Anak ibu udah pulang sekolah?
0: Iya, Bu.
1: Kenapa? Kok murung? Nak, kenapa, Nak? Ada apa?
0: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
1: Iya, kenapa?
0: Kami udah gak temen lagi, Bu.
1: Loh, kenapa, Nak?
0: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja.
2: kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
1: Kok gitu? Kalian kan bersahabat, sudah lama.
2: Nana nggak tahu, Bu. Nana nggak ngerti sama si Sandra.
1: Nah, Ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang, tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
2: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
1: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.

Drama radio produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang. Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator Lydia Permata. Teknik rekaman Dwi Putri Anjeli. Teknik editing Bobby Nabula. Dan sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Masa 1 RRI Melaboh, kanal inspirasi dan juga sejumlah lagu-lagu hiburan tadinya telah Fadil hadirkan untuk bisa menemani waktu malam Anda bersama kami di kesempatan malam hari ini. Dan seperti yang telah Fadil sampaikan tadi, nantinya tepat pada pukul setelah lagu ini, kita akan hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tentunya tetaplah bersama kami di program Masa 1 RRI Melaboh, kanal inspirasi.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita akan hadirkan program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini, Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-688-9697, ataupun nantinya Anda juga bisa bergabung melalui WA kami dengan nomor yang sama. Dan di kesempatan malam hari ini, Fadil ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan program Ruang Rindu untuk wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdi Aceh Selatan, dan Kabupaten Simelu. Tentunya di kesempatan malam hari ini kita telah terhubung bersama pendengar kita yang ingin bergabung dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam Bang Fadil. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bang Fadil.
0: Apa kabar Bang Eka malam hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah kita sehat. Bang Fadil gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat di kesempatan malam hari ini Bang Eka. Sudah ngopi kah malam hari ini?
1: Alhamdulillah. Sudah
0: ngopi Bang Eka malam hari ini?
1: Lagi ngumpul, lagi ngopi lah nih.
0: Waduh, kalau ada lebih satu gelas ya buat Fadil ya.
1: Aduh.
0: Gimana cuaca di kampung belakang malam hari ini Bang Eka?
1: Udah mulai gerimis nih Bang Fadil.
0: Sama nih, berarti tiba-tiba. Ya. Di Pasti Jambu, KW16 juga tadi sempat duduk di luar tuh udah mulai tep turun satu-satu.
1: Nah iya, ini lagi mulai tep. Ya,
0: silakan Bang Eka malam hari ini mau lagu apa nih?
1: Satu Nama Tetap di Hati versi reggae ya.
0: Satu Nama?
1: Iya.
0: Satu Nama Tetap di Hati ya, versi reggae.
1: Reggae boleh, rock boleh.
0: Oke, biasanya Bang Eka paling suka dengan rock dia nih.
1: Boleh, yang versi rock version ya.
0: Oke, silahkan untuk salam-salamnya Bang Eka.
1: Salam-salamnya buat Mak Tengok, buat Bu Nini, buat Bu Mia, buat Kak Ros, buat Cik Ida, buat Kak Erna Lapang, buat Kak Erna Bibi, buat Kak Mirna Nagan Raya, buat Kak Ina Langung, Ina Nagan, buat Pak Rahman, buat Bang Putra di Aceh Timur, buat Mbak Dina Cianiago di Arongan, buat Pak Le, buat semua-semua lah tanpa terkecuali ya. Dan buat Bang Fadil, selamat bertugas sampai dengan selesai.
0: Terima
1: kasih.
0: Tetap
1: semangat dalam keadaan sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Eka telah bergabung bersama kami di dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di kesempatan malam hari ini. Ini kita akan terhubung dengan penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, ruang bagaimana Bang? Ruang rindu,
0: ruang berbagi rindu,
2: memori lewat lagu.
0: Makanya jangan lama-lama nggak bergabung sama Ruang Rindu ya Kak Mirna ya.
2: Iya, jadi lupa Bang.
0: Sehat.
2: Yang mana tadi bilangnya Bang?
0: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu
2: ruang
0: Kak Mirna.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Sehat Kak Mirna?
2: Kurang.
0: Kenapa kurang sehat?
2: Tadi pagi mantap kali ya, itu temanya tumor-tumor itu. Kurang Bang, perutnya agak-agak kurang enak.
0: Oh, nggak apa-apa. Semoga nanti untuk berobat selanjutnya Kak Mirna bisa sehat terus ya.
2: Amin. Tadi pagi udah telepon radio, tadi pagi jam 10 kan, ada dokter itu.
0: Sudah bergabung tadi pagi ya?
2: Iya, suruh makan berprotein tinggi.
0: Berarti selain apa tuh, telur ya?
2: Telur, tempe, tahu. Kalau ada uang beli paha dada ayam. Kalau nggak ada ya sayur banyak, tempe, tahu, telur itu kuning jangan dimakan.
0: Bahaya katanya.
2: Habis itu tidak boleh angkat berat gitu.
0: Gimana keadaan di malam hari ini di Nagan Raya?
2: Terang bulan.
0: Terang bulan ya?
2: Iya.
0: Ini.
2: Gimana kabar Abang, sehat?
0: Alhamdulillah sehat nih Kak Mirna.
2: Ya baguslah.
0: Berkat doa Kak Mirna dan keluarga kan.
2: Amin. Bang, ngomong-ngomong kan berapa hari lalu telepon Abang Ruang Rindu kan enak lagunya tadi Abang pilih. Ini hari pilih lagi Bang ya. Mirna
0: boleh.
2: Kan gak punya HP.
0: Boleh Kak Mirna.
2: Ya,
0: silakan salam-salamnya Kak Mirna.
2: Salamnya untuk Eka, untuk Pak C, untuk Kak Ida, untuk Mak Tengok, untuk Kak Endang, untuk Inang, untuk Untuk Mak Ngoh, semoga mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Mm-hmm. Untuk Abang, sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
2: Tetap semangat.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Mirna di Nagan Raya malam hari ini yang telah bergabung bersama kita. Kita akan menerima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar abangku, sehat malam hari ini?
3: Alhamdulillah, Bang Fadil masih dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan Bang Fadil.
0: Amin, amin, amin. Berkat doa Bang Odon malam hari ini, Fadil diberikan kesehatan ya. Gimana cuaca di kampung belakang, sama dengan Bang Eka katakan tadi?
3: Iya, gerimis. Dia nggak bohong tuh, Bang. Gerimis, Bang.
0: Gerimis ya? Gerimis ya?
3: Iya.
0: Bang Odon, malam hari ini mau request lagu apa nih?
3: Eki Lamo aja, Bang.
0: Eki?
3: Eki Lamo, bukan Eki Lemo. Eki Lamo.
0: Eki Lamo ya?
3: Ya.
0: Judulnya Salam Terakhir?
3: Iya, benar sekali.
0: Iya, ini karena memang sering terhistori ya di kita ya kan.
3: Bang Fadil kan tahu.
0: Silahkan salam-salamnya Bang.
3: Salamnya Adon buat Pak Li. Buat Cik Wan. Buat Bang Putra di Aceh Timur. Bang Hai, Mak Tengo, Kak Ida. Mirna, Erna, Lena. Ina Langung. Kak Endang sekeluarga saya selalu. Kak Ida, Bu Mia. Buat semua-semua lah tanpa terkecuali. Buat Bang Fadil, selamat bertugas. Sehat selalu, mudah rezeki panjang umur. Tetap
0: ya
3: semangat.
0: Terima kasih Bang Odon.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Eka, Kak Mirna di Nagan Raya. Dan Bang Odon di kampung belakang bersama Bang Eka di kesempatan malam hari ini ya. Telah Fadil siapkan 3 lagu pilihan di kesempatan malam hari ini. Yang bisa Fadil hadirkan ya. Di kloter pertama untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, Kanal Inspirasi.

0: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Mas 1 RRI melabuhkan hal inspirasi dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada 3 lagu pilihan yang tadinya telah Fadil hadirkan untuk bisa menemani waktu malam Anda bersama kami di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan di kesempatan malam hari ini, kita akan kembali bergabung bersama para pendengar kita yang telah terhubung melalui via telepon di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum, selamat malam juga. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Mak Tengoh di Sama Tiga malam hari ini? Sehat Mak Tengoh?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Cuaca di Sama Tiga malam hari ini bagaimana Mak Tengoh?
1: Cuacanya mendung-mendung.
0: Mendung-mendung Mak Tengoh. Belum belum turun hujan Mak Tengoh ya. Semoga hujan malam hari ini Mak Tengoh ya.
1: Iya.
0: Mak Tengoh nih mau request lagu apa di malam hari ini, silakan Mak Tengoh.
1: Lagunya Patah Jadi Dua.
0: Patah Jadi Dua ya. Patah Jadi Dua Novia Kolopaking kalau enggak salah ya.
1: Bukan. Alda Risma.
0: Oh iya Alda. Oh iya iya iya. Hampir teringat ke Novia Kolopaking nih padahal malam hari ini. Silakan salam-salamnya Mak Tengoh.
1: Salamnya buat Bu Nini, buat Bu De, buat Mak Cipete Aceh, Bunda Norahmi, Aika, Pak Odon, Mama Reno juga, buat semua-semuanya yang mendengar Ruang Rindu. Bapak juga selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Mak Tengoh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Tengoh di Sama Tiga yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini. Kita akan menerima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Ida di Senebuk malam hari ini, sehat?
2: Kabar baik. Alhamdulillah sehat.
0: Amin.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah malam hari ini berkat doanya Kak Ida dan keluarga Fadil.
2: Amin.
0: Sehat.
2: Amin.
0: Kak Ida malam hari ini mau request lagu apa nih?
2: Lagu apa enak?
0: Biasa Kak Ida Arif ininya ya. Arif boleh ya?
2: Boleh.
0: Boleh. Silakan salam-salamnya Kak Ida malam hari ini.
2: Salam-salamnya buat Mak Tengoh, buat Budi, buat Pak Enda, buat Inya, Herna, pokoknya semua-semua ya.
0: Tanpa terkecuali ya?
2: Tanpa terkecuali. Dengar-dengar Ruang Rindu ya. Buat Bung Fadil, sehat selalu.
0: Amin. Ya Allah, amin. Terima kasih Kak Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ida di Senebuk yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar kakakku Kak Endang? Sepertinya rebutan HP sama Bang Pendi malam hari ini ya.
3: Kok tahu?
0: Terdengar tadi suaranya, cik cik cik cik gitu ya. Sehat Kak Endang. Sehat Kak Endang dan Bang Pendi malam hari ini.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Gimana cuaca di Rondeng Kak malam hari ini?
3: Sejuk ya, sangat bersahabat ya. Kayaknya ada bulan di luar kalau nggak salah, tapi belum nggak lihat
0: masih dalam rumah. Masih dalam rumah ya Kak Endang ya. Ini Kak Endang malam hari ini kira-kira mau request lagu apa nih Kak Endang?
3: Bentar ya, karena saya mau produser nih.
0: jangan salah skrip nanti ngamuk produser ya.
3: Nggak lagu apa Bang? Lagu boleh, sekira Kak Endang itu.
0: Terserah Kak Endang ya?
3: Lagu apa ya?
0: Enggak ada judul terserah Kak Endang soalnya.
3: Tapi Endang Eserina ada gitu ya? Lagunya, apa ya? Banyak lagu pilihan.
0: Lagu apa nih Kak Endang?
3: Aku ingin cintamu ajalah.
0: Aku ingin...
3: Cintamu.
0: Cintamu ya. Oke, Fadil cek terlebih dahulu dari Hedi Diana ya.
3: Benar sekali. Terima kasih ya penyiaran ini memang Memang bisa lah diakui ya.
0: Iya, Kak Endang. Berkat support dan bimbingan Kak Endang juga nih.
3: Iya. Sebenarnya enggak sih. Banyak tuh di mana-mana bisa ada di ujung jari kok, tinggal aja. Yang penting mau ya kan?
0: Iya, betul Kak Endang. Seperti Kak Endang katakan kan?
3: Ya.
0: Silakan
3: salam. Malam ini salamnya, malam ini spesialnya malam ini salam buat nyambut minyak. Yang di swadaya ya, banyak salah ya, buatnya selamat malam ya, terus buat mama di kabel, selamat malam ya mama, sama TTIin sekalian ya, tetangga mama, terus buatnya Ina di Langu, buat Kak Ida di Cibubur, terus buat Mirna tadi ya, di Nagandaya ya,
0: kena Kak Mirna.
3: Pokoknya semua-semua lah Bung Fadil,
0: iya.
3: Dengar perusahaan di mana saja berada ya. Spesial lagu ini buat Bang Sandy. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rindu. Terima kasih Kak Endang telah bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Endang dan Bang Pendi di kesempatan malam hari ini di Rondeng ya, yang telah bergabung bersama kita. Mak Tengoh di Sema Tiga dan juga Kak Ida di Senebo. Ada beberapa lagu pilihan ya. Namun malam hari ini Fadil siapkan satu lagu pilihan ya untuk orang tersayang dan tercinta. Memang katanya tadi minta lagu dari Pupus Ada Dewa ya. Ya kan ini Fadil siapkan di kesempatan malam hari ini bersama juga beberapa lagu-lagu pilihan lagu-lagu pilihan lain yang telah Fadil siapkan di malam hari ini dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tetaplah bersama kami di program 1 RRM Labo, Kanal Inspirasi.

0: saatnya Anda dengar dan bicara bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Fadil akan menunggu satu penelpon selanjutnya yang akan bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Bang Fadil.
1: Ruang rindu, ruang
2: berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Apa kabar Syarifah di Drain Rampak? Sehat?
2: Alhamdulillah, Bang Fadil sehat.
1: Gimana, udah jumpa sama Bang Nanda belum?
2: Astagfirullah, burik rasanya belum di Pro 2 sama Bang Nanda. Hari ini, malam ini di Pro 2 Bang Hendi.
1: Iya, Bang Hendi tuh lagi sibuk main HP dia, Bang Hendi malam hari ini.
2: Mikir tadi kok malam ini Bang Nanda, rupanya Bang Hendi.
1: Bang Nanda tadi siang kayaknya, ya tadi siang sampai maghrib ya. Silakan Syarifah, malam hari ini mau request lagu apa, karena memang 5 menit di akhir perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini.
2: Mau request lagu Hitam Putih Fotomu aja lah Bang Fadil.
1: Oke, yang kemarin ya?
2: Kayaknya iya deh.
1: Oke, silakan salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Bang Hendi, buat Bang Nanda, buatnya Bang Faiz, buatnya Bang Fadil, buatnya Karisna, dan semuanya deh, tanpa kecuali salam spesial buatnya Umi.
1: Terima kasih Syarifah telah bergabung bersama kami di program Ruang Rindu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada Syarifah di Drain Rampak malam hari ini untuk menutup perjumpaan kita dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Satu lagu terakhir telah Fadil siapkan untuk bisa menemani waktu aktivitas malam Anda bersama kami dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: saatnya Anda dengar dan bicara bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Di kesempatan malam hari ini, kita akan hadirkan program Nyantel ya, Nyanyi Lewat Telepon. Dan bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami dalam program Nyantel di kesempatan malam hari ini, Anda bisa bergabung melalui layanan telepon kami di 0811-6889-697. Sembari nantinya malam hari ini, Fadil akan menyiapkan alat tempur kita ya. Ini asik nih malam hari ini kan, di malam Sabtu yang ingin nyantel bisa bergabung di kesempatan malam hari ini. Ini sudah ada Bang Odon yang bergabung di kloter perdana dalam program Nyantel. Assalamualaikum Nyantel.
2: Waalaikumsalam Bang Fadil, ini Eka nih.
1: Waduh, kejebak lagi kan.
2: Kok Eka nih.
1: Kok sering tukar-tukaran HP ya?
2: Ya, kalau nyantel tukaran kami.
1: Asal jangan tukaran yang lain ya, baik ya.
2: Hah?
1: Asal jangan ditukar yang lain ya.
2: Oh iyalah, jangan.
1: Musibah nanti ya.
2: Itulah kejebakan nih.
1: Baiklah nih, kita nyantel lagu apa nih malam hari ini?
2: Satu Nama Tetap di Hati, Bang. Dari Player Kaluki ya.
1: Satu Nama.
2: Player Planet.
1: Lagu tadi. Satu Nama Tetap di Hati Karaoke ya.
2: Iya.
1: Karaoke channelnya
2: Planet.
1: Planet ya. Bentar ya.
2: Ini kan dari lagunya EY itu. Channel YouTube-nya Planet Karaoke.
1: Planet Karaoke ya, bentar ya Fadil cek. Planet Karaoke.
2: Langsung keluar deh yang biru dulu.
1: Langsung keluar ya. Planet Karaoke ya. Nah, keluar dia. Akhirnya dia keluar ya.
2: Mantap weh.
1: Mantap, mantap betul ya. Seperti itu ya. Mantul, mantap betul ya. Ini kita cek sound dulu ya.
2: Ya boleh.
1: Cek sound, nanti kalau sudah cocok langsung oke gas seperti itu ya. Nah ini kan nadanya kan.
2: Oke kan.
1: Oke, kita ulang.
2: Ulang.
1: Nah, oke, silakan Baika.
2: Oke.

0: Terima kasih Bang Eka telah bergabung dalam program Nyantel di kesempatan malam hari ini.
1: Sama-sama Bang Fadil. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Eka di kampung belakang yang telah bergabung bersama kita di kesempatan malam hari ini dalam program Nyantel, nyanyi lewat telepon. Kita akan terima penelpon selanjutnya di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum Nyantel.
1: Waalaikumsalam.
0: Nyantel.
1: Nyantel. Mantap betul.
0: Luar biasa. Apa kabar abangku malam hari ini? Masih sehat kan? Sehat, Bang?
1: Oh, masih.
0: Masih sehat, alhamdulillah. Masih semangat ya?
1: Masih tetap semangat.
0: Nah, ini kita gas langsung ya.
1: Ya.
0: Apa nih kira-kira judul lagu di malam hari ini, Bang?
1: Salam terakhir.
0: Salam terakhir. Salam terakhir itu
1: dari Eko Egi Lamo. Apakah?
0: Eki Lamo.
1: Ya.
0: Eki
1: Lamo Karaoke, Bang. Eki Lamo Karaoke.
0: Karaoke itu channelnya?
1: Iza Kuiki Karaoke.
0: Iza Kuiki Karaoke.
1: Ya.
0: Oke, ini sama-sama masih warna biru ya.
1: Ya, betul.
0: Betul. Ya. Kita cek dulu Bang Odoni. Nah, betul kah nadanya?
1: Ya, ya, Bang Fadil.
0: Oke, kita ulang lagi ya.
1: Ya, Bang Fadil.
0: Oke. Silakan Bang Odon malam hari ini.

0: Terima kasih Bang Odon telah bergabung dalam program Nyantel di malam hari ini, Bang Odon.
1: Sama-sama Bang Fadil. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Odon di Kampung Belakang yang telah bergabung bersama kita dalam program Nyantel malam hari ini ya. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan coba terhubung kembali bersama para pendengar kita yang ingin bergabung dalam program Nyantel. Assalamualaikum Nyantel.
2: Nyantel di udara, Bang Fadil.
0: Gimana kabarnya Kak Nadia? Sehat malam hari ini Kak Nadia?
2: Alhamdulillah.
0: Ini Kak Nadia di Blang Berandang ya?
2: Aku di Lapang. Oh, kalau di Blang Berandang itu tempat nenek sebenarnya. Sekarang aku di

0: rindang tak berbuah kiri.
1: Rindang tak berbuah ya, kiri ya.
0: Ada sinarnya bulan bintang ya.
1: Channelnya bulan bintang ya?
0: Iya.
1: Oke, sudah Fadil siapkan. Kita cek dulu nadanya ya, Kak Erna ya. Yang ini kah?
0: Oke, mantap.
1: Oke, ya. Kita ulang ya.
0: Silang,
1: oke, silakan Kak Erna ya.

Terima kasih Kak Erna telah bergabung bersama kami dalam program Nyantel malam hari ini. Luar biasa Kak Erna. Jadi Fadil terbayang lagu ini ya. Ini lagu-lagu masa kecil nih. Sempat juga nyanyi tadi di belakang.

0: lagu-lagu zaman dulu tuh, dulu kan tenar kali itu, Kiri, siapa lagi ya, Desi Ratnasari itu zaman-zamannya lagi-lagi lagu-lagunya lagi meledak ya.
1: Jadi pas Padil ngehafal sebuah lagu tuh pas di ref, oh, pernah dengar nih lagunya. Jadi sembari Kak Erna tadi nyanyi karaoke juga Padil di belakang itu karaoke juga sendiri.
0: Iya, Erna, Erna kalau lagu-lagu jadul suka banget tuh.
1: Luar biasa
0: Kak Erna. Kalau dangdut tuh dangdut lama, kayak Bekas Pacar, Tetangga Bunga Padi. Itu suka banget. Kalau dangdut sekarang bisa, cuma kita harus hafal intronya dulu.
1: Betul, Kak Erna. Terima kasih Kak Erna telah bergabung dalam program Nyantel malam hari ini.
0: Sama-sama, salam buatnya Eka. Tadi di Pro 1 ada salam. Eka mana ya?
1: Eka kampung belakang Kak Erna.
0: Oh ya Eka, Erna di lapang di toko Mandala. Kalau mau pergi belanja silakan.
1: Luar biasa. Nanti disapa kembali. Mungkin Baika bentar lagi gabung tuh Kak Erna. Nanti Baika sampaikan ya.
0: Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu.
1: Amin.
0: Apa? Aduh lupa ini. Ini dengan siapa ini?
1: Fadil Kak Erna.
0: Dek Fadil, selamat bertugas.
1: Terima
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Erna di lapang di kesempatan malam hari ini yang telah bergabung dalam program Nyantel Nyanyi lewat telepon. Dan di kesempatan malam hari ini Fadil akan menunggu bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami di program Nyantel ya, hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih ada 30 menit ke depan ataupun kita hadirkan beberapa informasi di kesempatan malam hari ini. Sembari nantinya kita akan menunggu bagi para pendengar yang akan bergabung dalam program Nyantel Nyanyi lewat telepon.
2: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bersih membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
4: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
5: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
4: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
5: Iya, Nak.
3: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

Di era digital seperti sekarang, satu klik bisa menyebarkan informasi kemana-mana. Tapi hati-hati, nggak semua yang kita baca itu benar loh. Hoax atau berita palsu bisa bikin panik, memecah belah, bahkan merugikan banyak orang. Sebelum share, coba berhenti sejenak, cek sumbernya, baca sampai tuntas, dan pastikan informasinya bisa dipercaya. Ingat, jadi pintar di media sosial itu bukan soal cepat menyebar, tapi tepat berbagi. Yuk, lawan hoax dengan fakta, karena informasi yang benar bikin kita semua lebih aman.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya. Tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: air sering merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
1: Kita hidup di zaman yang serba cepat. Scroll, like, share, lalu lanjut lagi. Kadang kita lupa, di balik perbedaan pendapat ada manusia, di balik layar ada perasaan, dan di balik keberagaman Indonesia ada perjuangan panjang yang gak boleh kita sia-siakan. Hari Kesaktian Pancasila mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan dibangun karena kita semua sama. Indonesia dibangun karena kita belajar untuk tetap bersama, meski berbeda. Mungkin hari ini kita nggak memegang senjata untuk membela bangsa, tapi kita punya pilihan, mau menyebarkan kebencian atau menyebarkan kebaikan, mau memperbesar perbedaan atau mencari persamaan, mau menjadi bagian dari masalah atau menjadi alasan seseorang masih percaya bahwa Indonesia punya masa depan. Karena Pancasila bukan cuma lima sila yang kita hafalkan. Pancasila adalah tentang bagaimana kita memperlakukan sesama, dan mungkin perjuangan paling sederhana yang bisa kita lakukan hari ini adalah tetap menjadi manusia yang punya empati. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Jaga persatuan, jaga Indonesia.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih dalam program Nyantel, nyanyi lewat telepon di kesempatan malam hari ini ya. Dan di kesempatan malam hari ini kita telah terhubung bersama pendengar kita kembali di program Nyantel. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Waduh, ini baru kenal kayaknya suaranya Pak Dil malam hari ini nih. Dengan siapa?
4: Dengan Kaiin.
3: Kaiin, di kampung belakang ya Kaiin ya?
4: Iya.
3: Kirain tadi Bang Odon lagi nih.
4: Iyalah orang sama tuh istrinya Pak Bang Odon.
3: Kayakin malam hari ini mau karaoke lagu apa nih?
4: Kerinduan.
3: Goyang ya. Kerinduan karaoke ya.
4: Karaoke
3: channelnya
4: duet.
3: Duet karaoke duet.
4: Ya, karaoke duet Jahan Dixon.
3: Jahan Dixon ya.
4: Jahan Dixon.
3: Bentar, Fadil carikan channelnya ya. Channelnya tadi siapa, Bang Odon?
4: Jaan Dixon.
3: Dixon ya. Oh, Jaan Dixon ya, kerinduan ya.
4: Ya.
3: Kita cek dulu untuk nadanya ya, Kain ya.
4: Ya.
3: White. Oke, coba dengarkan. Setelah oke, nanti kita ulang kembali ya. Oke, ini?
4: Iya, iya.
3: Oke, kita ulang ya.
4: Oke.
3: Oke, silakan Kain di malam hari ini dalam program Nyantel. Ada kerinduan bersama Kain di kampung belakang dan juga Bang Odon di malam hari ini.

0: Terima kasih
1: Terima
0: Kak
1: kasih.
0: Egin yang telah bergabung dalam program Nyantel malam hari ini.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih Kak Egin ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Egin di Kampung Belakang bersama Bang Odon dan juga Bang Eka di kesempatan malam hari ini. Ini kita akan terima satu penelpon selanjutnya. Yang mana nih? Ada berapa ya kira-kira ya? Sekitar 9 atau 7 menit lagi dalam program Nyantel nyanyi bareng lewat telepon. Assalamualaikum, selamat malam Nyantel.
1: Makin oke aja.
0: Apa kabar Kak Erna, sehat?
1: Sehat.
0: Gimana cuaca di Blang
1: Aman.
0: Beranda? Aman ya?
1: Aman.
0: Komplek kita aman ya?
1: Aman. Belum hujan lagi.
0: Belum hujan ya?
1: Belum.
0: Karena malam hari ini langsung saja nih, karena memang waktu agak sedikit tipis nih ya,
1: Boleh, boleh.
0: tipis-tipis gitu-gitu. Gimana gitu ya? Ya, ini apa nih
1: Iya.
0: judul lagunya nih, Kak Erna?
1: Lagunya ini Aku Tak Berarti Bagimu.
0: Aku
1: DJ Remix TikTok.
0: Waduh,
1: Nada Wanita.
0: DJ ya?
1: Ya, DJ Remix TikTok. Enak musiknya tuh.
0: Bentar ya, Fadil carikan ya.
1: Ya.
0: DJ... Channelnya?
1: Channelnya MF Production.
0: Oke, langsung dapat nih Kak Erna di malam hari ini. Ini
1: mantap dong.
0: Enggak Fadil dampingi ya malam hari ini ya. Karena kalau Fadil dampingi ini rusak semua program acaranya nih. Ini kan nadanya kan? Kak Erna ya?
1: Coba-coba. Iya, oke. Berarti ada wanita kan?
0: Oke, kita ulang ya.
1: Ya.
0: Ada Kak Erna di Blang Berandang yang akan mengisi lagu selanjutnya dengan judul Aku Tak Berarti Bagimu. Silakan Kak Erna ya.
1: Ya.

0: Makasih ya,
1: Terima
0: Fadil.
1: kasih Kak Erna telah bergabung dalam program Nyantel malam hari
0: Iya.
1: ini.
0: Fadil, boleh kakak kirim salam dulu,
1: Boleh,
0: udah lama
1: silakan Kak
0: nih.
1: Erna, silakan, silakan.
0: Sama Eka, sama Bang Odon, Bang Roy, Endang, Bu Nini, dan semua-semuanya lah. Ya, makasih ya Fadil ya.
1: Sama-sama Kak Erna.
0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Erna di Blam Berandang untuk menutup acara kita di kesempatan malam hari ini dalam program Nyantel, nyanyi bareng lewat telepon. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini hingga ke penutup siaran nantinya, kita akan hadirkan program jazz musik, sejumlah lagu-lagu pengantar tidur ataupun untuk bisa menikmati malam hari Anda bersama kami di program Masa Tua RRI Melabuh Kanal Inspirasi. Tetaplah bersama kami di program Masa Tua RRI Melabuh bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Saatnya Anda dengar dan bicara bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadakas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRM Labuh sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz. Edisi siar hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabuh Aceh Barat. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh. Udara edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Bekerja pada gelombang FM 97 MHz. Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu, Koin 16, Melabuh Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya? Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.

Baik, pendengar, masih kami ucapkan selamat pagi untuk Anda, dan saya di sini, Pak Karisma, insya Allah akan menemani Anda sampai ke pukul 9 pagi nanti. Untuk hari ini, tepatnya di hari Sabtu, edisi CRD 3 Oktober 2026. Nah, pendengar, tentunya kita masih terus mendengarkan rangkaian beberapa lagu religi di suasana pagi hari ini, dan juga pendengar, sambil kita menanti seperti biasa, nanti sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh yang langsung nanti untuk kita mendengarkan itu ceramah subuh ya dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Namun pendengar, masih seperti yang telah kami sampaikan, sambil kita menanti atau menunggu, masih kami menghadirkan beberapa lagu hiburan, yaitu lagu-lagu pop religi untuk saat ini.

0: الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم ربنا يسر ولا تعسر يا رب اللهم ربنا أتمم بالخير حضرين حضرات مسلمين مسلمات sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pendengar radio Baitur Rahman RRI Banda Aceh, semoga semua kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melihat beberapa kasus yang viral akhir-akhir ini menjadi perhatian kita. Di antaranya adalah ada 300 kasus perceraian di kota Banda Aceh. Itu hasil daripada laporan ataupun catatan Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah sepanjang Januari sampai September. Mulai bulan sa sampai bulan sikurung. Nyo na leher tuh boh kasus perceraian. Dan dari sekian banyak itu 80% perkara tersebut diajukan oleh pihak istri. Itu menjadi perhatian bagi kita semua. Ada apa ini? Angka ini bukan untuk menyalahkan perempuan, bukan pula untuk menyalahkan laki-laki, tetapi ini adalah alarm bagi kita semua, bagi suami ataupun bagi istri. Mengapa rumah tangga yang dibangun dengan akad bismillah, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim wa tegeju jarau qadi ataupun wa tegeju jarau wali dimulai dengan kalimah bismillah, ataupun akad yang berada dalam syariat Islam itu pasti sesuatu yang ada kaitnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai berujung di pengadilan? Apa yang hilang? Apa yang gaduh yang di antara dua pasangan suami istri? Apakah komunikasi yang hana lancar ataupun hana nyambung? Mungkin tanggung jawab, apakah dari pihak suami ataupun pihak istri? Mungkin ekonomi, karena sangat semrawut, begitu carut marut ekonomi akhir-akhir ini. Apakah mungkin kesetiaan hana setia, pihak lakau hana setia ataupun pihak permoh juga enggak setia? Mungkin ada pihak ketiga, nah campur tangan keluarga, keluarga pihak suami ataupun keluarga pihak istri, ataupun ada orang ketiga bagi suami ataupun ada orang ketiga bagi istri, simpanan, ataupun mungkin ada seperti apa ya, gelombang judi online yang sudah tidak bisa, yang itu sudah sangat meresahkan. Hanapaya halia musom dalam tun lagi nyamun main judi lamria lamtring main judi MBT jenah hanapaya halia langgelumbu main judi judi online sehingga menguras energi perhatian keluarga, hanali tertumpu kepada keluarga. Tetapi hadirin hadirat, di balik semua itu kita perlu bertanya juga, di mana posisi Allah dalam rumah tangga kita? Ini berkaitan dengan tauhid. Di mana kita letakkan iman Allah dalam keluarga? Apakah bagi seorang istri ataupun bagi seorang suami? Apakah semuanya dilihat dengan kacamata syariat ataupun hanya sekedar dengan kacamata perasaan, hanya dengan kacamata kesetiaan, hanya dengan kacamata ekonomi, finansial? Itu dasarnya. Makanya kenapa dasar daripada memilih pasangan itu yang pertama adalah agama, tauhid. Yang diperintahkan dalam hadis itu, dalam syariat, kalam agama, lihat agama suaminya, lihat agama istrinya. Tapi jino gak kalian, bahkan sebagian orang gak penting itu, anak perle agamanya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, tauhid bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Okay, itu kalimat tauhid. Apakah maknanya sudah sesuai dengan harapan kita? Lalu murung mengucapkan la ilaha illallah, pum la rumah, pum pintu. Di mulut Allah, Allah, subhanallah, kering suglah. Seperti perang, seperti jihad fisabilillah dalam rumah tangga. Allahu Akbar. Ngembrumoh ngelakau. Allahu Akbar. Masyaallah. Apakah itu hanya sekedar hiasan mulut, hiasan lidah? Kalimat tauhid itu? Jamaah yang dirahmati Allah, ilmu tauhid mengajarkan kita Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Tetapi tauhid bukan hanya teori yang kita pelajari di kitab. Tauhid harus masuk ke dalam kehidupan kita. Betamang Allah dalam udip. Masukkan agama syariat dalam kehidupan, dalam rumah tangga. Seorang suami, seorang istri harus mupum. Apa tujuan daripada hidup? Apa tujuan daripada berumah tangga? Bagaimana perintah Allah? Bagaimana perintah Rasulullah? Bagaimana syariat Allah? Itu penting, Pak. Dan harus kita kembali kepada dasar perintah, kepada dasar tujuan. Tidak boleh hanya sekedar membawa rasa, yang kadang-kadang rasa itu bisikan setan, bisikan jin. Tidak boleh. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga seharusnya menjadi tempat beribadah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Hampir di setiap undangan, bahkan pasti dipastikan di setiap kartu undangan yang menulis kalimatnya, ayat itu tertulis tuh. Tapi pertanyaannya, apakah sang mempelai, suami istri, paham itu enggak? Rata-rata jidakan hanampum, hanampum itu hanya sekedar hiasan kartu undangan. Padahal di situ adalah pelajaran besar daripada Allah, daripada agama kita, supaya menjadi renungan bagi seorang suami, bagi seorang istri, bahwa itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, bahwa itu adalah sumber daripada segala kehidupan kita dalam hidup berumah tangga, yaitu beribadah. Dengan dipertemukannya satu pasangan suami istri, di situ ada nilai ibadah yang sangat besar, adanya kasih sayang, adanya rahmat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dengan hadirnya Rasulullah itu menjadi rahmat. Maka tanya kepada diri kita, apakah sebagai suami, apakah seorang istri, apakah aku ini menjadi punca rahmat ataupun punca laknat? Apakah menjadi punca perpisahan ataupun punca penguatan dalam rumah tangga?
1: Itu harus menjadi satu introspeksi yang paling besar bagi kita. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu surah Ar-Rum tuh ayat 21. Perhatikan ada kalimat sakinah, ada kalimat sakinah, mawaddah warahmah, tiga kalimat. Rumah tangga bukan hanya tempat tinggal. Ya memang mana bahasa Arab sukan, sakin, sukan. Tempat tinggal, makna dasarnya itu. Tapi makna daripada tempat tinggal itu tempat kenyamanan, tempat aman, sakinah, mawaddah, nyaman, berkasih sayang, ada rasa simpati, empati dalam rumah tangga. Itu maksud daripada ayat Ar-Rum ayat 21. Dan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda bahwa kita orang beriman, mengakui Allah sebagai Tuhan. Dan Tuhan Allah telah memberikan pelajaran bagi kita supaya untuk ikuti risalah Allah, ikuti risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terikut hawa nafsu, apalagi terikut dengan tren modern sekarang. Mentang-mentang ekonomi kurang, mentang-mentang susah menjadi ekonomi, begitu ada fasilitas yang mudah, bahkan mengiming keuntungan yang besar, seperti judi misalnya, seperti game misalnya, yang menghasilkan uang, katua kepada Allah, katua kepada syariat, katua kepada hakikat yang sebenarnya hidup berumah tangga itu ibadah. Hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa terjadi penyelewengan syariat? Akan lelakau yang main game online, akan le suami yang main judi. Agama tidak ada, iman kurang tipis ketika downnya iman. Hanadulillah Allah, hanadulillah syariat. Seolah-olah yang memberi rezeki apa namanya pusat judi itu, seolah-olah yang memberi rezeki manusia. Padahal jelas dalam Al-Quran, wallahu khairur raziqin, Allah sebaik-baik pemberi rezeki itu. Tapi tidak, itu menjadi satu gambaran saja, menjadi satu apa ya, menjadi satu hanya sekedar formalitas saja. Jauh kita daripada sifat-sifat syariat yang dianjurkan dalam agama kita. Mungkin zaman dahulu, kalau kita lihat zaman dahulu beda dengan sekarang. Zaman dahulu tidak ada komunikasi, tidak ada alat komunikasi seperti hari ini, HP, komputer, online, susah. Makanya mungkin jarang terjadi kasus-kasus perceraian, KDRT. Jarang kita dengar, walaupun le memang kejadian, nah kejadian, tapi karena ini, karena tidak adanya berita yang begitu terbuka secara vulgar, sehingga mungkin banyak apa namanya aib-aib yang ditutup, banyak aib-aib yang tidak diketahui orang. Hari ini sekarang terjadi, dalam menit itu, dalam waktu itu diketahui oleh orang, dan itu pun sebagian orang menjadi motivasi, menjadi rujukan, menjadi bahan pertimbangan. Kakenli agama, kabanyan, bak kasusnya. Seolah-olah apa yang terjadi di media, itu yang terjadi pada kita. Nyobahayatan. Seolah-olah apa yang terjadi pada seseorang suami yang ada di media, seolah-olah itu yang terjadi pada kita. Padahal kita nggak tahu siapa dia, nggak tahu bagaimana seluk-beluk latar belakangnya, nggak tahu. Tapi seolah-olah langsung, apalagi orang perempuan, apalagi seorang istri, langsung baper, terbawa perasaan, menanam berita-berita media online, leplodon menderita, leplodon disakiti, leplodon tidak bahagia. Padahal ini mungkin baru-baru-barunya umpake. Baru sekarang terjadi pertengkaran, udah baper. Rujukan. Mbak Media, maka bahaya dan menyekena rujukan bahaya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rujukan tetap syariat, bagaimana agama, bagaimana pertimbangan ilmu yang ada pada kita, maka perlu dibekali ilmu bagi calon suami dan juga bagi calon istri. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wahai para suami, ingatlah Allah, wahai para suami. Jangan merasa menjadi kepala keluarga berarti boleh berbuat sesuka hati, enggak. Anjir, tanya uragam. Kepemimpinan adalah amanah. Nabi bersabda, khairukum li ahli. Ini hadis Nabi. Sebaik-baik kamu itu orang-orang yang paling baik muamalahnya dengan keluarga, dengan istrinya. Siapa saja kita itu yang berstatus sebagai suami, ingatlah, orang yang paling baik itu orang yang bagus muamalahnya dengan istrinya, dengan pasangannya. Dan itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau kita lihat dari segi tauhid, maka suami yang bertauhid tidak akan menyakiti istrinya dengan sengaja. Caranya tidak akan mengkhianati, tidak akan menelantarkan, tidak menggunakan kekerasan, tidak menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk menindas, karena dia sadar bahwa suatu hari dia akan berdiri di hadapan Allah, sehingga kita akan diminta pertanggungjawaban. Jangan gara-gara ada kuasa, gara-gara ada kesempatan, gara-gara ada ekonomi, gara-gara remote batangnya, sehingga mudah-mudah saja kita melakukan yang ujung-ujungnya apa? Istri menderita, istri mati rasa. Maka ingat Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo bagi lako, bagi promo, wahai istri juga, wahai para istri juga, ingatlah Allah. Jaga amanah rumah tangga. Kamu sebagai istri itu adalah wakil daripada amanah agama dalam rumah tangga. Ketika suami tidak ada di rumah, kamu adalah yang menjadi orang yang pertama sekali menjaga amanah dalam rumah tangga. Apapun itu, jaga kehormatan. Kamu adalah istri orang. Jangan caprah, bahasa Aceh. Jangan obral. Jangan mudah-mudah dekat dengan orang. Jangan mudah-mudah merespon syak ataupun teguran orang. Jaga kehormatan, maruah jaga. Tanya promogop, kita adalah istri orang, ada suami. Jaga rahasia keluarga, hanampe kapegah, hanampe peka curhat. Rahasia lako, rahasia mak ayah, rahasia mertua, rahasia kita, rahasia dengan anak, kapegah Pak Media, kacurhat Pak Media, buat status. Masya Allah. Ujung-ujungnya apa? Menjadi perhatian orang. Nah, jaga komunikasi. Baik mudah-mudah. Jika ada masalah, cari jalan keluar dengan hikmah. Jangan mencari pelarian kepada orang lain. Yang sering terjadi itu. Pelarian. Alasan pelarian. Enggak nyaman dengan suami. Lari ke suami orang. Mangga-mangganya. Enggak nyaman dengan suami, lari ke duda. Mendudakan suami sendiri, menyelamatkan duda orang. Mangaya, menancilah kau. Menyelamatkan janda, menjandakan istri sendiri. Bangai menyabasa kasarnya buka. Itu dia. Maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah kepada syariat. Apapun yang kita buat tidak terlepas daripada kontrol syariat dan tidak terlepas daripada tanggung jawab kita sebagai suami ataupun sebagai seorang istri. Hadirin kaum muslimin, mungkin sebagai penutup, mari kita kembali kepada tauhid. Dasar itu tauhid, agama, iman. Ini penting sekali, iman. Maka kita ulang yang kita katakan tadi. Yang pertama, disuruh tengok kepada pasangan agama. Jangan tengok cantiknya, gantengnya, jangan tengok hartanya, keturunannya, enggak. Agama sekali itu. Itulah makna tauhid. Dan tauhid bukan hanya sekedar di lisan, bukan hanya mengucapkan la ilaha illallah, tetapi tauhid ada di hati. Tauhid dalam pekerjaan, tauhid dalam rumah tangga, tauhid ketika kita memegang handphone, tauhid ketika marah, wate bengeh kiban. Tauhid ketika sendirian, wate irumoh tidur kiban. Ana lakau, ana purmoh kiban. Wate merantau kiban. Tauhid ketika mendapatkan ujian, wate truh bermacam-macam halangan, ujian, fitnah, maka di situ seorang suami, seorang istri diuji, apakah Anda sebagai suami yang bertauhid, yang beriman, apakah Anda sebagai istri yang bertauhid, istri yang beriman, ataupun Anda sekedar menjadi apa ya, pelampiasan nafsu diri sendiri yang ujung-ujungnya akan merugikan diri kita sendiri. Semoga menjadi renungan, menambahkan wawasan, menambahkan motivasi kepada kita untuk terus menjaga keluarga, jaga purmohdro, jaga lako, jaga anu. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenyamanan, kebahagiaan, kesejahteraan dalam keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar, baru saja tadi kita mendengarkan yaitu ceramah subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.

0: Gempa bumi adalah salah satu fenomena alam yang tidak bisa dihindari. Gempa bumi dengan kekuatannya yang mengagumkan telah memberikan pengaruh yang mendalam pada lingkungan dan masyarakat di seluruh dunia. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bahan permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Gempa bumi biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung berapi. Frekuensi gempa bumi di suatu wilayah mengacu pada jenis dan ukuran gempa bumi yang dialami selama periode waktu. Gempa bumi terbesar bersejarah terjadi di Jepang pada tahun 2011. Dan itu adalah gempa Jepang terbesar sejak pencatatan dimulai. Intensitas getaran diukur pada modifikasi skala Mercalli.
1: Letusan gunung api adalah merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Hampir semua kegiatan gunung api berkaitan dengan zona kegempaan aktif sebab berhubungan dengan batas lempeng. Pada batas lempeng inilah terjadi perubahan tekanan dan suhu yang sangat tinggi sehingga mampu melelehkan material sekitarnya yang merupakan cairan pijar atau magma. Magma akan mengintrusi batuan atau tanah di sekitarnya melalui

melalui rekahan-rekahan mendekati permukaan bumi. Setiap gunung api memiliki karakteristik tersendiri jika ditinjau dari jenis muntahan atau produk yang dihasilkannya. Akan tetapi, apapun jenis produk tersebut, kegiatan letusan gunung api tetap membawa bencana bagi kehidupan. Bahaya letusan gunung api memiliki resiko.

0: Saatnya kita ikuti Warta Melabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Melabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Melabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Melabuh dengan Warta Melabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa, tim redaksi Melabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. Baitulmal Aceh Barat gelar FGD penyusunan draft peraturan bupati dalam transparansi pengelolaan dana umat. MTS Harapan Bangsa Melabuh memeriahkan Hari Batik Nasional 2026 dengan menggelar fashion show dan lomba mewarnai batik sebagai sarana edukasi budaya Indonesia.
2: Kami sangat senang atas dilaksanakannya acara pada hari ini.
3: Bisa kita tanamkan nilai-nilai kebudayaan.
1: Inilah berita selengkapnya bersama saya Emma Karisma. Kami awali berita utama. Baitulmal Aceh Barat gelar FGD penyusunan draft peraturan bupati dalam transparansi pengelolaan dana umat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Baitulmal Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan FGD dalam penyusunan draft peraturan bupati tentang zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya atau ziwah bertempat di Aula Pecut Baren Sekretariat Daerah Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya sekaligus memberikan pedoman yang jelas dalam pengelolaannya di Kabupaten Aceh Barat. Ketua Badan Baitulmal Kabupaten Aceh Barat Sofian Yusuf mengatakan bahwa penyusunan draft peraturan bupati tersebut diharapkan menjadi landasan dalam pelaksanaan pengelolaan ziwah yang efektif, transparan, adil, dan akuntabel, serta sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga menambahkan, FGD ini bertujuan untuk menghimpun masukan, saran, koreksi, dan penyempurnaan dari berbagai pihak terhadap substansi draft peraturan bupati sebelum ditetapkan menjadi regulasi. Dalam draft tersebut juga mengatur mekanisme melalui unit pengumpulan zakat atau UPZ dalam pengembangan zakat yang produktif sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat miskin serta pemanfaatan dana infak untuk mendukung pemberdayaan ekonomi dan kemaslahatan umat.
5: Pada hari yang berbahagia ini, karena satu waktu ber, kami begitu mau dengan tim dari Pemda membahas perbuk tentang mekanisme pelaksanaan kegiatan zakat di Kabupaten Barat. Ini adalah kita membutuhkan payung hukum sehingga dalam kegiatan penyaluran rumah zakat dan kegiatan lain yang berkaitan dengan zakat, infak dan wakaf kita sudah punya payung hukum. Makanya nantinya kita memudahkan dalam eksekusi semua kegiatan.
4: Kepala Baitulmal Kabupaten Aceh Barat berharap dengan adanya draft peraturan bupati tentang ziwah tersebut dapat menjadi rujukan dan regulasi yang jelas, aplikatif dan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan zakat, infak, wakaf serta harta keagamaan lainnya demi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: MTS Harapan Bangsa Melabuh memeriahkan Hari Batik Nasional 2026 dengan menggelar fashion show dan lomba mewarnai batik sebagai sarana edukasi budaya Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
6: MTS Harapan Bangsa Melabuh menggelar fashion show dan lomba mewarnai batik untuk memeriahkan Hari Batik Nasional 2026 di halaman madrasah setempat. Kegiatan tersebut menjadi upaya menanamkan kecintaan terhadap batik sekaligus mengenalkan nilai-nilai budaya bangsa kepada generasi muda. Ketua Pelaksana Kegiatan Irawati mengatakan peringatan Hari Batik tahun ini diisi dengan berbagai perlombaan yang melibatkan siswa dan guru. Fashion show diikuti 16 siswa dan 6 guru, sedangkan lomba mewarnai batik diikuti kalangan siswa. Salah seorang siswa, Baby Trianda Amora, mengaku antusias mengikuti peringatan Hari Batik Nasional. Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali dilaksanakan pada tahun mendatang karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut melestarikan budaya Indonesia.
2: Kami sangat senang atas dilaksanakannya acara pada hari ini sebagai bentuk edukasi terhadap kami. Mari menjaga menjaga warisan budaya sebagai rasa syukur atas kekayaan yang kita miliki.
7: Terima kasih.
6: Sementara itu, Kepala MTS Harapan Bangsa, Suandi, menegaskan peringatan Hari Batik Nasional merupakan bagian dari upaya madrasah mewariskan kekayaan budaya kepada peserta didik.
3: Harapannya bisa kita tanamkan nilai-nilai kebudayaan kepada generasi bangsa, bahwa pembatikan salah satu warisan kebudayaan yang harus kita pertahankan dan harus kita tanamkan kepada anak kita, sehingga mereka juga cinta dan senang kepada hati.
6: Menurutnya, batik tidak hanya menjadi produk sandang, tetapi juga identitas dan jati diri bangsa yang perlu dijaga keberlangsungannya. Melalui kegiatan tersebut, madrasah berharap siswa semakin mengenal, mencintai, dan ikut melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Reporter RRI Melabu, Irham Syah, melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabu Pagi, produksi RRI Melabu. Beralih ke berita lainnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat meningkatkan kapasitas kader PKK Kecamatan dan Posyandu dalam mewujudkan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak. Berikut laporan selengkapnya.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak melalui penguatan motivator keluarga, bertempat di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Kepala DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat Mulyani mengatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas motivator keluarga dalam mendorong wujudnya keluarga berkualitas, berkeadilan gender serta mampu memenuhi dan melindungi hak-hak anak. Kesetaraan gender dalam kehidupan keluarga merupakan hal yang sangat penting dalam menyamakan seluruh peran perempuan dan laki-laki, melainkan memberikan kesempatan, penghargaan, tanggung jawab serta akses yang adil bagi setiap anggota keluarga.
8: Kita ada melakukan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan ketahanan keluarga, yaitu melalui kesetaraan gender ya. Jadi tujuannya pada hari ini yaitu kita melakukan penguatan kepada peserta, khususnya ibu-ibu. Kemudian ada juga unsur PKK yang ujung tombak di desa untuk menjadi suatu motivator bagaimana nanti kalau ada kasus-kasus di tingkat desa itu minimal bisa tertangani dulu di tingkat motivator ataupun di tingkat desa.
4: DP3 AKB Kabupaten Aceh Barat berharap dengan kegiatan tersebut tidak hanya meningkatkan pengetahuan para peserta, tetapi juga dapat diwujudkan melalui aksi nyata di tengah masyarakat. Para motivator keluarga diharapkan mampu menjadi penggerak perubahan dimulai dari keluarga sendiri dan diterapkan di lingkungan sekitar. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Pagi, disiarkan Radio Republik Indonesia Melabu.
1: Pendengar dan pemirsa, Warta Melabu Pagi ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan Audio Streaming rri.co.id. Kita beralih ke berita terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Junyadin Nagan Raya memperkirakan sejumlah wilayah barat selatan Aceh berpotensi diguyur hujan sedang hingga lebat pada Sabtu 3 Oktober 2026. Berikut laporan selengkapnya.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Junyadin Nagan Raya memperkirakan sejumlah wilayah barat selatan Provinsi Aceh berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Sabtu 3 Oktober 2026. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah. Wilayah yang perlu mewaspadai potensi hujan antara lain Aceh Barat, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Selatan, Simelu, Aceh Singkil, dan Kota Subulus Salam. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi dampak cuaca seperti genangan, banjir, dan longsor, terutama di wilayah rawan. BMKG juga mencatat Aceh Barat diperkirakan memiliki sifat hujan di atas normal hingga jauh di atas normal pada dasarian pertama Oktober 2026. Sementara Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan sejumlah wilayah lainnya diperkirakan berada pada kategori atas normal. Kondisi atmosfer tersebut menunjukkan potensi pertumbuhan awan hujan masih terjadi di sejumlah wilayah Aceh pada awal Oktober. Masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan diimbau memantau perkembangan informasi cuaca dan mengantisipasi perubahan kondisi secara tiba-tiba. BMKG mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim, khususnya hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Informasi perakiraan cuaca dapat diperbaharui melalui kanal resmi BMKG karena kondisi cuaca dapat berubah sesuai perkembangan atmosfer. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh. Edisi hari ini Sabtu 3 Oktober 2026. Saya Emma Karisma mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah baru saja Anda mengikuti Warta Melabuh Pagi, mengabarkan dari jantung Aceh Barat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekarang aku sudah bersama orang-orang baik. Ibu tidak usah khawatir. Tapi aku selalu menunggu ibu.

0: kembali mendengar di manapun Anda berada. Seperti biasa, tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, Pro 1 Melabo segera bergabung kembali dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita
1: Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
3: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
1: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Arman Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
2: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
4: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
5: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
6: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
7: Itu pas siapa, Pak? Pak Seskap.
8: Apa katanya, Pak?
7: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
6: Saya kaget. Saya cuma bilang, Alhamdulillah, Pak. Saya bilang, negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta. Siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
5: Adapun 26 anggota Watimpres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watimpres.